0: Dan saatnya kita akan mendengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jakarta. Selepas dari warta berita, kita bakal hadir untuk Anda.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
3: Pada tahun 2026, Polri menarikkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
1: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau mewakili Komisi.
5: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
2: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 jatuh pada hari Rabu tanggal 2025. Dan kita sepakat bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
5: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan mengadakan kesepakatan yang sama.
6: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah sumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa Bhinneka Tunggal Ika selalu juga saya kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
5: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan sosial.
7: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa yang besar, mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong, bangka meningkatkan kebersamaan kita.
5: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar mabrur haji yang diterima oleh Allah Subhanahu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
8: Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
3: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
8: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusukan. Selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
9: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertipkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
8: Hingga ini tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
10: Saat yang kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mengenai Haji 2006 di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Informasi yang disampaikan Sariful Alam.
11: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, enggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
12: Konsumsi yang disediakan di sektor Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
11: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhan bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang soal konsumsi soal makanan.
12: Sementara jemaah haji Indonesia Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
13: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah Indonesia. Jadi lidahnya tuh gak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk orang Indonesia.
12: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinasi oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi, dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
14: Terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini banyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal Provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700 maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu informasi yang kami terima, proses transfer kloter embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun, ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan, dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
15: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak akan, tapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
14: Ya, dengar. Dua kloter terakhir yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi. Dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan banyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tidak melaporkan Pro 3 RRI terus saudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
16: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semalik menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masa ada di tanah air. Mereka hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu saya tambahkan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Yang menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas.
17: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Dan ingin pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
16: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar dan ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Dompu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Dompu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik, menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Mustahidin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita. Produksi Radio Republik Indonesia. Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi ya, dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila.

0: mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan tertentu.
1: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa aslinya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela agenda?
0: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.808 kasus tindak pidana korupsi negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program seolah rakyat.
2: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang militer.
0: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa. Sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kekerasan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan bangunan bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
3: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakan presiden untuk mengingatkan kepada daerah.
0: Secara kelembagaan, kasus korupsi ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara utara.
3: Kita melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
5: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan hulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Mobil tanah hasil korupsi kalau aturannya jangan ada.
6: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang dulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk bias aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik.

0: dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
1: Editorial RI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, ini hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang pembatasan operasional fasilitas nuklir, menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Kali ini Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bozen mengungkapkan Tiongkok akan membantu membuka kembali selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Dan pernyataan tersebut disampaikan Bozen dalam wawancara dengan CNBC dilansir Jumat 15 Mei 2006. Dan langkah tersebut akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali selat Hormuz sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Dan ia juga menjelaskan Tiongkok merupakan importer minyak mentah terbesar yang ada di dunia.

Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan sejarah ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan chewing stitch atau stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu dari tanaman Salvadora persica atau yang dikenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Caranya adalah dengan menggigit-gigit salah satu ujung dari stik hingga lama-kelamaan serat kayunya membentuk seperti bulu sikat. Mereka menggosok giginya menggunakan stik kayu tersebut. Mereka juga meruncingkan ujung kayu untuk membersihkan sela-sela gigi. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab sampai sekarang, dan penggunaannya ikut menyebar ke negara lain terutama pada zaman keemasan Islam, di mana saat ini ilmu pengetahuan perkembangan dengan pesat termasuk di bidang kesehatan. Dari peradaban Arab, sejarah berlanjut ke Cina, di mana orang Cina mulai mengembangkan sikat gigi dalam bentuknya yang lebih modern. Merekalah yang dianggap sebagai penemu sikat gigi dengan bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Pada abad ke-15, orang Cina menggunakan bulu dari babi hutan Siberia, lalu memasangkannya pada stik bambu. Alat ini lalu mereka gunakan seperti sikat gigi modern manual zaman sekarang. Tahukah Anda, tanggal 9 Maret di setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Musik Nasional atau National Music Day. Berdasarkan sejarah dipilihnya tanggal 9 Maret sebagai dasar tanggal lahirnya Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman yang lahir pada 9 Maret tahun 1903. Ia sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya dan telah banyak berjasa terhadap musik nasional di Indonesia. Dalam penetapan Hari Musik Nasional ini telah disusun sejak tahun 2003 pada era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden, yang saat itu diusulkan oleh Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia atau PAPPRI. Dengan berjalannya waktu, pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013 akhirnya menetapkan tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Penetapan Hari Musik Nasional ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik nasional, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi penggiat musik Indonesia, serta untuk meningkatkan prestasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional.

0: sejak Mesir kuno dan telah tersebar luas di dunia barat sejak zaman Yunani dan Romawi. Mereka umum digunakan di Tiongkok sejak abad ke-12 dan digunakan oleh suku Aztec. Di Afrika, kursi tidak digunakan sebelum diperkenalkan oleh orang Eropa. Contoh, kursi yang masih ada di Eropa abad pertengahan seringkali merupakan karya hiasan yang dikaitkan dengan keluarga, kerajaan, dan bangsawan. Selama Renaissance, kursi menjadi lebih umum digunakan. Desainnya mencerminkan perubahan kostum dan perabotan pada periode tersebut. Desain khas dikembangkan di Perancis dan Inggris, dan di zaman modern, variasi desain dan bahan kursi telah meningkat pesat. Para arkeolog telah menemukan bukti penggunaannya sejak dinasti kedua Mesir dan periode dinasti awal. Contoh penggambaran kursi atau mungkin lebih tepatnya tahta pada dinasti kedua ditunjukkan pada patung Fir'aun Ninechur. Abad ke-20 menyaksikan peningkatan penggunaan teknologi dalam konstruksi kursi seperti kursi lipat yang seluruhnya terbuat dari logam, kursi berkaki logam, kursi tidur, kursi plastik cetakan, dan kursi ergonomis, kursi recliner atau kursi santai, kursi kupu-kupu, kursi beanbag, kursi telur atau pot, kursi kayu lapis dan laminasi, dan kursi pijat. Arsitek seperti Frank Lloyd Wright atau Yuro Saarinen juga merancang kursi agar sesuai dengan desain bangunan mereka.
1: Mbak, mbak, nambah lagi gula dong, mbak. Ini es tehnya kurang manis.
2: Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih, ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
1: Oh gitu.
2: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram gula.
3: Anda sudah mengikuti RRC, stasiun produksi alor.
0: 97,2 RRI

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia, peduli pemilu. Peduli pemilu.
2: Barrel atau gentong babi pertama kali muncul untuk menggambarkan pengeluaran anggaran pemerintah Amerika Serikat yang mencurigakan pada awal paruh kedua abad ke-19. Secara harfiah, kata gentong babi berasal dari awal 1700-an. Istilah ini mengacu pada daging babi yang diasinkan dan diawetkan dalam gentong kayu yang masing-masing menampung lebih dari 30 galon sebelum didinginkan. Dilansir dari berbagai sumber, istilah ini merujuk pada uang yang dihabiskan pemerintah untuk proyek-proyek dengan nilai-nilai yang ditanyakan. Dana itu diduga digunakan anggota-anggota Kongres demi kepentingan distrik asal mereka dan keuntungan politik mereka sendiri. Frasa politik gentong babi berarti kucuran dana publik oleh seorang politikus demi kepentingan sekelompok kecil golongan guna mendapatkan dukungan dalam bentuk suara atau sumbangan kampanye. Di era modern, gentong babi kemudian diartikan sebagai pengeluaran boros untuk proyek-proyek pekerja umum lokal yang dinilainya meragukan atau mencurigakan. Proyek-proyek itu hanya bernilai bagi mereka yang ingin mendapatkan suara pemilih. Di Indonesia, istilah politik gentong babi atau pork barrel ini mendadak ramai diperbincangkan setelah disebut-sebut dalam film dokumenter Dirty Vote jelang pemilu 2024.

Dan kali ini untuk Anda semuanya, dari RRD.id Jakarta, Tim Pengawas Haji DPR Republik Indonesia mengerti pentingnya kesiapan fisik jemaah menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Kondisi tubuh yang sehat dinilai menjadi faktor utama agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Anggota Tim Pengawas Haji DPR Republik Indonesia M. Mahama Sulfahis mengatakan bahwa ibadah haji tidak hanya membutuhkan kesiapan spiritual, menurutnya jemaah juga harus memiliki kondisi fisik dan juga mental yang kuat.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana. Alor pagi ini.
1: Alor pagi ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan berdengar di mana saja berada, di menit ke-55 lepas dari pukul 9 pagi. Terima kasih untuk semuanya. Dan saya harus pamit juga dengan kalian semuanya, karena hari subuh harus sudah kembali untuk Anda. Sebelum bagi pamit, informasi dari seniman bumi asal Sumatera Barat, Rani Jambak, menghadirkan pertunjukan performance bertajuk Memasak Asa di Galeri Nasional Indonesia, 16 Mei 2026, pekan kemarin. Dan pertunjukan itu menjadi bagian dari pameran Indonesian Woman Artists on the Map. Dan suasana ruang pamer gedung Galeri Nasional berubah hening saat pertunjukan dimulai. Pengunjung mendengar bunyi gesekan jarum, tarikan benang, serta suara elektronik yang berpadu dengan pembaca naskah tua Minangkabau. Informasi diambil dari rr.id Jakarta. Dan akhir harus pamit dan mendengar kalian semuanya. Informasi mengakhiri perjumpaan potong di edisi hari ini, tanggal 18 bulan Mei 2026.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Tahukah kamu berapa suhu terpanas yang pernah terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat pernah menginformasikan bahwa suhu terpanas di Indonesia pernah mencapai 40 derajat Celcius pada tahun 2012 yang terjadi di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada kondisi normalnya, suhu panas hanya berada di 33 hingga 36 derajat Celcius. Namun, bagaimanapun suhu panas yang pernah terjadi di Larantuka belum menandingi suhu terpanas di dunia yang tercatat mencapai 56,7 derajat Celcius atau 134 Fahrenheit di Death Valley, California, Amerika Serikat pada tahun 1913. Sudah kebayangkan bagaimana panasnya ketika itu? Sesaat lagi Anda akan mengikuti

satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, pemerintahan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Hatamboa dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang. Jumpa kembali bersama saya, Heni KS Numbe, kembali menemani Anda di 91,5 Pro 1 RRI Hatamboa. Lagi-lagi ya, kita berbicara terkait dengan kaum perempuan ya. Apakah di zaman yang semakin berkembang seperti saat ini, sebagai seorang wanita yang cantik, yang imut ya, apakah hanya duduk berpangku tangan atau seperti apa? Nah, saat ini kita lihat ya, di sekitar kita, bahkan di media sosial ya, luar biasa, saya boleh katakan wow dan juga sangat luar biasa. Komunitas semakin aktif ya untuk menunjukkan kepribadiannya sebagai seorang wanita. Tidak saja ya meniti karirnya sebagai pekerjaan pokok di setiap hari, di samping itu juga ya masih punya usaha sampingan. Wah, kita jadi penasaran nih ya, kira-kira strateginya seperti apa untuk bisa dapat ya meniti karirnya di setiap hari dan juga bisa dapat menjalankan usahanya. Nah, di sini ada sebuah topik yang sangat menarik sekali untuk kita di pagi hari ini, peran perempuan dalam membangkitkan ekonomi melalui produk lokal ya. Berarti ini kaum perempuan semakin mencintai produk lokal dengan berbagai inovasi yang sangat menarik dan juga dilirik oleh masyarakat secara umum. Kali ini kami bersama dengan narasumber kami dari Bapak Dorang Mama Dorang di seberang ya, ada Kakak Yustina Laka dari UMKM Kristalin yang sudah berada di ujung telepon. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
1: Salam sehat ya, Ibu Guru.
2: Iya, sehat selalu.
1: Iya, ini lagi di sekolah ya.
2: Iya, nih, Kak, baru.
1: Iya.
2: Jam istirahat.
1: Oh, jam istirahat. Sudah habis ngajar atau belum hari ini?
2: Sudah selesai tadi jam pertama.
1: Oh, jam pertama. Jadi, boleh tahu Guru? Jam. Oh, iya. Boleh tahu Guru apa nih, Ibu Guru?
2: Guru IPA, Kak.
1: Oh, IPA. Aduh, ini banyak cakar-cakarnya ini ya.
2: Iya.
1: Belajar reproduksi atau tidak?
2: Oh, belajar juga, cuma secara garis besarnya karena masih di bangku SMP toh, Kak.
1: Oh, siap, siap. Aduh, menarik ya kalau kita belajar reproduksi nih. Oke, siap ya. Sekali lagi dengan topik kita, peran perempuan dalam membangkitkan ekonomi melalui produk lokal UMKM Kristalin. Saya tidak salah ya, Kak ya?
2: Oke, siap, benar, Kak.
1: Iya, sejauh ini saya selalu kepoin lewat media sosial ya. Kira-kira usaha ini dibuka. Ini saya tidak salah dibukanya sejak waktu di Sumba nih ya.
2: Iya, betul sekali. Kamu tadi sudah lama ya, segala, Kak.
1: Iyalah. Tapi diam-diam saja saya di sini. Oke, boleh kita tahu sudah sejak kapan dibuka usaha ini? Silahkan nih, Kak.
2: Oke, makasih, Kak. Kalau untuk usaha kain sarung ini saya sudah buka sudah sejak lama, sejak kurang lebih dari tahun 2022 waktu masih tugas di Sumba, Kak. Sampai saya tekuni sampai sekarang nih.
1: Nah,
2: mungkin sedikit cerita-cerita ya, Kak.
1: Boleh, boleh. Itu yang kita nantikan dari tadi ini. Silakan. Oke.
2: Okay. Kalau awal tahun 2022 itu awalnya cuma iseng-iseng saja. Iseng-iseng saja karena saya kan tugasnya di Sumba, jadi saya setiap Kamis itu kan pakai tenunan daerah. Nah, jadi saya jahitlah yang kain Sumba ini. Tetapi setelah saya posting di Facebook, banyak yang tanya, "Wih, kainnya bagus, beli di mana itu?" Ya, jadi saya perhatikan, oh, kainnya banyak peminat nih, banyak peminat kain sarung. Jadi mulai dari situ saya coba-coba untuk, oh ya sudah, coba saya ambil saja untuk sebagai salah satu jalan untuk menghasilkan uang. Kenapa kalau ada, kenapa tidak bisa gitu. Jadi waktu itu mulai posting-posting dan puji Tuhan enggak banyak peminat. Nah, dari situ sudah mulai saya tekuni sudah sampai sekarang.
1: Siap. Itu motif jenis apa yang kakak gunakan dan juga disukai oleh masyarakat begitu?
2: Nah, kalau untuk kemarin yang saya di Sumba itu, saya masih sangat sangat minim untuk khususnya Sumba saja, Kak. Tetapi setelah saya mutasi ke Alor, semakin melebar saya, usahanya semakin melebar. Jadi tidak cuma satu motif saja dari Sumba, tetapi saya sudah bergerak ke beberapa daerah yang lain. Misalnya dari Sumba terus masih lanjut dari Alor, dari Sabu, Rote, dari Flores, Timor. Nah, semua saya ambil semua, Kak.
1: Siap. Itu caranya seperti apa nih, Kak, untuk bisa mendapatkan kain tenunan itu?
2: Nah, untuk caranya itu saya cari jaringan, Kak. Jaringan di beberapa daerah tersebut, toh, Kak. Jadi setelah saya dapat jaringan di sana, saya bangun kerjasama dengan mereka begitu untuk saya mengambil kain sarung untuk menjual kembali ke kalangan yang lain gitu, Kak.
1: Oke. Siap ya. Itu jenis motif apa nih, Kak? Soalnya kan ada tenun ikat, ada yang kalau kita di sini ada yang apa ya? Favorit atau sotis begitu. Kalau Kakak jual itu apa jenis apa? Yang mana, tenun ikat atau yang
2: ini
1: mana?
2: Ini tenun ikat. Tenun ikat, Kak. Tenun ikat.
1: Siap. Oke. Berarti memang sejauh ini kerja sama dengan mama-mama begitu ya, Kak, ya?
2: Iya, Kak. Ini kerja sama dengan kita punya mama-mama. Karena saya suka untuk mereka kan mata pencariannya sebagai itu toh, dari hasil tenun mereka. Jadi alangkah baiknya saya mendapat keuntungan, mereka juga mendapat keuntungan dari sini. Kita sesama perempuan saling membantulah.
1: Siap. Oke. Nah, ini boleh diketahui sampai sekarang ini kan sudah di Alor ya, gelirnya sudah di Alor ya, Kak ya.
2: Ya, siap, Kak.
1: Tempatnya sudah sendiri atau bagaimana nih, Kak?
2: Tempatnya untuk

0: Kalau ada kesempatan ya kita ke Alor lagi. Waktu itu kita memang di sana, tapi sekarang di Atambua sekarang. Oke, baik ya Kak ya. Dengan menjual kain tenun kain tenunan tradisional sebagai produk lokal yang diambil dari mama-mama begitu dalam sebuah dan juga diperjualbelikan seperti itu.
1: Ya, untuk omsetnya tuh Kak, dia tidak sama untuk setiap bulan, kadang naik, kadang turun. Ini tergantung permintaan pasar, Kak. Jadi kalau ada musim-musim tertentu itu bisa omset bulan Mei. Nah, ini kenapa saya bilang pendapatan bulan Mei ini dia meningkat karena untuk umat Kristen khususnya Gemit, pada bulan Mei itu dikenal dengan bulan budaya. Nah, bulan budaya itu kan setiap minggu itu masing-masing ada etnis Rote, etnis Sabu, Alor, pokoknya dari berbagai daerah itu akan ditampilkan setiap minggu. Jadi dari masyarakat itu mereka punya permintaan kain sarung itu meningkat di bulan ini. Jadi untuk saya juga mendapat keuntungannya agak sedikit besar di bulan ini, Kak. Dengan juga di bulan Agustus. Kalau bulan Agustus itu biasa untuk pawai-pawai karnaval itu banyak peminat, itu mulai dari anak-anak sampai dengan kalangan yang sudah bekerja itu, mereka semuanya mencari kain sarung. Jadi di bulan kedua bulan ini pendapatannya bisa meningkat ya, dibandingkan dengan bulan-bulan kemarin, Kak.
0: Oke, itu strategi pemasarannya bagaimana sehingga banyak peminat begitu ya di bulan-bulan tertentu seperti itu?
1: Ya, kalau untuk strategi pemasarannya itu Kak, saya menggunakan media sosial, Kak. Nah, di sini saya menggunakan FB dan juga WhatsApp. Nah, kalau FB sekarang kan FB Pro toh, Kak. Jadi jangkauannya luas. Jadi tidak saja orang-orang yang di Alor atau di Sumba saja yang melihat, tetapi di luar NTT pun ada, bahkan di luar Indonesia pun sempat memesannya, Kak. Jadi jangkauannya itu sudah kemana-mana begitu, Kak. Jadi banyak yang pesan. Misalnya kalau yang di luar Alor, saya tinggal mengirimnya via kantor pos, via JNE gitu, Kak. Jadi promosinya itu lewat media sosial. Kalau lewat WhatsApp ya teman-teman, kerabat, semua gitu. Jadi saat mereka melihat postingan ya mulai pesan, harga berapa ini, model yang gini ada tidak ya. Jadi saya jawab, diantar lagi tuh, Kak. Jadi lebih gampang ini, cara promosi lewat media sosial, tidak ribet, di mana saja bisa.
0: Siap, oke, manfaatkan media sosial. Tapi kalau menurut Kak Yusti ini ya, kalau menggunakan media sosial dan juga offline, mana sih yang lebih banyak dilirik atau banyak permintaan begitu nih, Kak?
1: Secara online, Kak, media sosial Facebook itu paling banyak dilirik oleh orang-orang, orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal sekalipun banyak yang peminat.
0: Siap, oke. Tapi kalau diamati ya, motif mana yang paling laris seperti itu?
1: Motif yang paling laris untuk sekarang ini dari Alor itu dari kui, motif dari kui, ada juga dari timur Nunkolo tuh, Kak, itu paling banyak sudah sekarang.
0: Siap,
1: diikuti dengan Rote Sabu gitu, Kak.
0: Oke, baik ya, izin ya Kak ya, boleh kita tahu kira-kira dalam sebulan itu berapa sih omset yang didapat ya, secara garis besar sebagai motivasi buat diriku dan juga yang lain di luar sana?
1: Dia secara garis besar dia samalah dengan gaji pokok saya sebagai PNS tuh, dia kisarannya sama, bahkan bisa lebih.
0: Oh,
1: bisa sekitar 4 lebih ya, Kak.
0: Oh, luar biasa. Tapi saya penasaran ya, Kak ya, cara pembagian waktunya bagaimana, kan sebagai seorang guru, sebagai PNS begitu kan? Itu cara pembagian waktu bagaimana untuk bisa dapat melayani para pelanggan, kan secara online juga membutuhkan waktu begitu nih, Kak.
1: Ya, Kak, kalau untuk pembagian, kalau selama yang saya jalani itu saya aman-aman saja, karena waktu saya jalankan tugas pokok itu kan dari jam 7 sampai jam 1, Kak. Nah, setelah dari itu saya luangkan untuk berbisnis itu. Jadi kalau misalnya ada yang memesan barang, saya gunakan waktu sore untuk pengantaran gitu, Kak. Jadi waktu di rumah saya manfaatkan banyak waktu untuk menjual, memproduksi, mempromosikan saya punya hasil jualan. Jadi sambil masak, sambil promosi bisa, Kak. Sambil lipat pakaian, sambil promosi bisa.
0: Oke.
1: Gitu, Kak. Jadi tidak mengganggu tugas pokok saya di sekolah. Gitu.
0: Siap. Tapi awas, HP lari masuk dalam air,

0: ampun.
1: Oke, siap ya. Sebagai seorang wanita karir dan juga punya usaha kecil seperti ini, apa yang dirasakan ketika mendapatkan keuntungan dari usaha itu sendiri?
0: Aduh, kayak rasanya yang pertama itu sangat bahagia dan senang. Bangga juga bisa menghasilkan cuan dari hasil keringat sendiri, itu sesuatu yang luar biasa, Kak. Tanpa harus meminta ke orang lain, bahkan kayak suami sendiri pun, karena mau apa-apa bisa ambil dari kantong sendiri toh, Kak. Tanpa tergantung. Jadi menurut saya kita perempuan ini punya potensi yang besar tanpa harus bergantung. Kalau misalnya sudah menikah harus bergantung di suami, itu tidak perlu. Asalkan kita pintar-pintar untuk mengembangkan potensi yang ada pada kita, jangan malu gitu.
1: Siap, mantap ya. Berarti memang menurut kakak di era modern yang semakin canggih seperti itu, perempuan perlu memiliki pekerjaan yang ganda?
0: Oh, perlu sekali, Kak. Perlu sekali. Dan kalau menurut saya itu tidak susah untuk dilakukan. Karena kalau menurut saya, asalkan kita pintar-pintar bagi waktu saja, maka semua bisa dilakukan. Karena seperti contohnya seperti saya ya, Kak. Ada tugas pokok di sekolah, di rumah sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, tetapi di samping itu juga saya bisa berwirausaha untuk menjual hasil-hasil tenunan dari mama-mama. Jadi saya rasa untuk teman-teman perempuan di luar sana, jangan terpaku dengan satu usaha saja, bisa juga lebih gitu, Kak. Di samping ada tugas pokok, kita bisa cari sampingan lagi dengan yang lain. Jadi untuk tugas ganda itu saya rasa tidak terlalu sulit kalau menurut saya, Kak, selama kita pintar-pintar membagi waktu saja.
1: Oke. Dampak positif yang dirasakan itu siapa saja nih, Kak, ketika menjual produk lokal ya, tenunan tradisional sebagai produk lokal yang kita miliki sebagai masyarakat NTT?
0: Dampak positifnya itu, Kak, yang pertama itu untuk keluarga dulu ya, Kak. Untuk keluarga. Keluarga kan bisa menambah untuk membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, itu untuk dampak yang kedua itu untuk sesama perempuan, para pelaku UMKM itu, Kak. Karena dengan saya menjual produk mereka, dengan sendirinya saya sedang membantu mereka dalam hal finansial juga, Kak. Misalnya ya, Kak, misalnya kalau dalam satu bulan saya order kain, omong saja kain alor lah, kain kui. Satu bulan saya order kain 15 kain kui, maka mama-mama yang ada di kampung itu bisa diberdayakan sekitar kurang lebih 6 gitu, 6 mama-mama. Kalau misalnya saya tidak ambil, maka mereka akan off itu, Kak. Jadi dengan saya menjual ini, saya mendapat untung, sesama perempuan juga mendapat keuntungan dari ini, Kak, gitu. Jadi saya ingin memberdayakan perempuan juga sama seperti saya.
1: Siap. Oke, ya. Dan kalau kita ketahui ya, dukungan sejauh ini dari pihak mana saja untuk bisa dapat mempromosikan produk lokal dan juga memberdayakan kaum perempuan ya, seperti itu nih, Kak.
0: Kalau dukungannya itu untuk sekarang itu cuma dari keluarga saya, Kak. Jadi kedepannya itu saya berharap bisa ada dukungan dari pemerintah, misalnya ada apa promosi UMKM gitu, saya bisa dapat satu stand lah. Rencananya kan Alor ada mau buka ini UMKM atau stand UMKM. Saya berharap sekali saya bisa dapat satu stand biar saya bisa mempromosikan saya punya kain sarung dari berbagai daerah di NTT ini, Kak.
1: Oke, siap ya. Tapi kalau adanya event-event yang ada di Alor begitu nih, dilibatkan tidak ya untuk sejauh ini?
0: Untuk sejauh ini belum, Kak. Belum, makanya saya berharap sekali untuk bisa terlibat di situ.
1: Oke, boleh kita tahu kendalanya apa, Kak?
0: Kendalanya mungkin kurang apa ya, kurang komunikasi saja dengan pihak terkait. Kok dalam hal ini kantor apa ya, kantor perindustrian atau kantor mana ya, Kak? Mungkin kurang komunikasi saja gitu.
1: Oke, siap ya. Dan juga ini kan dilakukan secara ya, penjualan secara online dan juga offline begitu. Bisa strateginya kakak untuk bagaimana membuat pelanggannya nyaman ya. Ini hari pesan, nanti bulan depan saya pesan lagi. Pokoknya terus-terus begitu nih, Kak. Seperti apa nih, Kak? Dibagikan dong.
0: Dengan kualitas kain, Kak. Kalau misalnya kualitas kainnya sudah dijamin bagus, otomatis orang akan tertarik terus untuk memesan jenis kain yang lain. Jadi waktu saya pergi memesan di teman-teman yang menenun, itu juga saya harus tekankan utamakan kualitas, karena kepercayaan itu yang lebih penting di atas segalanya. Kalau orang sudah percaya kita, otomatis ke depan mereka akan terus dengan kita, tidak akan berpindah ke lain hati gitu.
1: Oh iya iya, selalu berarti langsung ya, langsung dipinang begitu. Jadi tidak pindah-pindah ya, lagi kemana-mana nih ya.
0: Itu utamakan kualitas, kualitasnya itu yang diutamakan gitu.
1: Oh, oke, siap ya. Tapi yang saya lihat itu apakah memang hanya kain kain apa ya, kain perempuan, kain laki-laki, selendang begitu, atau memang sudah dimodif begitu nih kak?
0: Kak, ada juga saya, yang saya jual itu dalam bentuk pakaian, jadi blazer, blus, itu yang sudah dimodif dari kain tenun. Saya tidak menjual pakaian-pakaian luar, maksudnya yang berbahan polos, tidak, semuanya modis dengan kain tenun gitu kak. Dan puji Tuhan banyak peminat. Biasa saya order tuh kalau 10 atau 15 blazer yang masuk ke alur palingan 2 hari habis, mereka memesan lagi, jadi saya order lagi gitu kak. Jadi banyak sekali peminat kain tenun, baik itu yang sarung ataupun baju-baju yang bermotif gitu, bermotif kain tenun kak.
1: Oke, siap ya. Tapi kalau harganya, standarnya ada mulai dari berapa nih kak, biar masyarakat bisa tahu begitu?
0: Oke kak, kalau harganya itu dia bervariasi. Kalau untuk kain sumba itu dia bervariasi dari harga 200 ke atas, minimalnya itu 200 kak. Dan kalau yang sejauh ini yang paling mahal itu kain dari alor, dari kolana itu. Dari kolana dia berkisar 1.250. Nah, kalau strategi yang saya ambil untuk tetap banyak tuh kak, ada satu lagi, saya sistem arisan kak, arisan kain sarung juga. Jadi selain menjual secara cash, saya juga bisa menjalankan arisan kain sarung gitu kak. Jadi saya punya penghasilan tetap dari arisan itu ada gitu.
1: Oke, jadi kalau arisan itu dilayani online juga atau tidak, atau hanya offline saja?
0: Online. Semuanya online kak, online. Jadi nanti lotrenya juga online gitu. Jadi nanti saya buat grup arisan. Jadi yang mengikuti arisan itu misalnya 4 orang ya kak untuk kain sumba. Nanti namanya kena, maka saya kirim. Kalau yang di luar alor, kalau yang dalam alor ya saya ngantar satu. Jadi meringankan pembeli juga. Kalau beli cash kan mereka rasanya agak berat toh kak. Tetapi kalau dengan sistem arisan ringan, karena setiap bulan cuma store-nya 200-200, tidak terasa sudah selesai 4 bulan gitu kak.
1: Oke, siap-siap ya. Nah boleh tahu sejauh ini pernah mendapatkan ya pelatihan begitu nih kak, bagaimana strategi pemasaran atau bagaimana membeli produk lokal begitu, apakah memang ada?
0: Kalau pelatihannya belum ada sama sekali kak. Saya berharap juga semoga bisa ada pelatihan-pelatihan biar lebih memperdalam ilmu pemasaran gitu.
1: Oke, siap ya. Berarti belajarnya otodidak ya?
0: Otodidak, iya siap. Otodidak saja kak.
1: Siap. Oke, baik ya. Apa yang kakak inginkan ke depan terkait dengan usaha tersebut?
0: Ya, yang saya inginkan ke depan, semoga usaha saya lebih berkembang lagi. Bukan saja hanya di seputaran alor, seputaran NTT, bahkan bisa meluas ke luar NTT kak. Begitu, itu harapan saya ke depan. Dan saya berharap bisa membuka satu toko sendiri untuk saya punya kain sarung gitu kak.
1: Amin ya.
0: Amin. Iya, amin.
1: Oke, tapi cara pesannya bagaimana kakak? Kalau ya biar lewat online atau offline begitu nih kak, bagaimana? Mungkin ada yang penasaran mau ingin tanya sih, tapi saya mewakili mereka begitu nih kak.
0: Oke, baik kak kan. Kalau misalnya secara online kak, mereka kan komen, saya sering posting, misalnya kain sumba saya posting, kain alor saya posting, mereka langsung komen, kak ini harganya berapa? Jadi saya bilang, oh harganya sekian. Langsung dia bilang, oke kak saya mau ikut arisan. Jadi saya bilang, oke lanjut saja kirim nomor WA-nya di inbox biar saya gabungkan di grup arisan. Atau kau bilang, kak saya mau beli case saja, oke bisa, uangnya ditransfer dan barangnya saya kirim kalau keluar daerah. Tetapi kalau di alor bisa COD, saya antar baru ambil uangnya gitu kak.
1: Oke.
0: Jadi gampang saja.
1: Oh iya. Tapi ada kekhawatiran tidak Kak ya? Soalnya sejauh ini juga kan kalau secara online kan kita tidak langsung bertatapan muka begitu nih. Ada kekhawatiran tidak terkait dengan penipuan dan juga lain sebagainya?
0: Kalau hal itu saya antisipasinya dengan ditransfer dulu Kak. Uangnya ditransfer dulu baru barangnya saya kirim. Gitu. Saya tidak mau menerima COD kalau di luar daerah karena saya takut barangnya sudah sampai, uangnya tidak ditransfer, toh itu yang saya takut di situ.
1: Oke, siap ya. Bisa penekanan juga bagi pendengar RRI dan juga mungkin ada yang mau beli begitu ya, takut dan juga wanti-wanti. Aduh, jangan sampai sebentar seperti itu ada kekhawatiran. Bisa menjadi penekanan nih Kakak, silahkan.
0: Oke, untuk semua pelanggan-pelanggan setia atau ke orang-orang di luar sana, usaha saya ini, Kristalin ini dijamin 100% amanah. Jadi tidak ada hal penipuan ataukah yang miring-miring sebagainya. Jadi kalau ingin memesan, jangan ragu, siap hubungi lewat Facebook boleh, Facebook nama Facebook boleh ya Kak?
1: Boleh, boleh,
0: promosi.
1: Nama Facebook ya boleh, namanya sebentar mungkin ada yang nama, langsung berteman.
0: Oke, nama Facebooknya Yustilaka. Nama Facebooknya Yustilaka. Profil saya itu pakai pakaian seragam dinas keki itu Kak. Jadi bisa dipesan itu. Semua yang ada di Facebook tuh hanya berupa bisnis saja itu Kak. Kain-kain sarung, jadi yang berminat bisa kepoin Facebook saya, bisa dilihat. Saya kan ada buat album, kalau mau lihat album sarung timur boleh, buka sarung timur, sarung alor boleh, sarung Sumba boleh. Yang kena di hati boleh langsung dipesan. Dijamin 100% amanah Kak.
1: Oke, siap ya. Instagram tidak ada ya Kak ya? TikTok begitu?
0: Tidak, saya cuma di Facebook sama di WhatsApp saja Kak.
1: Oke, siap. Tapi saya penasaran ya, kenapa nama usahanya Kristalin nih Kak?
0: Kristalin itu nama gabungan dari ketiga anak saya Kak, Christian, Al, dan Ine. Jadi saya bilang lebih cocok dipakai nama anak saja, mungkin dengan nama anak lebih membawa berkat untuk saya gitu.
1: Siap, amin amin ya. Oke,
0: amin ya.
1: Namanya unik nih ya. Iya, tidak susah juga kita menyebutkan nama tersebut.
0: Iya Kak, siap.
1: Siap. Oke, di kesempatan saat ini ya, bisa mengajak kaum perempuan bagaimana memanfaatkan kesempatan dengan menjual produk lokal sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga. Silakan ya.
0: Nah, untuk saya memotivasi teman-teman perempuan di luar sana, saya cuma mau bilang jangan ragu untuk memulai. Sekecil apapun usahanya, kita harus tekuni dan semangat, pasti akan membuahkan hasil. Lihat saja peluang pasar yang ada. Kalau di daerah saya, mungkin peluang saya itu yaitu kain sarung. Kan beda-beda peluang, toka. Jadi jangan ragu untuk mengambil peluang untuk bisa menambah penghasilan tambahan. Jika ada UMKM, itu kan banyak, toka. Selain bermisis kain sarung, bisa juga dengan yang lain. Dilihat dari peluang pasar daerah masing-masing aja. Jadi kita sebagai perempuan jangan cuma pasrah, tetapi kita punya kemampuan. Kemampuan yang ada pada diri kita itu harus dikembangkan. Harus dikembangkan agar kita bisa lebih berdaya guna. Daya guna kita ini bukan untuk diri sendiri saja, dia akan berdampak banyak itu. Berdampak untuk keluarga, bahkan bisa berdampak untuk kita punya lingkungan sekitar juga. Berdampak bagi orang lain juga. Mungkin dengan usaha kita orang lain bisa tertolong secara finansial juga gitu Pak.
1: Oke, siap ya Kak ya. Pesan juga ya bagi generasi bangsa, apalagi sebagai seorang guru ya, bagaimana ibu gurunya ya selalu mempromosikan tenunan tradisional sebagai produk lokal dan warisan nenek moyang kita. Silakan Ibu.
0: Ya, pesan saya untuk ini sesama atau orang-orang di luar sana adalah tetap lestarikan budaya kita. Untuk saat ini saya percaya tenunan ini adalah bentuk usaha atau bentuk pelestarian dari nenek moyang yang harus terus dilestarikan. Jadi cara lestarikannya itu adalah dengan kita mempromosikan, dengan kita menjual, dengan kita ini mengenalkannya ini ke kalangan yang lebih luas, maka dengan sendirinya kita punya kebudayaan itu akan terus dilestarikan. Gitu saja Kak.
1: Oke, Okay, Bu Guru, terima kasih banyak ya di kesempatan hari ini sudah bergabung bersama kami dan juga sudah ya menggambarkan terkait dengan bagaimana peran perempuan dalam membangkitkan ekonomi melalui produk lokal. Di mana saya tanggapi ya apa yang disampaikan, ternyata ya dengan menjual produk lokal dampaknya bukan untuk diri sendiri tapi orang-orang sekitar, terutama bagi mama-mama cantik yang punya hasil karya yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Guru, selamat melanjutkan aktivitas di hari ini, sukses selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih Kak.
1: Iya, sampai jumpa ya.
0: Iya Kak, selamat siang.
1: Iya, di lain waktu hadir lagi ya Ibu Guru.
0: Iya, siap.
1: Oke, dan sampai jumpa.
0: Ya.
1: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kami bersama dengan Ibu Yustina Laka dari UMKM Kristalin, yang mana terkait dengan topik peran perempuan dalam membangkitkan ekonomi melalui produk lokal. Semoga dengan topik ini ya bisa dapat mendorong kaum perempuan di luar sana bagaimana memanfaatkan berbagai potensi lokal yang ada di sekitarnya sebagai sumber penghasilan bagi keluarga Anda. Dan untuk semuanya pendengar, kita masih di Atambua siang hari ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu,

Oke, baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Atambuah. Dan juga pendengar, kali ini kami mengajak Anda untuk mengikuti mengetahui informasi kami kutip dari portalnya rri.co.id. Nah, terkait dengan semangat nasionalisme serta nilai-nilai kejuangan kembali digaungkan melalui seleksi pasukan pengibar bendera Gedung Juang 45. Seleksi tersebut ya untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Purnapaskibraka Gedung Juang 45 menjadi salah satu agenda pembinaan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut ya sebagai jalur prestasi bernilai dalam sistem penerimaan murid baru kategori seleksi ketat tingkat provinsi Jakarta. Ketua Umum Purnapaskibraka Gedung Juang 45 Citra Rati Indriani mengatakan seleksi bertujuan untuk memilih siswa-siswi terbaik tingkat SMP kelas 7 dan 8 yang bertugas pada upacara 17 Agustus 2026 di Museum Juang 45, di mana tingginya minat jumlah pendaftar dan yang mencapai 224 siswa dari 43 sekolah di Jakarta serta 1 sekolah dari Bekasi. Dari jumlah tersebut ya, kurang lebih sebanyak 124 peserta dinyatakan lolos administrasi untuk mengikuti seleksi secara offline.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Oke, kamu selalu jalan ya, jalan-jalannya di mana? Jalan-jalan cuma di tempat ya. Oke, semangat untuk kita semuanya di awal pekan hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Informasi lain ya, ini terkait dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Jeffrey Francia memaparkan terkait dengan pemblokiran rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi darinya, di mana menurutnya temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi kalangan bantuan masyarakat kurang mampu di daerah ya, termasuk juga di daerah untuk seluruh Indonesia. Ia menerangkan bahwa verifikasi ulang dilakukan bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi guna memastikan ketepatan data dan juga penerima. Menilai proses verifikasi lapangan sangat penting guna memastikan masyarakat tidak kehilangan bantuan sosial secara keliru akibat kesalahan identitas. Menurutnya, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu berpotensi menyebabkan warga terdampak meskipun tidak pernah berjudi daring sebelumnya. Kemudian ia membeberkan bahwa sejumlah masyarakat telah menyampaikan keberatan terkait dengan pencoretan bantuan sosial akibat indikasi judi online. Dia berpandangan bahwa pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat terdampak karena verifikasi akhir berada kewenangan Kementerian Sosial.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: penanganan masalah itu berbagai macam kasus. Salah satunya adalah narkotika, ya, Undang-Undang 35 tahun 2009 kalau tidak salah. Jadi begini, kebetulan sekarang kami memang tidak ada orang dengan kasus narkoba di lapas Tabuah. Namun dapat kita ketahui bahwa apapun, ya, kita karena permasalahan itu tidak ada di lapas Tabuah, kita selalu harus siaga paling tidak. Makanya ngambil kesimpulan tadi, setiap dalam satu bulan 2-3 kali kita melakukan tes urin, itu menyatakan bersih-bersih. Tadi disampaikan oleh teman-teman dari BNN, kita bersih-bersih. Bersih-bersih ini jangan sampai kita bersih-bersih hanya mau orang-orang tertentu aja atau pilih, tebang pilih yang mau dibersihkan. Jadi betul-betul utuh pembersihan ini, seperti begitu.
1: Kedepan kami akan melakukan pendekatan lebih, saling memberikan informasi terlebih, mengupdate narkotika-narkotika yang terbaru dan sebagainya. Karena kan jenis narkotika terus bermunculan sepanjang waktu, jenis baru juga sering bermunculan, sehingga kami bekerjasama dengan teman-teman di lapas untuk saling mengupdate satu sama lain, sehingga narkotika baru yang kami tahu juga menjadi informasi bagi teman-teman di lapas untuk proses pencegahan yang di lapas pada saat terlebih pengecekan bareng dan sebagainya.

Piala Dunia 2026 menyimpan banyak cerita besar, baik di dalam maupun juga di luar lapangan. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan diprediksikan menjadi ajang termegah sepanjang sejarah. Berikut terdapat 5 hal menarik jelang kick-off Juni 2026. Yang pertama terkait dengan potensi laga perpisahan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sorotan utama tertuju pada dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo diprediksikan tampil untuk 6 kalinya di Piala Dunia, sekaligus berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade. Yang kedua terkait regenerasi superstar sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 juga menjadi ajang pembuktian generasi baru. Nama Lamine Yamal mencuat sebagai simbol regenerasi diikuti talenta seperti Desiree Doe, Erling Haaland, Pedri, dan Nico Williams. Turnamen ini berpotensi melahirkan bintang baru yang akan menjadi wajah sepak bola dunia dalam satu dekade ke depan. Yang ketiga, persaingan juara yang lebih terbuka. Peta kekuatan menuju 2026 terlihat sangat kompetitif. Spanyol sebagai juara Eropa menjadi favorit, namun Argentina, Prancis, Brasil, Jerman, dan Inggris siap menantang. Brasil kini ditangani Carlo Ancelotti, sementara Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah juga berpeluang mencuri perhatian berkat dukungan publik sendiri. Yang keempat, format baru 48 tim dan juga peluang kejutan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan juga kejutan, meski diisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan juga potensi skor besar di fase grup. We'll be right back.

2026 tak lepas dari kontroversi. Kebijakan imigrasi Amerika Serikat, mahalnya biaya tiket dan juga perjalanan, hingga potensi perang besar akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginvasi Venezuela menjadi sorotan. Hubungan Trump dengan FIFA menimbulkan kekhawatiran politisasi, sekaligus menambah dimensi unik dalam turnamen yang

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Yannick Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen Tausan. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap

0: Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8. Dan mengoleksi 8 poin tambah tahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang kusut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu merahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka melawan bonus, namun ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya,

0: kalau kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pertiga RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut Bogdan Novantrian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya. Jadi kita juga sangat tinggi yang lihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Vidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir. Yang jelas PSM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya. Saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah kancah Asia bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat. Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran, berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer GOR terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
6: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa memberikan yang terbaik.
5: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
7: Masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk APB Mara dari Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang
5: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
8: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
5: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2020.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik, untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita masih di 91,5 di siang hari ini. Dan juga baru saja ya, tadi kami mengajak Anda semuanya menyimak Warta Berita Pro 3. Dan saatnya pendengar, kami mengajak Anda untuk ikuti terkait untuk ikuti bersama di 91,5 Pro 1 RRI Atambua di edisi hari ini terkait trivia Pildun 2026 dengan tema di siang hari ini fakta trofi Piala Dunia dari Jules Rimet hingga FIFA World.
1: Yang mati begitu. Nah, sekalian juga di sana kemarin kami

Dilansir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia dikenal dengan nama Jules Rimet. Nama tersebut diambil dari Presiden FIFA Jules Rimet yang berjasa besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia pertama.

persegi 8. Trofi itu memiliki tinggi sekitar 35 cm dan terbuat dari perak sterling. Bagian bawah trofi menggunakan batu lapis lazuli berwarna biru yang membuat tampilannya terlihat khas.

1974. Lansir dari Britannica, desain trofi FIFA World Cup dibuat oleh pematung asal Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi itu menampilkan dua figur manusia yang mengangkat bola dunia sebagai simbol kemenangan dan persatuan global. Berbeda dari trofi sebelumnya, FIFA World Cup trofi tidak bisa dimiliki permanen oleh negara juara. Tim pemenang hanya mendapatkan replika resmi, sedangkan trofi asli tetap menjadi milik FIFA. Trofi FIFA World Cup

0: Area Program Pelayanan Timur Perbatasan bersama pemerintah Kelurahan Berafu menggelar berbagai lomba kreatif bagi anak-anak usia 1 hingga 10 tahun. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak di wilayah Tapal Batas. Beragam lomba seperti merangkak, memindahkan bola, mewarnai, menggambar, hingga menyanyi disambut antusiasme oleh anak-anak yang mengikuti kegiatan di Gor El Abone Atambua. Selain menjadi ajang menyalurkan bakat, kegiatan ini juga menciptakan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Dengan mengusung tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, kegiatan ini tidak sekadar perayaan, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di perbatasan. Area Program Manager Pelayanan Timur Perbatasan Wahana Visi Indonesia Ricardo Swawo menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaring wakil anak yang nantinya akan didampingi melalui program kemitraan dengan donor internasional. Dukungan ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Menurutnya, Wahana Visi Indonesia telah membangun kolaborasi dengan 3 kelurahan di Kabupaten Belu, yakni Umanen, Berafu, dan Tulamalai, dengan target menjangkau 3.000 anak.
1: Area Program Timur Perbatasan Belu berkolaborasi dengan pemerintah Kelurahan Berafu, para RW, para RT untuk proses keterlibatan anak, child engagement, dalam rangka proses rekrutmen wakil anak. Wahana Visi Indonesia melalui program sponsorship biasanya memang merekrut wakil-wakil anak yang akan mewakili anak-anak di daerah area pelayanan untuk dihubungkan atau berkomunikasi dengan donatur di kantor-kantor kami sebut sebagai support office, entah di Asia, di Eropa, dan lain-lain, bahkan di Indonesia sendiri, untuk mensupport pendanaan-pendanaan program untuk upaya-upaya kesejahteraan anak di area pelayanan.
0: Ia menegaskan untuk terus menghadirkan perubahan melalui 3 pendekatan utama, yakni pemberdayaan masyarakat, advokasi untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada anak, serta respon terhadap tanggap darurat dan situasi krisis. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa WVI memfokuskan intervensi pada 4 sektor penting, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak.
1: Penting yang perlu kita dorong bahwa ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat atau oleh WVI, tapi dilakukan dalam bentuk kolaborasi. Kami berterima kasih pemerintah Kabupaten Belu yang sangat mendukung, sangat berkomitmen untuk upaya-upaya yang akan dilakukan bersama WVI. Juga gereja, keuskupan Atambua, klasis yang juga memberikan komitmennya untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan bersama. Dan terutama pemerintah kelurahan, RT, RW, dan juga keluarga. Karena tanpa dukungan dari keluarga, saya kira upaya-upaya yang dilakukan ini akan menghadapi tantangan yang besar untuk mengupayakan kesejahteraan kami. Jadi kolaborasi ini sangat penting.
0: Ia menegaskan dalam menyukseskan program ini, harapkan kolaborasi dari semua pihak yang menjadi kunci dalam memastikan setiap anak di wilayah perbatasan mendapatkan haknya untuk tumbuh, belajar, dan hidup dengan layak. Melalui koordinasi kolaborasi di lintas sektor, ia optimis bahwa memajukan mutu SDM di perbatasan menjadi langkah penting menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan. Memperingati hari pendidikan.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat? Itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu.

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada ya, boleh lebo ya, Ita Nusa lebih baik. Ya mantap sekali nih ya. Nah, lagu Boleh Lebo berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur yang diciptakan oleh Cornelis Francia. Dan ternyata lagu ini menyatakan tentang kerinduan yang begitu mendalam bagi seseorang yang sedang merantau dan ia ingat terhadap kampung halamannya. Dan ini menjadi simbol pemersatu serta identitas bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berada di tanah rantau. Ya, lagi rindu nih ya. Nah, lagu ini juga menggambarkan terkait dengan perasaan emosional seseorang yang sedang merantau jauh dari tanah kelahirannya. Dan ini frasa ya mengekspresikan betapapun indahnya kehidupan atau enaknya makanan di tanah ya, di kampung halaman. Jadi pendengar RI, selain itu juga lagu ini menggambarkan kecintaan kepada tanah Timor yang mana menyuarakan rasa cinta dan juga kebanggaan terhadap tanah Timor yang sangat luar biasa. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, Boleh Lebo sering dinyanyikan sebagai pengingat akan akar budaya, kebersamaan, dan ikatan kekeluargaan yang erat antara sesama para perantau. Oke ya, walaupun kita jauh dari Nusa Tenggara Timur, tapi hati tetap ada ya untuk NTT. Oke, ini dia.

0: akhirnya sampai kayak tidak sempat menghindar gitu kan, akhirnya menabrak motor tersebut.
1: Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Oke ya, di siang-siang begini kita ya lagi jai bersama. Selain kita jai bersama, saya juga mengajak Anda semuanya untuk kita bisa mengenal beberapa kuliner legendaris di Malang yang wajib dicicipi ya oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang masing-masing daerah termasuk kita di Belo, di TTO, di Malaka, kemudian juga di Alor, masing-masing punya makanan khas yang sangat ya membuat masyarakatnya tidak ya, walaupun dimanapun berada, yang pastinya tidak lupa dengan makanan atau kuliner yang legendaris yang juga wajib ya dikunjungi oleh masyarakat yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Belo. Nah, Kota Malang memiliki berbagai kuliner legendaris yang telah bertahan lintas generasi. Beberapa tempat makanan bahkan tempat telah beroperasi sejak puluhan tahun lalu. Ini menjadikannya bagian dari keseharian warga sekaligus daya tarik bagi pengunjung. Hidangan yang ditaruhkan pun beragam sekali ya. Mulai dari bakso dengan kuah kaldu, ada rawon dengan kuah hitam pekat, hingga sate-satean, persateannya dengan teknik pengolahan tradisional. Nah, di sini ternyata ada bakso Prima ya. Ini bukan nama orang nih, ini nama bakso ya. Jadi bakso Prima mulai beroperasi pada tahun 1990-an dan hingga kini tetap menjadi salah satu pilihan populer di Malang. Sistem penyajian yang khas malah memungkinkan pengunjung memilih isian sesuai dengan selera, mulai dari bakso haus, bakso urat, hingga gorengan dan juga jeroan. Nah, ternyata kuah kaldu yang gurih menjadi ciri utama yang konsisten dari dulu hingga sekarang ini ya. Tidak heran jika sampai saat ini bakso Prima telah menjadi tempat terjangkau dan juga ramai dikunjungi oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau pula. Oke, ternyata di sini ya ada bakso presiden ya. Berarti bukan saja Bapak Presiden yang bisa mengkonsumsi ini ya, tapi kita semuanya nih. Oke. Nah, ini didirikan pada tahun 1977 di mana bakso presiden dikenal dengan karena lokasi yang unik di tepi rel kereta api aktif di Jalan Batanghari. Nama presiden diambil dari bioskop yang dulu berdiri di dekat warung. Selain suasana khas dan juga menu seperti bakso bakso campur, bakso bakar dan juga bakso udang menjadi daya tarik utama. Warung pun dibuka ya, seperti biasa kita di sini di pagi hari sampai malam hari. Untuk porsinya juga ya dengan harga yang terjangkau dan juga bisa dijangkau oleh seluruh lapisan warga masyarakat. Lokasinya juga ya sangatlah strategis ya, bisa dijangkau dan juga ditemukan di sekitaran Kota Malang. Oke, ada di sini. Aduh, ini yang paling paling ya ditunggu-tunggu ya untuk makan siang nih. Ayam goreng Pemuda. Huhuy. Oke. Tempat ini tetap menjadi favorit warga lokal maupun juga wisatawan. Di mana Ayam Goreng Pemuda berdiri sejak tahun 1980 dan dikenal dengan ayam goreng berbumbu kuning yang meresap hingga ke dalam daging. Huhuy. Makan habis tambah lagi ya. Selain ayam, tersedia menu lain seperti udang goreng, gurame, dan juga ada cang kangkung. Ya, kangkung di atas buah banyak sih ya, tapi untuk proses pembuatannya yang beda dong. Lokasinya juga serangan strategis dan juga bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Oke deh, pendengar, itulah beberapa ya makanan khas yang bisa makanan legendaris yang bisa kita temukan di Kota Malang dan sekitarnya. Yuk kita ke sana ya, tidak perlu ke sana ya, di Atambua juga ada, di Alor, di Melaka dan juga sekitarnya ada. Yuk kita mencicipi dan juga selamat menikmati makan siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Iya, jadi saya pertama.
1: Baik, terima kasih. Situasi yang pertama di perbatasan.
2: Nah, Proera ini adalah seorang putra asli Karangbowiku, dan dia dikenal pada zaman kerajaan Prabasa, itu wilayah Wiku sampai Wehali. Dan beliau adalah sebagai salah satu meo atau panglima perang, pemberani atau pahlawan, yang sekaligus beliau adalah termasuk Naimbot, raja bangsawan besar Mahmeta, Mahmroerai. Kemudian mengapa saya kamu harus membangun monumen saat saya memimpin sebagai bupati kepala daerah Kabupaten Melaka? Saya terinspirasi dengan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, dan beliau adalah sebagai putra kebanggaan Kabupaten Melaka, khususnya di Tefatik Broi. Nah, sehingga kemudian saya terinspirasi untuk bersama keluarga, bukan saya membangun, tapi bersama keluarga yang turunan langsung dari, untuk membangun sebuah monumen agar bisa mengenang beliau sepanjang hidup kita. Apa yang membuat beliau harus dikenang sebagai pahlawan di wilayah Melaka? Ya, berdasarkan latar belakang sejarah, orang Melaka itu sesungguhnya adalah orang yang menjunjung tinggi adat istiadat sebagai teseladi, hatna termalu, tayak malu. Tetapi kemudian datang seorang putra pemberani, putra bangsawan yang berani, sehingga yang sepanjang yang saya baca, saya dengar cerita bahwa beliau itu dikenang sebagai pahlawan wilayah Kabupaten Melaka, bahkan sampai dulu Belu, sampai dengan Timor Leste, sampai seluruh daratan timur pun mengenang beliau sebagai pahlawan. Nah, Proera ini adalah seorang putra.

0: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain lekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sepuk tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Mereka tidak berpikir bahwa untuk mencegah itu seperti banyak ya sekarang, salah satu contoh yang penyebab utama itu biasa kan pertama itu korsleting listrik. Mm. Banyak di rumah-rumah apalagi kos-kosan atau apa penumpukan apa stok-stok itu colokan-colokan kabel itu. Iya. Saya rasa itu yang lebih diperhatikan juga bagi yang kita sebagai ibu-ibu atau mereka yang berkeluarga atau sebagai warga. Penyebab utama selain listrik juga selesai memasak atau lain selain sebagainya seharusnya diperhatikan. Jadi itu penting edukasi untuk mencegah terjadi kebakaran di wilayah padat penduduk. Mungkin itu sangat penting.
3: Siap.
2: Sehingga mereka tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sepele, tetapi itu sesuatu yang sangat fatal.
3: Siap. Oke.

0: 92 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, selamat siang. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada di siang hari ini. Kembali saya Monica Lanmai. Senang sekali bisa menyapa Anda dalam program Alor sore ini. Kita mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. So, selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada, mulai dari ujung Kolana sampai ujung Pantar, dan untuk Anda semua dimanapun itu ya berada. Dan terkhususnya untuk Anda yang mungkin dalam kota Kalabahi, saat ini Anda sedang menikmati turunnya hujan yang baru saja menyapa kita ya. Karena tadi sudah ada kabut, tapi hujannya baru nih mengguyur kota Kalabahi. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar, tolong dipercepat aktivitasnya, atau mungkin yang sedang jalan-jalan bisa nih segera pulang ya, karena memang hujan saat ini sedang mengguyur di kota Kalabahi. Dan untuk Anda yang sedang bekerja, tetap semangat selalu untuk bekerja di hari ini, karena hari ini juga hari pertama ya di minggu ketiga di bulan Mei. Tentunya semangat kita harus tetap membara ya, karena kita baru habis weekend dan hari ini kita kembali weekday seperti biasanya. So, di sini juga saya Monica akan menemani Anda semua pendengar dimanapun itu ya. Tapi untuk Anda yang belum makan siang, tolong segera makan siang ya. Agar bisa tetap energik untuk menjalani aktivitas di siang hari ini. Nah, di siang ini kita akan awali dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita seperti biasanya, Monica akan menemani kalian dengan Pro Dangdut ya. Untuk program hiburan di RRI, kita punya Pro Dangdut yang akan terus menemani kita di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. So, untuk bapak mama, untuk kakak adik bapak saudara di wilayah Kabupaten Alor atau dimanapun itu ya yang mau bergabung, silahkan bisa kirim salam, bisa pilih lagu, atau bisa berbalas pantun, kata-kata bijak, kata-kata mutiara di WhatsApp boleh 081339027972. Nah, lagu-lagu yang siap menemani kita di Pro Dangdut kali ini akan saya bacakan satu persatu ya. Oke, yang pertama ada Happy Asmara, Cidro Tuh, dan ada Hesti Klepek-Klepek, Kita Putus Aja. Yang berikut ada Inul Daratista, Berlian, Maisaka, Ingat-Ingat Kamu. Yang berikut ada Niken Salidri, Ninggal Tresno. Dan ada juga Mimi Farah, Bucin. Rizky Rido, Tidak Semua Laki-Laki. Ada Vega Jelly, Terlalu Lama Kau Membiarkanku. Oke, ada Diana De Starlight, Asik Sama Om-Om. Dan Playboy dari Gita Yubi. Ada Via Valen, Sayang. Dan terakhir ada Kamu Di Mana dari Kalia. Oke, kurang lebih 12 lagu yang siap menemani Anda. So, silakan mau request lagu atau mau salam-salamnya untuk keluarga, untuk orang-orang terkasih, orang-orang tercinta dimanapun itu, bisa di WhatsApp 081 339 027 972, atau bisa di WhatsApp di Facebook RRI Stasiun Produksi Alor. Oke, Happy Asmara, Cidro Tuh menemani kita di awal.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana dengan lagu-lagu dangdut yang sudah Monica hadirkan di ruang dengar Anda pendengar? Semoga sudah menghibur ya di aktivitas Anda di siang hari ini. Masih di Pro Dangdut, kita masih punya waktu setengah jam ke depan nih untuk Anda pendengar setia dimanapun Anda berada yang mau bergabung, silahkan di WhatsApp 081339027972. Silahkan pilih lagu. Mau kirim salam untuk orang-orang terkasih, orang-orang tersayang silahkan. Atau mau berbalas pantun juga boleh, ayo berbalas pantun dengan saya. Dan mau kasih kata-kata bijak, kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara, silahkan bisa langsung saja di WhatsApp 081339027972. Oke, beberapa lagu sudah kami hadirkan ya di ruang dengar Anda pendengar di siang hari ini. Dan masih juga beberapa lagu yang belum dituntaskan nih, kita tuntaskan dulu ya lagu-lagunya. Oke, ada nih dari mama-mama pasar yang senggol dong katanya. Oke, kita dari sini senggol langsung untuk mama-mama pasar yang sangat super duper membahana di pasar Lipa Kalabahi, tidak ketinggalan. Ada Mama Teli, ada Mama Bella, ada Mama Sarina, Mama Mariam, dan kru pasar Lipa Kalabahi yang tentunya semangatnya wah tidak diragukan lagi. Oke, dan juga mama-mama yang berjualan ikan di sebelah kiri katanya juga semangatnya luar biasa ya. Oke, tetap semangat selalu untuk mama-mama pasar, tidak kalah juga dong di pasar Kadelang ya, tentunya semangatnya juga sama. Oke, semangat mama-mama pasar dan juga bapak-bapak yang lagi berjualan ini patut kita tiru ya semangatnya. Dan mungkin untuk bapak mama kakak adik bas saudara di wilayah pegunungan, wilayah pesisir yang juga mungkin saat ini sedang bekerja di kebun, bekerja sebagai nelayan, semangat selalu dalam pekerjaan kalian ya. Jangan lupa istirahat juga ya, sekedar istirahat untuk melepas lelah sambil menikmati apapun itu yang membuat Anda bahagia. Salah satunya mungkin bergabung bersama kami di Pro Dangdut untuk mendengarkan musik-musik favorit kalian juga boleh. Oke, langsung saja musik-musik di kali ini akan menemani aktivitas Anda. Kita tuntaskan dulu lagu-lagu yang belum kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan, semoga lagu-lagunya dapat menghibur Anda.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Terima kasih untuk satu jam telah berlalu dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu requestan Anda sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut. Dan kita akan jumpa lagi di Pro Dangdut edisi selanjutnya di hari esok. So, tetap semangat menjalani aktivitas Anda di siang hari ini. Apapun itu yang ditemui, tetap semangat ya untuk menjalaninya. Kita akan lanjut ke program Sore Ceria di jam 3 nanti. So, saya pamit undur diri dari Pro Dangdut. Dan kita akan lanjutkan di program Sore Ceria di jam 3 nanti. Kita tuntaskan dulu lagu Kamu Di Mana dari Kali ya di siang hari ini. Terima kasih untuk mama-mama pasar yang sudah rempong selalu ya di pasar Pasar Lipa Kalabahi dan juga Pasar Kadelang. Dan untuk keluarga besar di pegunungan ada dari Padang Alang dan juga di Kalunan. Ada juga dari Pido yang sudah bergabung bersama kami di hari ini. Tetap semangat selalu menjalani aktivitas di sana ya. Semoga sehat selalu untuk keluarga besar di Maikang, keluarga besar di Padang Alang dan juga Pido. Oke, tidak lupa keluarga besar dari Pantar juga yang sudah hadir ya. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut kali ini. Oke, kita tuntaskan dulu satu lagu ini dan kita akan beralih ke program Sore Ceria.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore. Hanya

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: lain kepala, lain pula kesenangannya pada musik. Oleh karena itu yuk kita main musik, asalkan jangan saling mengusik, oke?
1: Okay? Oke.
0: Memang dengan adanya musik, dunia ramai jadi berisik. Tapi kalau nggak ada

Pendengar, kami update satu informasi untuk Anda di sore hari ini. Informasinya kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Tekanan global dan penguatan dolar dinilai menjadi pemicu utama melemahnya mata uang domestik. Direktur Eksekutif Esther Sri Astuti menilai depresiasi rupiah harus menjadi alarm bagi pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah cepat melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Esther mengatakan intervensi Bank Indonesia efektif menahan gejolak dalam jangka pendek, namun langkah tersebut dinilai belum cukup untuk memperkuat rupiah secara berkelanjutan. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat ekspor dan menarik investasi asing lebih besar. Langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan pasokan dolar di dalam negeri. Esther juga mengatakan pelemahan rupiah paling cepat dirasakan melalui kenaikan harga pangan dan energi. Industri berbahan baku impor juga diperkirakan mengalami peningkatan biaya produksi. Pendengar, sementara itu, perencanaan keuangan independen Safir Senduk meminta masyarakat menahan pengeluaran konsumtif selama dolar menguat. Ia menyarankan masyarakat lebih selektif membeli barang impor dan elektronik.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara?

memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang, sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu

0: Oke, satu informasi lagi untuk Anda pendengar, Dinas Perindustrian Kabupaten Alor terus mendorong penguatan industri lokal berbasis potensi daerah agar mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Selain fokus pada pengembangan tenun khas Alor, pemerintah juga memberi perhatian terhadap produk makanan lokal, hasil olahan pangan, hingga kerajinan masyarakat. Pendengar, Kabid Perencanaan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, Detanus Moledabani, mengatakan Kabupaten Alor memiliki beragam sentra tenun yang tersebar di sejumlah wilayah dengan ciri khas dan motif berbeda. Tenun ini berkembang di wilayah Umapura, Kecamatan Alor Barat Laut dan Pantar Barat, sementara songket tersebar di Batu Lolong, Abui, Kuih dan Kuih hingga Kolana. Menurutnya, pemerintah daerah juga telah memiliki indikasi geografis atau IG sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk tenun Alor. Namun, pihaknya masih terus melakukan pembinaan agar para pelaku usaha mencantumkan identitas indikasi geografis pada setiap hasil produksi mereka.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Pendengar RRI, tahukah Anda batu terbesar di dunia ada di Indonesia? Bukit Kelam, begitulah sebutannya. Membentang hijau dan asri. Meskipun dinamai sebagai bukit, namun nyatanya Bukit Kelam ini merupakan sebuah batu monolit gelap yang saat ini dianggap sebagai formasi batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia, mengalahkan Ayers Rock di Uluru, Australia. Ketinggian Bukit Kelam ini mencapai 1.002 meter dari permukaan laut. Bukit Kelam berlokasi di tengah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bukit Kelam merupakan cagar alam yang kaya flora dan fauna. Karena keanekaragaman hayatinya, pemerintah menata kawasan tersebut sebagai Taman Wisata Alam atau TWA Bukit Kelam. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya Bukit Raya. Berkunjung ke Bukit Kelam, wisatawan dapat menikmati suasana yang sejuk dan segar sekaligus melihat pemandangan hutan tropis di sekitar. Dan tahukah Anda, Bukit Kelam pernah masuk posisi 5 besar dari 74 objek taman wisata terbaik yang diselenggarakan Prambanan Yogyakarta pada tanggal 6 hingga 8 Juli di acara Festival Taman Nasional dan Festival Wisata Alam. Nah, itu dia batu terbesar di dunia yang ada di Indonesia yang dinamai Bukit Kelam.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik

Oke, pendengar, kami kembali hadirkan satu informasi untuk Anda di sore hari ini. Pendengar, komunikasi antar orang tua dan lembaga pendidikan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun karakter anak dan mencegah krisis moral di kalangan remaja. Hal ini disampaikan tokoh akademik Kabupaten Alor, Dr. Abdullah RS, terkait pentingnya pendidikan karakter. Menurutnya, keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak dalam membentuk nilai moral, spiritual, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Namun peran keluarga tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan sekolah dan lingkungan sosial yang sehat. Ia juga menjelaskan bahwa kontrol terhadap anak harus dibangun melalui komunikasi dua arah antara orang tua dan pihak sekolah. Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan komunikasi terkait perkembangan anak di sekolah. Namun ia juga menilai yang terjalin selama ini masih lebih banyak berkaitan dengan urusan administratif dan aktivitas sekolah sehari-hari. Padahal perhatian terhadap kondisi psikologi dan karakter anak juga perlu menjadi perhatian utama dan dalam proses pendidikan.

0: medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Penumpang kami yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA Berita.

kehormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bere Oke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian Soe TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Tahun 1961, A.A. Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Dia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda.

kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, selamat sore pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Monica Lanmai kembali menyapa Anda di sore hari ini dalam program UMKM Bicara di jam 4. Dan saat ini kita sudah ada di pukul 16:26 dan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini terkait topik wirausaha muda dan ekonomi kreatif dengan narasumber yang hari ini akan kita sama-sama bincangnya terkait dengan topik kita. Ada Ibu Foni Roy Atubulau SE selaku Kabid Bina Usaha Koperasi UKM dan Fasilitas Permodalan di Dinas Koperasi Kabupaten Alor. Kita sapa dulu, halo selamat sore Bunda.
1: Selamat sore.
0: Oke, bagaimana kabarnya nih Bunda?
1: Kabarnya baik.
0: Oke, puji Tuhan kabarnya baik. Dan kali ini Bunda kita akan berbicara ya terkait dengan wirausaha muda dan ekonomi kreatif. Seperti yang kita ketahui juga ya Bunda, karena memang sekarang ini kita melihat bahwa tren terkait dengan usaha-usaha dan juga anak muda sekarang ini sangat menyukai usaha-usaha atau wirausaha kreatif nih Bunda. Dan karena itu Bunda, apa yang Bunda lihat nih potensi-potensi anak muda dan juga antusiasme dan bakat-bakat anak muda yang ada di Kabupaten Alor Bunda?
1: Oke, terima kasih buat kesempatan yang saya terima dan saya bisa menjawab sesuai dengan apa yang secara kasat mata biasa dilihat ya di Kabupaten Alor. Dan trennya sekarang anak-anak muda itu kebanyakan dengan mereka membuat aksesoris-aksesoris ya. Kebetulan dalam binaan-binaan kami di Dinas Koperasi itu biasanya seperti pembuatan dari tempurung. Tempurung itu dijadikan seperti ada kalung, ada kayak cangkir-cangkir hiasan yang
0: ada anting juga.
1: Iya, ada antingnya, ada gelangnya, semuanya dibuat begitupun juga dari bambu buat dibuat tirai, macam-macam aksesoris yang mereka buat juga dari tambal ban. Mereka buatkan semacam pot bunga yang bisa juga dinikmati oleh seluruh pelanggan sekaligus pembeli untuk terkhusus kalau ibu-ibu rumah tangga ya bisa menghiasi pekarangannya dengan bagaimana bisa menambah keindahan di sekitar itu dengan pot-pot yang sudah disiapkan oleh anak-anak muda itu. Kita harus membeli. Kita harus membeli dan dengan kita membeli menambah daya atau pendapatan income mereka.
0: Tapi sejauh ini Bunda melihatnya antusiasme anak-anak muda dalam mengelola sesuatu menjadi kreatif. Salah satunya juga sampah misalnya nih yang ada tidak antusiasme dari anak-anak muda di Kabupaten Alor?
1: Terlalu sekali sangat ada dan antusias mereka sangat. Tetapi kalau kita mau berbicara akhir-akhir ini ya dengan kondisi di pemerintah di Kabupaten Alor ini bahwa kebanyakan anak-anak lebih ya tren yang sekarang kita dengar kebanyakan tawuran ya tawuran. Tetapi kami berpikir bahwa sebaiknya anak-anak muda ini punya kreatif yang banyak. Sebenarnya mereka bukan saja kreatif itu secara bersama, tapi dari pribadi mereka sendiri. Inisiatif itu terbangun dari diri sendiri sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya seperti yang tadi saya katakan, dari bambu bisa dibuat, seperti dari pot, dari ban ya. Itu punya edukasi sendiri ya, punya pendidikan dan pelatihan sendiri ketika mungkin pelatihan itu pelatihan secara bersama ketika melihat orang lain bahwa ada timbul kemauan, ada konsisten dan kontinu, pasti semuanya bisa berjalan dengan baik. Sehingga mereka sangat antusias sekali dan semangat untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka demi mengembangkan meningkatkan akan pola kehidupan mereka. Dalam hal ini income pendapatan mereka ya untuk keluarga bahkan secara pribadi. Kalau yang masih single ya bisa dikategorikan untuk diri, tapi kalau sudah berkeluarga kan untuk keluarga begitu. Jadi mereka semangat kerja itu kadang secara individu bisa juga secara berkelompok yang kami lihat ya semangat. Dan mereka juga ada kadang juga dalam binaan kami, seperti kemarin ada juga seperti bambu, juga ada dari pembuatan tempurung dari asbak yang bagus. Dan kami juga sempat membawa kemarin ada NTT Mar, kami sempat dapat membawa itu juga sebagai produk unggulan yang kami tampilkan dalam NTT Mahar kemarin.
0: Oke, jadi intinya bahwa semangat anak-anak muda di Alor itu sangat ada ya, terlihat. Nah ini juga kita kan sudah ada di zaman modern, dan kebanyakan juga nih, tidak bisa kita pungkiri, ada nih tantangan-tantangan klasik. Sama seperti ada juga yang bilang kalau habis sekolah atau habis kuliah itu lebih kayak jadi ASN atau jadi pekerja kantoran lah, Bunda. Itu juga masih ada nih sampai sekarang, itu tidak bisa kita ini ya. Dan dari statement-statement atau tantangan-tantangan klasik seperti ini, bagaimana nih Bunda dari Dinas Koperasi dan juga UKM di Kabupaten Alor ini melakukan sesuatu yang bisa menggeser mindset-mindset seperti ini, Bunda?
1: Baik, terima kasih ya. Memang ini pola pikir secara umum ya, bukan saja pada Kabupaten Alor, tapi pada kabupaten-kabupaten yang lain. Berujung tombak daripada permasalahan yang terjadi di Kabupaten Alor karena minimnya lapangan pekerjaan. Sehingga kebanyakan anak-anak kita yang pergi berpendidikan, mungkin pada jenjang S1 mungkin lebih tinggi atau S2, mereka berasumsi bahwa ketika kami pulang itu salah satu lapangan pekerjaan yang kami dapat yaitu adalah pegawai negeri sipil. Dan rata-rata orang berpikiran bahwa itu menjamin kehidupan sampai pada akhirnya. Bahwa walaupun tidak kerja nanti kelak, kalau sudah pensiun juga tidur bangun tetap akan mendapat
0: haknya. Sudah ada jaminan.
1: Iya, ada jaminan ya, untuk kehidupan mereka di hari yang akan datang, bahkan kelak sampai pada turun temurun, sampai Tuhan memanggil ya gitu. Tetapi pada prinsipnya bahwa sebenarnya itu bukan, kita pola pikir mindset kita harus dirubah. Pola pikir kita itu harus dirubah dengan cara apa? Kita memberdayakan diri sendiri dengan sesuatu yang ada di lokal kita. Contoh pangan-pangan lokal mana, atau seperti yang tadi saya sampaikan itu, kita bisa apa, membuat, menciptakan ya, menciptakan sesuatu menjadi produk yang bisa ada nilai, dan nilainya itu bisa dipasarkan untuk apa, menarik pelanggan, menarik pembeli, bahkan juga dari luar. Ya, mungkin bisa saja kita berkolaborasi seperti kayak dengan Dinas Pariwisata untuk seperti anak-anak muda bisa apa, memanfaatkan produk-produknya mereka, mungkin langsung ke apa, ketika kita mau masuk ke apa, bandara, tempat-tempat untuk dipajangkan expo ya, untuk kita mengekspo produk-produk kita di sana. Itu ya, sekarang adalah tanggung jawab pemerintah juga kepada anak-anak muda juga, bukan pemerintah, tapi anak-anak muda juga harus antusias untuk bagaimana berkolaborasi supaya bagaimana menciptakan produk itu dengan baik. Kita harus ada kolaborasi pikiran. Oh ya, saya mau memberikan produk saya ke sini, contoh ke Dinas Pariwisata, nah bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi akan kami, memberikan kemudahan kepada kami, akses, fasilitasi kepada kami, supaya kami bisa melakukan namanya yang mempromosikan produk kami. Nah, ini sepertinya anak-anak muda sekarang kebanyakan seperti tadi kita awal ya, ceritakan tentang kalau bisa PNS saja, tidak. Lapangan pekerjaan itu dari diri kita sendiri. Ada kemauan, ada konsisten dan kontinu bekerja terus, pasti Tuhan akan memberkati kita. Jadi bukan hanya pegawai negeri sipil baru kita kerja, kita lihat saja banyak-banyak pengusaha yang sukses, ada orang yang punya mobil, ada sopir yang kadang-kadang tadi awal-awalnya dia tidak punya mobil, tapi dia hanya berusaha pada orang ya, usahanya pada orang, dia bergantung pada orang. Tapi ketika ada komitmen dari diri sendiri, ada memberdayakan diri sendiri, akhirnya dengan ketekunan, dengan konsisten dan kontinu dengan baik, kejujuran dia bekerja, maka satu kali kelak dia juga bisa punya modal untuk bisa membelikan mobil lagi, dan dia bisa berusaha. Jadi ini adalah contoh-contoh konkret yang selalu kita ketemukan di dalam perjalanan kita, sehingga anak muda tidak berpikiran, tidak punya pikiran semata-mata bahwa harus pegawai negeri sipil dulu.
0: Kerja kantoran.
1: Tetapi kerjakan, jangan bilang kantor dulu baru harus saya diakui begitu. Tidak, swasta atau apapun dari diri kita, kita mau dengan komitmen kita, kita mau dengan kemauan kita, pasti ada jalan yang Tuhan akan berikan kepada kita.
0: Oke, jadi tidak harus kerja kantoran, tidak harus PNS,
1: apa saja juga diberkati. Yang penting
0: punya niat,
1: punya
0: semangat untuk kerja,
1: semangat untuk bekerja.
0: Nah, Bunda, kita sekarang di era digital ya, dan sektor ekonomi kreatif ini, dan itu kita melihat mungkin dari Bunda dan juga teman-teman semua di Dinas Koperasi ini melihat untuk daerah Alor sendiri yang paling cepat tumbuh di anak-anak muda itu apa, Bunda? Dari bidang kuliner atau konten kreator atau fashion nih, Bunda, untuk wilayah Kabupaten Alor sendiri?
1: Ya, oke. Okay. Rata-rata ya, yeah. Rata-rata kalau kita mau sekarang mau tahu itu kebanyakan konten kreator nih lagi tren nih, lagi tren ya. Mm-hmm. Orang mau kerja atau tidak, yang penting konten kreator, yang penting berinisiatif terus untuk ketik, balas, berinteraksi dengan orang lain. Yang penting tujuannya adalah mendapatkan berkat daripada Tuhan ya lewat. Tetapi itu juga harus konsisten dan continue, ya. Itu konsisten yang sekarang kita lagi tren, dan di media sosial yang kita lihat seperti itu orang lebih tren. Biarlah kita konten kreator, kan cepatnya kita dapat uang. Tetapi pada dasarnya bahwa ada yang tidak serta-merta dipenuhi karena dalam perjalanannya tidak konsisten dan kontinu. Ya, ada yang mereka berlari. Sehingga ada juga anak-anak muda yang lebih senang juga pada kuliner-kuliner. Tapi kalau memang ya kuliner ini tidak semua ya, tidak semua, karena anak-anak muda ini kan ada khusus yang kaum-kaum Adam ya. Kadang mereka bilang, "Ih, kami mau masak-masak nih juga rasa kayak perempuan begitu." Tetapi kalau di dunia-dunia luar, khususnya di daerah di luar dari Pulau Alor, mereka semangat bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri untuk bisa menumbuh kembangkan ekonomi keluarga. Itu tujuannya begitu. Jadi anak-anak muda berpikir yang positif saja. Jadi ada fashionnya juga, mereka dengan semangat untuk melakukan. Jadi ada kolaborasi macam-macam pekerjaan yang sekarang yang kita lihat juga di Kabupaten Alor, khususnya kebanyakan anak-anak kreatif dengan membuat apa, yang cuci-cuci mobil nih, untuk cucian-cucian mobil, mereka buat parkiran-parkiran untuk mobil dicuci, motor dicuci. Hanya punya kreatifnya, ide, punya gagasan tersendiri bagaimana mau menciptakan lapangan pekerjaan dengan mendatangkan pelanggan atau pembeli yang hadir di situ. Nah, ini kan satu ide gagasan mereka, atau mereka tidak seperti itu saya, tapi mereka dengan semangatnya, dengan antusiasnya mau melaksanakan itu.
0: Jadi dari Dinas Koperasi sendiri melihat tuh, Bunda, untuk kuliner, pengembangan kuliner itu masih kurang begitu, Bunda, atau?
1: Ya, kalau kuliner sih banyak. Kalau memang kalau dari Dinas Koperasi menjadi binaan itu kuliner lumayan banyak, kuliner banyak. Tetapi yang menjadi binaan prioritas itu ada. Kan semua orang mau kuliner, tetapi kadang ada yang menjadi timbul tenggelam nih, kayak kapal selam. Ada yang timbul, ada yang tenggelam. Tetapi ada yang terus berpotensi mengembangkan usahanya dengan terus semangat mengembangkan dia punya usaha. Jadi dia tidak sekedar saya ikut arus dengan sesama yang ada di sekitar saya. Kan ada kita yang pelaku UKM, ketika ada orang yang mau berusaha, mau maju, dia bilang, saya juga dulu coba dulu. Ternyata di dalam pertengahan perjalanan bahwa dia tidak mampu lagi, dia tidak bisa, dan dia akan mundur. Tetapi ada yang punya konsisten dan continue, dia tetap bergelut bahwa dalam berusaha tuh kita harus, namanya gagal itu ada, tetap maju dulu. Jangan pernah berputus asa. Orang maju dulu baru bisa sukses. Tapi kalau Allah pertengahan bilang, aduh, saya untung berapa, ruginya berapa, maka pertengahan akan mandek.
0: Iya, betul-betul. Nah, ini kita juga lihat ya, seperti yang sudah tadi Bunda jelaskan ya, anak-anak muda Alor ini punya banyak semangat, kreatif. Punya ini kreativitas yang sangat tinggi. Tapi ada juga nih, Bunda, dalam perjalanan, seperti juga yang tadi sudah Bunda sampaikan, dalam perjalanan kadang ada yang mandek, ada yang tidak melanjutkan, dan bahkan ada yang dari awal itu punya semangat tapi belum ada belum ada pengalaman mau dibilang. Dan itu yang membuat kayak anak muda itu kadang juga tidak mau berusaha begitu. Nah, ini mungkin dari Dinas Koperasi sendiri ada tidak kayak tempat pelatihan untuk bisnis atau pelatihan manajemen dasar, monitoring bisnis dan lain-lain untuk yang pemula atau mungkin yang pertengahan tapi gagal, ada tidak, Bunda, ruang-ruang seperti itu dari Dinas Koperasi?
1: Terima kasih. Untuk namanya pelatihan atau bimtek itu dari Dinas Koperasi selalu mengadakan. Selalu mengadakan dengan kegiatan, namun memang pelatihannya juga tidak terlalu banyak karena efisiensi anggaran juga. Kita harus melihat sehingga tidak semua diakomodir. Ketika rencana kerja kami mungkin meminta dengan rancangan anggaran yang banyak, rencana yang banyak, tetapi diakomodir 1-2. Tetapi dalam pelaksanaannya, banyak pelaku UKM yang kami mengundang. Nah, kalau dapat pada kesempatan ini untuk kaula muda semuanya yang ada di Kabupaten Alor, kalau mau bergelut, mau belajar, mari bisa berkiprah dengan Dinas Koperasi. Kami dengan penuh sukacita untuk menerima adik-adik, kaula muda, baik yang perempuan, baik yang laki-laki, tidak memandang bulu, memandang status. Mari kita tingkatkanlah pemberdayaan ekonomi kita sejak dari diri kita sendiri. Kalau bukan orang lain, dari diri kita sendiri kita mau maju. Jadi kami dinas itu selalu melakukan namanya kegiatan pelatihan. Ya, kemarin-kemarin kami ada pelatihan yang dananya di-backup oleh dana APBN. Ada juga dari dana DAO. Ada pelatihan manajemennya, ada pelatihan manajemen keuangannya. Di situ anak-anak muda akan diberikan edukasi tentang pendidikan, bagaimana cara memanage keuangan dalam berusaha yang baik, bagaimana dalam meningkatkan usaha yang baik untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Semua itu ada di dalam edukasi dan pelatihan nanti di Dinas Koperasi. Yang penting kaula muda yang hari ini ada di Kabupaten Alor yang mendengarkan, bisa yang punya usaha dulu, kita prioritas yang punya usaha, gitu. Yang punya usaha, bisa berkiprah dengan kami untuk kami masukkan juga dalam kegiatan pelatihan.
0: Kalau misalnya yang sudah punya usaha dan mau nih Bunda, itu kemana nih? Langsung ke Dinas Koperasinya atau kemana?
1: Jadi nanti karena kami juga difasilitasi dan dibatasi ya, di dalam rencana kami, di dalam anggaran kami itu SDM-nya sudah beberapa sudah ditentukan. Jadi tidak serta-merta, jadi mungkin secara regenerasi begitu, berkontinu mungkin tahun ini, tahun berikut, dan seterusnya pasti semua akan dapat. Yang penting bahwa kami Dinas Koperasi itu menekankan pada anak-anak kaula muda yang punya usaha gitu. Sehingga ketika punya usaha mungkin ingin berkompeten yang lebih tinggi, bagaimana memajukan usahanya, okelah kami datang ke dinas. Oh, ibu bapak, mungkin kami mau ingin bermitra dengan Dinas Koperasi. Oh, bisa. Dan itu juga nanti dalam pendataan kami bahwa mereka juga masuk di dalam himpunannya sebagai data kami pada dinas, sebagai binaan Dinas Koperasi.
0: Oke, nice. Jadi yang punya usaha silahkan ya untuk bisa ada. Nah, ini juga yang paling menarik Bunda, karena tadi Bunda bilang lebih fokus ya atau prioritas ke anak-anak muda atau orang yang punya usaha. Nah, ini terkait dengan usaha, ada juga yang disebut legalitas usaha nih ya. Dan anak muda itu kadang malas sekali berurusan dengan birokrasi dan lain-lain.
1: Benar.
0: Nah, dari Dinas Koperasi sendiri nih Bunda, apa ada kemudahan atau fasilitas khusus dari dinas untuk mempercepat mungkin untuk nomor induk berusaha atau hak kekayaan intelektual begitu bagi produk atau produk kreatif yang anak-anak muda lakukan.
1: Ciptakan Bunda. Terima kasih untuk kaula muda semuanya. Namanya kita berusaha pasti ada izinnya. Legalitasnya itu penting dalam sebuah produk yang kita mau tampilkan atau kita mau pasarkan kepada orang lain atau kepada umum, kepada publik, kepada pasaran yang kita akan ini. Paling tidak seperti ya, kita punya harus memiliki nomor induk berusaha. Tapi pada prinsipnya pemahaman pelaku usaha khususnya ya yang secara umum ya, saya berbicara secara umum untuk pelaku usaha, pada dasarnya mereka berpikiran bahwa seperti yang tadi kita sampaikan, ribet lah kalau mengurus izin usaha, ribet. Biaran kami berjualan saja begini, tidak pakai NIB segala juga jualan kami laris. Tetapi mindset pola pikir mereka ini tidak dirubah. Sebenarnya bahwa ini mungkin mereka hanya paparannya di lokal saja. Sebenarnya bahwa mereka harus pikir bahwa ajangnya ajang nasional, bahkan ajang internasional. Cuma dasar pemikiran, pola pemikiran, ribet. Tetapi dinas memfasilitasi, kami bisa membantu dalam pembuatan NIB. Dengan catatan harus ada persyaratan yang mereka bawa. Salah satunya NIK, nomor induk kependudukan ya di KTP. Ada emailnya, ada HP-nya. HP Android nih, karena tidak bisa yang HP center kan tidak bisa.
0: Nokia.
1: Iya. Dengan NPWP usaha daripada pelaku atau kaula muda yang punya usaha itu, sehingga datang untuk kami memfasilitasi. Ya. Tetapi kalau kita tetap berdiam diri, dan tidak bergerak mau maju, siapa lagi yang mau bisa? Iya. Kan itu dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita mau maju ya dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita pasif di tempat dan kita tidak proaktif, berarti susah. Nah, sehingga kendala-kendala, dan dalam nanti di dalam NIB itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti. Ada tempat usahanya di mana, alamat usahanya di mana, usaha apa, dia dikategorikan skala usaha apa, mikro kah, usaha kecil kah, usaha besar kah, menengah kah, apa begitu. Dengan predikat yang diberikan itu, kita harus bisa pelaku itu. Yang penting ada kemauan untuk mau berusaha. Kalau mau supaya produk kita punya usaha itu lebih menonjol, maka kita harus memenuhi syarat-syarat itu supaya lebih baik. Minta maaf kalau dari kita sih kita anggap biasa, tapi kalau secara umum bahwa legalitas itu sangat penting. Khusus kita, bagi saudara-saudara kita yang dari Muslim, ketika mereka belum beranja harus punya sertifikat halal. Iya tak? Sekarang kan kita pikir bilang, ini biasa saja, tidak soal kalau belanja kan di sini, tidak soal tidak belanja ke sana. Seperti kan kemarin Indomaret, ketika pelaku-pelaku usaha membawa produk itu harus disertakan dengan NIB dan sertifikat halal. Kenapa? Memudahkan orang di dalam pembelanjaan. Ya, jadi tidak sekedar konsumsi untuk kita sendiri, tapi konsumsi untuk orang lain.
0: Jadi dari Dinas Koperasi sendiri punya, bisa membantu ya untuk mengurus dengan ketentuan, ada syarat-syarat yang sudah.
1: Yang penting ada mau. Ada mau. Kalau kaulah muda hari ini, sore ini yang mendengar, bisa ke Dinas Koperasi, kami bisa memfasilitasi.
0: Bunda, tapi ini juga izin usaha dan usaha, punya usaha ini juga jadi ini tidak, Bunda. Kalau misalnya kan ada juga yang bilang, kadang ini ada juga yang bilang dari Dinas Koperasi tidak membantu misalnya. Tapi itu kembali lagi ya, harus punya usaha dan izin usaha dan lain-lain ya, agar bisa dapat bantuan atau semacam tadi pelatihan-pelatihan dari Dinas Koperasi begitu, Bunda. Oke. Nah, ini kita sudah melihat ya, dari Dinas Koperasi sendiri kita berbicara terkait dengan wirausaha muda dan ekonomi kreatif, dan ini tadi kita juga sudah didengarkan statement dari Bunda bahwa dari Dinas sendiri juga punya apa ya, punya ini untuk bisa membantu melakukan izin usaha dan lain-lain. Nah, ada lagi nih Bunda, kita mau melihat juga terkait dengan usaha ya. Usaha ini masalahnya juga kadang di modal nih, modal usaha Bunda. Nah, apa nih dari Dinas Koperasi sendiri, solusi atau mungkin skema bantuan permodalan seperti apa yang mungkin dari Dinas itu berikan kepada anak-anak muda yang mau berusaha, punya niat, semangat untuk berusaha tapi tidak punya modal, Bunda?
1: Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang pikiran kita untuk kita bisa menjawab ya. Jadi begini, untuk pertanyaan tentang bantuan sosial ya, selama ini memang jujur kami ada melaksanakan bantuan sosial itu diberikan kepada dalam kurung orang-orang yang punya usaha. Ya, usaha, dan usaha itu berkelanjutan, bukan usaha yang mandek. Memang ada wirausaha yang baru pemula, tetapi dengan catatan bahwa ketika memberikan bantuan sosial, bantuan dana itu, bahwa yang bersangkutan berkontinu, bukan dia mandet di situ ketika terima uang habis beli HP, kan kebanyakan begitu sekarang tren yang kita lihat kan begitu. Pada dasarnya karena ketika kami melakukan akan ada uji petik lapangan, verifikasi lapangan bahwa yang bersangkutan ini punya usaha tidak. Dengan catatan kaula muda yang punya usaha bisa memasukkan proposal dulu, karena kami di dinas tidak serta-merta bilang ada bantuan, jadi serta-merta bilang si A dapat, si B dapat, si C dapat. Dengan kriterianya kami melakukan uji petik lapangan. Dengan catatannya apa? Salah satu KTP pelaku usaha ya, ada izin usahanya dari pemerintah setempat ya, ada NPWP-nya, ada foto profil usahanya. Nah, kadang-kadang kita kalau mendapatkan bantuan dari pemerintah, kadang-kadang kita dengan segala cara untuk dengan mengharamkan kadang-kadang kita mengharamkan untuk menghalalkan sesuatu. Ini yang jadi soal. Kadang-kadang sebenarnya ada perhatian pemerintah. Jadi tidak sekedar saja perhatian pemerintah dalam bentuk bantuan modal, juga lewat BUMN ya, dalam hal ini pihak bank ya memberikan ya. KUR. Tapi KUR juga dalam pemberian KUR sekarang adalah salah satu syarat harus memiliki nomor induk perusahaan. Nah ini yang agak repot nih karena sepertinya jadi bukan saja dinas koperasi tetapi dinas yang memfasilitasi lebih memfasilitasi adalah dinas penanaman modal ya startup ya sekarang semua berunjuk. Tetapi kalau kami di situ ada teman-teman yang bisa bantu untuk memfasilitasi untuk mendapatkan nomor ini. Jadi pemberian bantuan itu tidak sekedar dari pemerintah saja tetapi ada inisiatif dari pelaku usaha itu sendiri terhadap kaula muda itu sendiri untuk berkolaborasi juga dengan pihak BUMN dalam hal ini pihak bank untuk bisa mendapatkan pinjaman. Juga ada juga mama mereka melakukan pelatihan-pelatihannya untuk menumbuh kembangkan wirausaha mereka, mindset mereka, pola pikir mereka dirubah gitu. Supaya bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan sendiri tanpa harus menunggu lapangan pekerjaan orang lain.
0: Oke, nice. Oke, jadi ada ya ada bantuan-bantuan yang ini dengan syarat-syarat yang juga sudah
1: syarat-syarat yang
0: Nah, kita lanjut ya Bunda, terkait dengan tantangan juga, ini masih terkait tantangan ya, kita ketahui bahwa Kabupaten Alor kita daerah kepulauan yang juga ini. Nah, ini juga menjadi satu tantangan nih Bunda, ketika mungkin ada anak-anak yang punya hasil-hasil kreatif, dan ketika mungkin mau pasarkan nih keluar Bunda, tapi terhalang biaya, logistik, dan lain-lain juga Bunda. Nah, dari Dinas Koperasi sendiri melihat kendala-kendala geografis ini dan apakah ada tidak upaya-upaya solutif yang dari Dinas Koperasi berikan Bunda?
1: Baik, terima kasih ya. Jadi tidak sekadar bahwa kita harus produk kita itu kita harus pasarkan jauh juga ya. Memang dalam tanda kutip bahwa perlu dan sangat dibutuhkan. Dalam hal ini konteks dasar pikir kita bahwa ketika kita punya produk, contoh ya mungkin ongkirnya mahal, kita mungkin diberikan pelatihan cara apa kemasan produknya sehingga produknya itu tidak terlalu padat, contoh ya padat sehingga apa nilai timbangannya itu mahal, karena ini kan dilihat dari nilai timbangannya, ketika timbangannya akan berdampak pada nilai rupiah yang kita akan berikan. Sehingga itu juga diberikan kemudahan-kemudahan seperti yang tadi juga kita apa melakukan pasar pemasaran produk dalam lokal ya contoh pemasarannya itu mungkin kita juga bisa langsung berkoneksi dengan para investor contoh ya dengan distributor langsung kan tidak serta-merta bahwa kita harus melakukan pengiriman kan bisa saja kita kontak via telepon nih langsung oh ya saya mau berhubungan dengan Pak Ahmad. Apakah saya bisa dapat kontak personnya? Oh iya Pak Ahmad ya. Bisa membantu di dalam mungkin bisa ada kolaborasi pikiran. Oh iya sudah nanti packingnya itu nanti kami yang bantu. Ya contoh ya ini contoh. Nah ini kan pikiran-pikiran yang dibangun oleh kaula muda bahkan pada umumnya pelaku-pelaku usaha. Bagaimana mau supaya produk mereka ini bisa laris manis nih. Jadi bisa saja seperti kita yang di dinas nih biasa melakukan kemarin-kemarin ada expo, ada dugong. Kami melibatkan pelaku-pelaku usaha dalam hal ini binaan-binaan kami untuk mereka berkolaborasi di dalam kegiatan atau event-event dimaksud dengan tujuan supaya produk mereka ini cepat dikenal ya. Ketika dari satu ke satu dia akan mengenal dan dia akan mendistribusikan kepada yang lain. Estafet nih. Contoh ya, saya dari Ibu Foni, saya bisa kasih kepada Nona Natalia. Nona Natalia bilang, "Oh, saya belinya dari Ibu Foni." Nah, Nona Natalia ke Nona Monica gitu ya. Estafet, estafet. Ketika ada cita rasa yang enak di situ, pasti setiap pelanggan atau pembeli akan terus kayak semut ya, dia akan berkerumun di gula yang manis gitu.
0: Jadi kondisi geografis kita juga tidak menjadi satu penghalang ya, intinya kita cerdas begitu kerja cerdas lebih tepatnya. Dan ini tapi dengan kehadiran Pak NTT Mart ini juga salah satu yang membantu.
1: Waduh,
0: tidak
1: sangat
0: nih
1: luar biasa ya. Ini juga, tapi apakah kita juga ada berbelanja tidak nih?
0: Harus berbelanja ya. Nah ini sangat luar biasa ya kita juga berbicara. Nah Ini kita sudah berbicara banyak terkait dengan wirausaha muda dan ekonomi kreatif, Bunda. Kita juga melihat nih bagaimana Dinas Koperasi dan juga UMKM nih membangun sinergi, misalnya kayak kolaborasi antar Dinas Pariwisata dan juga komunitas-komunitas pemuda di Kabupaten Alor agar produk kreatif anak muda ini langsung terserap, Bunda.
1: Ya, baik ya. Mungkin tadi sudah tersentuh tadi ya, ya tadi ya. Mama sampaikan bisa itu kolaborasi antara dinas, artinya bermitra dalam bidang ekonomi ya, karena dalam hal ini meningkatkan tentang ekonomi kreatif dari kaula muda itu sendiri. Pada umumnya, secara umumnya adalah pelaku-pelaku usaha ya. Jadi kami berkolaborasi, contoh seperti yang tadi Mama sampaikan ya, produk nih, produk dari kaula muda atau pelaku usaha itu sendiri. Contoh, setiap ada event-event bergengsi, event-event yang dilaksanakan, kami berkolaborasi, kami diundang. Contoh ya, tadi saya sampaikan Expo Dugong itu kan kolaborasinya dari Dinas Pariwisata, tapi dengan perjalanan waktu sudah beberapa tahun ini kegiatan event itu tidak ada lagi karena mungkin efisiensi anggaran yang terbatas, dan sampai hari ini paling hanya kami melakukan lewat pelatihan-pelatihan kegiatan saja. Tetapi kami juga mau seperti yang tadi disampaikan, harapannya bahwa kaula-kaula muda itu bisa menitipkan, yang penting ada kolaborasi pikiran, ada mau, ada jalan gitu ya. Ketika contoh si anak muda, si Evan ingin mau asbaknya nih, asbak rokok dari Tempurung. Nah bagaimana kalau dia hanya tetap tidak proaktif dan dia pasif di tempat, pasti produknya tidak akan laris terjual. Tetapi ketika dia ada inisiatif dari dirinya, dia mau membangun, dia akan hadir di tempat, oh dia akan mendatangi kantor yang bersangkutan. Ada kemauan ya, ada jalan ya, ada keberanian dalam diri, oh saya mau ke situ, ibu bapak bisa memfasilitasi saya punya produk-produk unggulan seperti ini apa, oh pasti mau. Kalau ketika dilihat produknya itu tampilannya menarik, desainnya bagus, pasti orang akan mau. Tetapi kalau produk yang dibuat juga kasar, tetap Tempurung kasar ya, mana mungkin orang mau, orang tidak akan mau. Sehingga itu lapangan-lapangan pekerjaan diciptakan, dan saya pikir bahwa kita semua ketika ada ke bandara, kita memperhatikan karena ada banyak-banyak tampilan produk-produk yang ada di sana. Tetapi hanya saya lihat itu kebanyakan kuliner yang di luar, kuliner-kuliner. Harapannya kaula muda yang ada di Kabupaten Alor, mari kita bersinergik dalam diri kita sendiri, mau menciptakan lapangan pekerjaan, lapangan usaha itu dari diri kita sendiri. Apa yang ada pada adik-adik sebagai kaula muda, jangan simpan. Mari buka diri,
0: harus keluar, berkreatif dari
1: nyaman, dan keluar dari zona yang tidak nyaman menjadi nyaman, supaya ada berkat dalam perjalanan.
0: Oke, Bunda, karena kita juga dibatasi waktu ya. Jadi sudah banyak sekali yang Bunda sampaikan di dialog kali ini. Terakhir Bunda, apa pesan atau motivasi yang mau diberikan kepada anak-anak muda yang mau berusaha tapi masih ragu-ragu dan masih takut-takut, malas-malasan nih? Apa yang mau disampaikan Bunda,
1: baik,
0: silahkan.
1: Baik, ya. Harapan untuk kami dari Dinas Koperasi terhadap kaula muda, kepada anak-anak muda, jangan gengsi. Jangan gengsi ya, jangan gengsi. Sekecil apapun pekerjaan itu, digelegutilah dengan sukacita. Pasti Tuhan akan memberkati. Jangan gengsi. Yang kedua, jangan takut gagal. Kita su gengsi, kita takut gagal, apa jadinya nanti ya? Dan segera eksekusi dirimu, bawa idemu itu maju, jangan takut. Tadi kita gengsi, kita buang. Kalau kita gengsi, nah berarti kita mau makan apa, kita mau berkembang apa. Betul. Jangan gengsi, jangan takut gagal, dan eksekusi idemu. Ide apa yang ada muncul di benak, mari munculkanlah itu, dan pasti ada dukungan. Yang penting ada kemauan, ada konsisten dan kontinu dalam diri. Jangan duduk dan urus tawuran. Tawuran tidak penting. Tawuran membuat kita gagal ya. Sekali lagi, kaula muda yang ada di Kabupaten Alor ya, kegagalan yang sebenarnya adalah rasa penyesalan karena tidak pernah mencoba. Sekali lagi, kaula muda yang ada di Kabupaten Alor yang sempat mendengarkan suara kami, kegagalan yang sebenarnya adalah rasa penyesalan karena tidak pernah mencoba. Jangan lagi mari kita mencintai damai, bencilah yang kejahatan, supaya ada sukacita, ya, ada damai yang tercipta di Kabupaten Alor. Taramiti Tominuku itu terus dibangun dalam bumi persaudaraan, di bumi tercinta Nusa Kenari.
0: Oke.
1: Karena itu sekali lagi, mari kita antusias dan semangat kaula muda, jangan putus asa, jangan ragu, tetapi tetap bersinergik dalam membangun Kabupaten Alor. Kalau bukan dari diri kaula muda, siapa lagi? Hari ini dan seterusnya tetap membangun diri. Semoga Tuhan memberkati perjuangan kaula muda.
0: Oke, okay, amin. Amin ya. Amin. Nah, Bapak, ini juga menjadi kata-kata semangat ya, motivasi bagi anak-anak muda untuk terus berkarya begitu di Alor. Oke, okay, terima kasih Bunda untuk pesan terakhirnya. Jangan gengsi, jangan takut gagal, dan tetap semangat ya, apapun yang ada dalam pikiran, ide-ide kreatif, ya, ide-ide bagus, harus semangat dan langsung eksekusi, jangan takut.
1: Pasti diberkati.
0: Oke, okay, terima kasih Bunda, pendengar dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah membahas terkait dengan wirausaha muda dan ekonomi digital dengan Ibu Foni Roy A. Tubulau selaku Kabid Bina Usaha Koperasi UKM dan Fasilitas Permodalan Dinas Koperasi Kabupaten Alor. Dan sudah sejauh ini kita membahas. Saya Monica Lanmai dan ada operator Pak Willy di studio mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda di sore hari ini. Dan kita akan langsung saja mengikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Atambua.
2: Secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan peresmian digelar pada Sabtu 16 Mei 2026 berpusat di Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan bahwa peresmian 1061 koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 unit KDKMP dapat beroperasi penuh pada Agustus 2026. Presiden juga menekankan bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa, memotong rantai distribusi tengkulak, serta menjaga stabilitas harga pangan, pupuk, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja dari masyarakat setempat.
3: Kegiatan-kegiatan Koperasi Merah Putih, ada sembako yang masuk subsidi, sembako subsidi, kredit murah, layanan logistik bekerjasama dengan Pos Indonesia, penyalur bantuan pemerintah, menyerap gabah petani, dan juga akan ada apotek obat murah, obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya bisa dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia.
2: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujurutu, kepada RRI usai peresmian menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal dan mendukung dari sisi manajemen agar operasional koperasi berjalan sesuai sistem dan aturan perkoperasian yang berlaku. Ia juga mengajak warga Desa Raterua untuk bergabung menjadi anggota koperasi.
4: Ada kegiatan launching secara nasional gerai KDKMP untuk operasional penuh sebanyak 1061. Dan bisa di ND, titiknya ada di Desa Raterua, KDKMP Desa Raterua di lokasi di Kumbara. Ya, bahwa Dinas Koperasi akan selalu mengawali aktivitas kegiatan di sini dan akan mendukung support dalam sisi manajemen sehingga apa yang diharapkan pengembangan KDKMP ke depannya bisa terlaksana dengan baik sesuai sistem dan prosedur yang akan dibuat atau diatur melalui aturan-aturan tentang pengoperasian. Dan juga diharapkan supaya semua anggota masyarakat yang ada ibadah di dalam desa ini, desa Raterua, boleh menjadi anggota, diwajibkan menjadi anggota.
2: Sementara itu, Kepala Desa Raterua, Ridwan Puanou, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga Desa Raterua.
4: Tanggapan dari kami sangat-sangat baik buat masyarakat di Desa Raterua yang selama ini
2: Inovasi Desa Merah Putih sendiri merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui wadah kooperasi. Harapkan dapat mendiri sekaligus memperkuat semangat royong. Penting bagi kesejahteraan dengan pemerintah TNI terkait diharapkan mampu menjadi

0: Bahasa tatamu undangan lainnya. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pendengar penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Ferdi Asih berikut melaporkan.
2: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kader mengungkapkan masa tunggu haji secara nasional yakni 26 tahun. Pemerintah menetapkan masa tunggu jemaah haji di seluruh provinsi Indonesia kini diseragamkan menjadi 26 tahun. Kebijakan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana tunggu antar provinsi bervariasi dan bisa mencapai hingga 43 tahun. Ia menjelaskan di provinsi mayoritas menganut agama Islam.
3: Di animation begitu, terus saja ditermotivasi untuk saya bikin cerita sendiri.
4: Oh, luar biasa. Jadi apa ya namanya itu? Cerita juga ya.
3: Yeah, story writer and also the illustrator because I like drawing.
2: Sejumlah jemaah agar bisa lebih awal menunaikan ibadah mendaftar di daerah minoritas. Di sisi lain, adanya keseragaman masa tunggu memberi kerugian tersendiri bagi wilayah minoritas Kabupaten Belu. Dengan masa tunggu 14 tahun terpaksa harus menunggu 26 tahun baru bisa mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji.
5: Tunggu ini terjadi perubahan yang cukup signifikan melalui undang-undang yang baru kemarin nomor 14 tahun 2025 itu kan perubahan undang-undang terkait dengan proses penyelenggaraan ibadah haji. Nah, di situ termuat ada pergeseran kuota haji. Hari ini dulu berdasarkan jumlah jemaah umat, sekarang tidak, dipukul rata siapa yang duluan daftar maka dia yang berangkat duluan. Maka dihitung-hitung dulu kita itu masa tunggunya sekitar ya 14 tahun. Sekarang tidak. Semua siapapun daftar di Indonesia ini dia akan berangkat selama 26 tahun. Jadi kita mau berangkat di daftar di Jawa sana, di Pulau Sumatera, dimanapun akan berangkat pada 26 tahun. Nah, kalau dulu ada pembagian kita di NTT sekian persen, maka kita masa tunggunya 14 tahun cukup. Tapi ada di provinsi-provinsi lain yang mayoritas sistem itu masa tunggunya lama. Salah satu contohnya adalah Pindrang. Itu dia tunggu itu selama 43 tahun. Kita berpikir untuk mengadakan keadilan untuk seluruh jamaah, maka siapa yang duluan daftar maka dia akan berangkat, maka masa tunggunya secara nasional itu sekarang sudah 26 tahun. Karena itu ini adalah satu kerugian dan satu keuntungan juga begitu. Kerugiannya adalah tidak ada lagi jamaah-jamaah haji yang sekedar menitip di provinsi NTT ini termasuk juga di Kabupaten Belu. Nah iya, karena
2: sudah seragam.
5: Dulu orang kejar NTT, orang kejar Bali, orang kejar teman-teman di Irian, Papua sana. Karena
2: bisa cepat.
5: Punya cepat, sekarang sudah bisa. Salah satu keuntungannya adalah kami mampu memompa itu sebagai ajang supaya kami memompa semangat jamaah yang ada khusus di kita punya daerah ini. Ayo daftar. Sekarang orang luar tidak ada yang...
2: Masa tunggu 26 tahun tidak menutup kemungkinan terjadi hal tidak diinginkan, semisal jemaah sudah dalam daftar tunggu haji, kemudian meninggal dunia sebelum diberangkatkan.

0: kontribusi seluruh biaya pelunasan ibadah haji akan dikembalikan 100%.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Peningkatan mutu pendidikan dan juga literasi jadi prioritas pemerintah Kabupaten Belu. Febi Leolede melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan terus membangun budaya literasi bagi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alosius Fahik, menegaskan pentingnya mutu pendidikan dan literasi menjadi salah satu target utama setelah dipercayakan sebagai Kepala Dinas. Dikatakan kondisi literasi di Kabupaten Belu saat ini mengalami penurunan sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Pihaknya berkomitmen untuk membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai elemen guna menghadirkan program-program pendidikan yang tepat sasaran guna meningkatkan mutu pendidikan. Diakuinya tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan sarana-prasarana, tetapi juga kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi di kalangan peserta didik yang perlu terus diperkuat. Untuk itu pihaknya akan segera mempelajari berbagai kebutuhan serta persoalan yang dihadapi sekolah di wilayah Kabupaten Belu.
3: Langkah awal yang akan dilakukan yakni melakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang selama ini berjalan sekaligus menyusun strategi baru yang lebih efektif dalam meningkatkan budaya literasi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu,

0: partisipasi semua pihak, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Belu dapat terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Belu pun berharap upaya peningkatan literasi dan mutu pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Komunitas Peduli Kasih X Tim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang Provinsi NTT serahkan bantuan pendidikan bagi siswa SD di Amarasi, Kabupaten Kupang. Andri Iskandar selengkapnya melaporkan.
2: Komunitas Peduli Kasih X Tim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta komunitas Jeep Wilis menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Sabtu 16 Mei 2026. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Amarasi Timur 1 Atap, Yohanes Christoffel Otemusu mengatakan, saat ini terdapat dua sekolah di lokasi tersebut. Menurutnya, perhatian dari berbagai komunitas dan yayasan sangat berarti bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan. Yohanes mengatakan, bantuan yang diberikan mampu memacu semangat belajar siswa agar dapat bersaing dengan pelajar di daerah lain.
3: Bantuan-bantuan yang diberikan oleh yayasan-yayasan seperti ini, maka anak-anak sudah semakin dipacu karena anak-anak kami juga khusus di daerah yang terpencil jauh, tetapi kami di sini anak-anak berbahasa Indonesia. Jadi dimanapun mereka berada, mereka dapat bersaing, dan juga alumni-alumni juga sudah ada kembali ke sini untuk dapat mengajar untuk di SMP ini. Jadi terima kasih untuk yang diberikan. Sangat bangga, sangat berterima kasih.
2: Ketua Panitia Kegiatan, Vina Taun mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu anak-anak lebih semangat belajar dan memanfaatkan perlengkapan sekolah dengan baik. Ia menjelaskan pendidikan namun juga menjadi bagian dari potensi wisata di wilayah desa agar lebih dikenal masyarakat.
4: Dan dalam sekolah atas dan kita jip cukup khususnya dari penguasa wilayah BKS.
2: Kegiatan juga menjadi ajakan kepada masyarakat menumbuhkan kesadaran berbagi bagi warga yang membutuhkan. Komunitas Peduli Kasih X Tim-Tim Maparamita komitmen untuk terus melakukan kegiatan sosial serupa.
1: Raja Katen ND pada tahun 2000-an.
5: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ND resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat 15 Mei 2026. Pembangunan aula tersebut dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Upacara diawali dengan ibadat sabda yang dipimpin Pastor Rekan Paroki Kristus Raja Katedral ND, Romo Luis Rota. Ibadat turut didampingi Pastor Paroki Kristus Raja Katedral ND, Romo Hengki Sareng, bersama Uskup Agung ND Monsenyur Paulus Budi Kleden. Dalam khotbahnya, Romo Luis Rota menyampaikan bahwa proses pembangunan memang penuh tantangan dan pengorbanan. Ia mengatakan keterbatasan dana, tenaga, waktu, hingga berbagai kritik merupakan bagian dari perjuangan membangun.
6: Proses pembangunan memang melelahkan. Dana terbatas, waktu dan tenaga terkuras, muncul juga kritik, kekhawatiran, dan hambatan, seperti gambaran Yesus tentang wanita yang melahirkan tadi. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa akan ada sukacita yang penuh. Ada sakit sementara, pengorbanan ada. Ada juga sukacita yang muncul dari seluruh umat, dari kerja keras panitia, dari kebaikan hati para donatur. Semua sakit dan perjuangan itu pada saatnya akan menjadi sukacita yang penuh jika pembangunan ini selesai.
5: Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere dan anggota DPRD ND Mikael Badoda. Umat bersama panitia pembangunan juga tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat. Prosesi dimulai dari pemberkatan peralatan proyek sebelum dilanjutkan dengan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama dilakukan secara berurutan oleh Uskup Agung Ende, Wakil Bupati Ende, Ketua Panitia Pembangunan Aula, dan Pastor Paroki Katedral Ende. Rangkaian ibadat kemudian ditutup dengan pemberkatan para pekerja proyek oleh Uskup Agung Ende. Pemberkatan tersebut menjadi simbol doa dan dukungan bagi kelancaran pembangunan aula paroki. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Stikes Nusantara Kupang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan juga kampus dalam penyediaan tenaga ahli gizi bagi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wiwin Ngari melaporkan.
7: Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan ke Stikes Nusantara

0: dalam segala program-program pemerintah, terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
1: Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia masih sangat tenaga ahli gizi. Karena itu, pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
2: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang ya. Kita ada 33.000 lebih PG dan sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain sekarang berebut ahli gizi. Maka saya datang ke sini memberikan dukungan kepada Stikes agar bisa mendidik anak-anak kita lebih banyak lagi ahli gizi karena sangat diperlukan sekarang ya.
1: Pihak kampus berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada seremoni semata, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama nyata untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dan penyerapan tenaga ahli gizi di masa mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Koperasi Desa Merah Putih Raterua resmi di-launching secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Sekian Warta Berita NTT. Sore hari ini, saya Lely Karam mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.
2: Pendengar Pro 1, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.
0: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada.

0: Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Dan 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi

0: kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kita lah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. BPBD Belu raih peringkat 1 senior disaster management trainer se-Indonesia. Bumdes Lentera Kabuna resmi beroperasi sebagai toko retail desa pertama di wilayah perbatasan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, BPBD Belu raih peringkat 1 Senior Disaster Management Training se-Indonesia. Egy Araujo melaporkan.
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belu Dr. Gigi Maria Ansila Eka Muti sukses meraih juara 1 dalam Senior Disaster Management Training SDMT Angkatan 3 tahun 2026. Mantan Kadis Kesehatan Belu ini berhasil meraih juara 1 dari 68 Kepala Pelaksana BPBD tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia yang mengikuti SDMT tahun ini. Predikat terbaik yang diraih panggung nasional ini diukur berdasarkan catatan kinerja BPBD Belu dalam penanggulangan bencana, ketajaman analisis, pengambilan keputusan, dan kematangan kepemimpinan dalam konteks pengorganisir tim kerja yang efektif.
0: Bumdes Lentera Kabuna resmi beroperasi sebagai tokoh retail desa pertama di wilayah perbatasan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa.
2: Bumdes Lentera Kabuna resmi beroperasi sebagai toko retail desa pertama di wilayah perbatasan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa. Kehadiran usaha milik desa Kabuna Kecamatan Kakulok Mesa Kabupaten Belu tersebut mampu memberikan keuntungan harian mencapai 2 juta hingga 3 juta rupiah dengan omset bulanan mencapai 60 juta rupiah. Kepala Desa Kabuna Adrianus Laka mengakui pengelolaan Bumdes sebelumnya belum berjalan maksimal, namun melalui kerjasama pemerintah desa dan perangkat desa, potensi ekonomi yang ada kembali dikembangkan sehingga Bumdes dapat beroperasi lebih profesional. Dikatakan kehadiran Freshmart Bumdes Lentera Kabuna menjadi langkah baru dalam pengembangan ekonomi desa saat ini. Toko tersebut menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dan telah menggunakan sistem transaksi berbasis aplikasi untuk mempermudah pelayanan kepada konsumen. Ia menjelaskan keberadaan Bumdes juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli desa. Hingga saat ini kontribusi Bumdes terhadap pendapatan desa mencapai 43 juta rupiah dan ditargetkan meningkat pada tahun mendatang. Tidak hanya itu, dengan adanya Bumdes juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang saat ini bekerja sebagai kasir dan penjaga di Bumdes tersebut.
3: Mimpinya itu kita mau desa mandiri. Desa mandiri itu ya salah satunya adalah kita harus punya pendapatan asli desa sendiri yang mampu menghidupi desa. Dan mimpi itu yang kita coba tuangkan dalam ketika ada kegiatan musdes, kita berdiskusi dengan masyarakat. Musdes juga disampaikan ke masyarakat, musyawarah desa. Kita sampaikan untuk kita memperbaiki dan kita mengelola bumdes yang ada karena sebelumnya tidak berjalan. Jika saya masuk, saya melihat bahwa di Kabuna itu banyak sekali potensi yang bisa digarap untuk mendukung pendapatan asli desa. Dan tahun ini dengan sewa tanah desa dan pekerjaan, beberapa pekerjaan, ada corabat, ada pembangunan posyandu dan ketahanan pangan, ya keuntungan untuk Bumdes cukup banyak dan mereka bisa menyumbang PADES tahun ini untuk desa Kabuna 43 juta. Dan itu kita makin terpacu untuk tahun ini harus lebih besar dengan kehadiran Bumdes Smart, yang mana setelah kami lihat bahwa potensinya luar biasa. Dia sama persis seperti Indomaret dan Alfamart, walaupun masih ada sedikit kekurangan, tetapi menurut saya sudah bagus sekali karena untuk penginputan data belanja dan semua transaksinya kita sudah menggunakan aplikasi.
2: Menurut Kades Kabuna, ke depan Freshmart Bumdes Lentera Kabuna tidak hanya menjual produk dari luar, tetapi juga akan memasarkan berbagai produk asli masyarakat di desa seperti telur, sayuran segar, serta produk olahan lokal berupa keripik dan aneka hasil usaha rumah tangga masyarakat.
3: Bumdes Freshmart sebenarnya tujuannya adalah di dalam itu dia lebih lengkap sedikit lah. Mimpi kita itu adalah dia lebih lengkap dari Indomaret dan Alfamart. Jadi di dalam itu yang freshnya itu kita menjual hasil pertanian masyarakat, mulai dari sayur, buah-buahan, beras, produk yang lain. Kita kemas, tetapi kami mengutamakan organik. Dan saat ini Bumdes desa memberi lahan khusus kepada Bumdes untuk mereka tahun ini mereka membuka kebun. Sudah berjalan tanam sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga kami membeli gabah. Tahun ini kita akan beli gabah. Panen yang sekarang kami belanja gabah. Kami sudah beli mesin giling sendiri di BUMDES.
2: Pemerintah Desa Kabuna berharap keberadaan BUMDES dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mendorong Desa Kabuna menjadi desa mandiri di wilayah perbatasan Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, 60 perawat di Rumah Sakit Umum Monsenyur Gabriel Manik Atambua ikut pelatihan BTCLS. Egi Arojo melaporkan.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Monsenyur Gabriel Manik Atambua menggelar pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support BTCLS bagi para tenaga kesehatan. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Lembaga Pelatihan Prima Med Nusa Persada, diikuti oleh 60 perawat baik ASN maupun non-ASN. Direktur Rumah Sakit Monsenyur Gabriel Manik Atambua, Dr. Vincentius Adrianus Leo, menyampaikan bahwa pelatihan BTCLS merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, khususnya dalam menghadapi situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Sementara itu, Direktur Primamed Nusa Persada, Ari Dian Prayoga, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pelatihan ini menggunakan kurikulum standar Kementerian Kesehatan yang terintegrasi dengan era digitalisasi, learning management system, dan platform Satu Sehat.
0: Destinasi wisata di wilayah perbatasan Kabupaten Belu mulai kembali mencuri perhatian nasional, ditandai dengan masuknya Belu dalam agenda promosi pariwisata melalui ajang Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4: Destinasi wisata di wilayah perbatasan Kabupaten Belu mulai kembali mencuri perhatian nasional. Hal ini ditandai dengan masuknya Belu dalam agenda promosi pariwisata melalui ajang Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, juga disponsori oleh Bank Indonesia dalam mempromosikan penggunaan kris. Kegiatan festival lintas batas ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong promosi destinasi unggulan di kawasan perbatasan Indonesia Timur Leste, seperti Padang Pulau Pehan, Patung Bunda Maria Segala Bangsa di Teluk Gurita, Pantai Pasir Putih, Air Terjun Mohalek, Benteng Makes atau Benteng Tujuh Lapis, dan sejumlah lokasi wisata budaya di Kabupaten Belu lainnya. Melalui event tersebut, Belu diproyeksikan menjadi pintu gerbang wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya lokal yang unik dan autentik yang telah menjadi pusat perhatian dunia. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januria Nona Alo, menyampaikan dalam menyukseskan penyelenggaraan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 pada 5-8 Agustus 2026 di PLBN Motaain dan Panglima Atambua, pihaknya telah membangun rapat koordinasi dengan pihak strategis perwakilan Menteri Pariwisata Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Penyelenggaraan Event Luar Negeri Kedutaan Republik Indonesia untuk Ekusi dan Dili, Agen Konsulat RDTL, Pimpinan Kantor Bea Cukai dan Imigrasi, serta PLBN Motaain dalam memperkuat koordinasi terkait pelaksanaan event ini. Ia mengatakan dalam rakor tersebut membahas kesiapan teknis dan sinergi lintas sektor guna mendukung suksesnya event cross border sebagai ajang promosi wisata budaya dan ekonomi kreatif dan terus membangun persahabatan antara Indonesia dan Timor Leste.
5: Di sana ada berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan selama kurang lebih 4 hari itu. Di antaranya ada lomba paduan suara rohani yang pesertanya dari Timor Leste dan juga dari Indonesia. Dan kegiatan lain, ada lomba cerdas cermat, ada lomba kegiatan kesenian lainnya, yang mana target utamanya untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya ke Indonesia, terutama Kabupaten Belu, mempromosikan destinasi wisata di Belu, juga kebudayaan di Belu, sehingga menarik banyak wisatawan masuk ke Belu.
6: Ibu Kades, kemarin itu
4: Nona Alo menambahkan beberapa poin penting dalam tujuan utama Garuda Sakti Cross Border Fest 2026. Pertama, memperkuat diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste melalui strategi soft diplomasi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Ketiga, optimalisasi potensi pariwisata di kawasan perbatasan. Dan keempat, penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata.
5: Dengan terselenggaranya kegiatan ini kurang lebih 4 hari dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Belu dan meningkatkan kunjungan wisatawan di Belu, dan kita bisa mempromosikan pariwisata dan budaya Kabupaten Belu ke luar negeri.
4: Ia juga menguraikan dalam event ini akan dimeriahkan berbagai kegiatan seperti talk show, pameran UMKM dan ekonomi kreatif, hiburan rakyat, parade budaya, serta berbagai perlombaan menarik yang melibatkan masyarakat dan pelaku dari luar negara. Nana Ala berharap melalui kolaborasi dukungan bersama, Cross Border Belu 2026 mampu menjadi momentum penguatan sektor pariwisata perbatasan, peningkatan kunjungan wisatawan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Desa Kabuna Belu membuka minimarket Freshmart bergerak dari peluang tidak adanya persaingan usaha dari ekspansi Alfamart dan Indomaret menjangkau desa.
6: Alokasi dana desa sebesar 280 juta rupiah penyertaan modal untuk kegiatan usaha dikelola badan usaha milik desa Bumdes Desa Kabuna Kabupaten Belu. Dana desa 280 juta rupiah tahun anggaran 2025 pengelolaan bergerak dalam bidang usaha pertanian hortikultura, penyediaan pakan ternak dan minimarket Freshmart Desa Kabuna. Kepala Desa Kabuna Ririanus Yosep Laka mengatakan kegiatan usaha retail dengan buka Freshmart penjualan barang dagangan sudah berjalan sejak Maret 2026. Omset pendapatan pun cukup menjanjikan per hari 3 juta rupiah. Ia menjelaskan membuka minimarket bergerak dari peluang adanya kebijakan pemerintah membatasi Alfamart ataupun Indomaret menjangkau wilayah desa. Ekspansi dua pemain besar bisnis minimarket tersebut akan terjadi persaingan usaha dan pengelolaan dana desa melalui Bumdes Desa Kabuna tidak bisa berkembang, bahkan merugi. Mengingat kian menjamur seperti di Kota Tembua terjadi persaingan usaha, adanya pembatasan ini menjadi peluang ditangkap pemerintah desa.
7: Tahun 2025 itu terdorong APBDS untuk ketahanan pangan. Kalau dulu ketahanan pangan itu lebih banyak kami belanja kebutuhan pertanian seperti bibit, obat, pupuk, peralatan, kita bagi ke kelompok tani. Cuma tahun lalu bergeser. Tahun lalu itu dia bergeser ke penyertaan modal. Sebenarnya uang yang sebenarnya fungsinya sama tetapi dialihkan untuk penyertaan modal. Itu kurang lebih 280 juta. Yeah. Nah, 280 juta itu kami perencanaan awal itu sebenarnya pengembangan ayam petelur. Tapi saya melihat kalau di Kabuna tantangannya besar sekali karena ada pengusaha besar yang berusaha di Kabuna juga dengan jumlah modal miliaran. Saya pikir ada sedikit hambatan untuk kami. Kita mau modal 200-an, kita selalu modal miliaran, saya rasa berartinya kami beralih berpikir untuk di saat pemerintah membatasi ruang geraknya Indomaret dan Alfamart untuk ekspansi, ini sebenarnya satu kesempatan besar di desa untuk kita buka minimarket. Yeah. Dan setelah dihitung itu bahwa uang itu cukup dan bisa berjalan dengan baik, omsetnya itu per hari itu minimal 2,5 juta.
8: Iya, bahkan dia, sampai 3 tadi.
7: Bahkan sampai 4. Nah, beberapa hari yang lalu bahkan sampai 4 juta lebih. Jadi dia rata-rata 2,5 per hari. Dan memang itu bisa dibuktikan dengan catatan pembukaan yang ada. Nah, kebetulan kita kasirnya dulu, itu sudah kasir modern. Kami beli langsung aplikasinya di Surabaya, teman-teman juga belajar di sana untuk bagaimana mengelola kasir. Dan itu cukup bagus dan saya yakin bahwa
6: tahun sebelumnya 2024 Bumdes Desa Kabuna menyumbang pendapatan asli desa PAD sebesar 33 juta rupiah ditambah sewa lahan desa sebesar 10 juta total 43 juta rupiah. Pekerjaan berupa rabat jalan desa, pengelolaan posyandu, pekerjaan belanja ketahanan pangan dikelola Bumdes Desa Kabuna Belu.

Beralih ke berita luar negeri, warga negara Indonesia WNI korban kapal tenggelam di Malaysia telah ditemukan oleh petugas. Korban sebanyak 39 orang, 23 orang selamat dan 16 meninggal dunia. Nama kapal yang mengangkut para pendatang asing tanpa izin atau pati itu hingga kini belum diketahui. Para penumpang kapal diduga adalah WNI yang akan bekerja di Malaysia tanpa prosedur resmi. Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia, Negeri Perak menyampaikan informasi kapal tenggelam di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Setelah operasi pencarian selama 6 hari, Badan Penegak Maritim Malaysia atau MMEA menemukan korban total 39 warga negara Indonesia. Direktur Maritim Negara Bagian Perak, Kapten Maritim Muhammad Sukri Kotop menyampaikan 23 orang selamat, 16 meninggal dunia. Sukri Kotop mengatakan hal itu dalam pernyataan di Kuala Lumpur Minggu 17 Mei 2026. Informasi awal pada hari pertama operasi menyebutkan jumlah korban sebanyak 37 orang. Menurut MMEA, hingga kini identitas kapal yang membawa para WNI tersebut belum dapat dipastikan. Para korban juga diduga merupakan pendatang asing tanpa izin atau pati. Pada hari pertama operasi penyelamatan, petugas hanya menemukan para WNI dalam kondisi terapung di perairan. Upaya pencarian dilakukan secara intensif melibatkan Maritim Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia, serta nelayan lokal. Area operasi mencakup perairan Pulau Pangkor, Pulau Kelumpang, Pulau Sangga Kecil, dan Pulau Buloh. Seluruh jenazah yang ditemukan telah diserahkan ke pihak kepolisian Malaysia. Setelah itu, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Teluk Intan dan Rumah Sakit Taiping untuk proses identifikasi lebih lanjut. Belum ada penjelasan mengenai nama para korban dan asal daerah mereka di Indonesia. MMEA mengatakan, operasi pencarian akan terus dilanjutkan secara terpadu hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Pihaknya juga menghimbau masyarakat dan nelayan agar segera melapor kepada petugas apabila menemukan petunjuk ataupun benda mencurigakan. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali menyapa Anda dalam program Alor Sore ini, edisi hari ini setelah kita sudah mengikuti bersama penyampaian Warta NTT dan juga penyampaian Warta Berita produksi dari Pro 1 RRI Atambua. Pendengar, di malam hari ini saya akan menemani Anda untuk memberikan informasi-informasi serta juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan mengawali di program Alor Sore ini di malam hari ini, pendengar, kami update satu informasi untuk Anda. Informasinya kami kutip dari rri.co.id dan datangnya dari Abu Dhabi. Pendengar, Uni Emirat Arab atau UEA mempercepat proyek pembangunan pipa minyak baru untuk meningkatkan kapasitas ekspor energi negara tersebut. Proyek itu ditunjukkan untuk memperbesar jalur ekspor melalui Fujairah dan mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz. Kantor media Abu Dhabi pada Jumat 15 Mei 2026 menyatakan kapasitas ekspor minyak Uni Eropa Arab, Uni Emirat Arab, ditargetkan meningkat 2 kali lipat pada 2027. Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dan gangguan pasokan energi global di kawasan Teluk, dilansir dari Arab News. Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed, menginstruksikan Abu Dhabi National Oil Company mempercepat pembangunan proyek pipa barat timur. Proyek tersebut saat ini masih berada dalam tahap konstruksi dan diperkirakan mulai beroperasi pada 2027. Pemerintah Uni Emirat Arab tidak mengungkapkan jadwal awal proyek tersebut kepada publik. Namun, proyek ini dinilai penting untuk memperkuat kemampuan ekspor minyak langsung dari pesisir Teluk Oman tanpa harus melewati Selat Hormuz. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

Oke, pendengar, kami kembali hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda di malam hari ini. Pendengar, kepolisian Resor Polres Alor terus mengintensifkan penanganan kasus meninggalnya Raja Pasya Immanuel Morib akibat insiden panah yang terjadi di kawasan Kampung Baru. Kasus tersebut kini mendapat perhatian khusus dari jajaran kepolisian guna mempercepat pengungkapan pelaku. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan Kapolres Alor telah membentuk tim tambahan untuk membantu proses penyidikan. Tim tersebut terdiri dari 9 personel pilihan yang dinilai memiliki kemampuan dalam mendukung pengungkapan perkara. Ia menjelaskan pembentukan tim tambahan tersebut menjadi bentuk keseriusan polisi dalam menangani kasus yang menyita perhatian masyarakat Kabupaten Alor. Tim itu akan mendukung Satuan Reserse Kriminal dalam mengumpulkan alat bukti dan menelusuri berbagai petunjuk di lapangan. Pendengar, selain melakukan penyidikan, pihak kepolisian juga meminta dukungan masyarakat untuk membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pengungkapan pelaku.

Pendengar, kembali satu informasi untuk Anda di malam hari ini. Program bantuan rumah layak huni yang digagas Kodim 1622 Alor mendapat apresiasi dari masyarakat penerima manfaat di Desa Nurben Lelang, Kabupaten Alor. Salah satu warga penerima bantuan, Musa Malani, mengaku bersyukur karena rumah yang sebelumnya tidak layak huni kini sudah dapat ditempati bersama keluarga. Program tersebut dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama warga kurang mampu yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan. Kehadiran TNI bersama masyarakat dalam proses pembangunan rumah juga disebut mempererat semangat gotong royong di lingkungan warga. Musama Malani mengatakan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi keluarganya. Ia mengaku sebelumnya kondisi rumah yang ditempati sudah tidak nyaman dan sulit digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Pendengar, ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 1622 Alor yang telah membantu masyarakat melalui program Rumah Layak Huni. Menurutnya, keterlibatan anggota TNI bersama warga dalam proses pembangunan menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat kecil.

Okay, daripada menyiksa diri dari Sami Simorangkir ya menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor Sore ini. Edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Dan saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Malam Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Tamboso. Selamat berjumpa bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Selamat menikmati malam Anda dan selamat mempersiapkan diri untuk menerima hari baru tentunya. Selamat beristirahat. Semoga kecapean Anda, kelelahan Anda di hari ini dapat terbayar dengan istirahat di malam hari ini. Dan kumpulkan energi Anda, tentunya energi positif ya, untuk beraktivitas kembali di hari esok. Dan satu pesan saya, ini saya bicarakan setiap kali, tetap bersyukur ya untuk apapun itu yang Anda dan saya dapatkan di hari ini. Apapun itu, baik sesuai rencana maupun tidak sesuai dengan rencana atau harapan Anda di hari ini, tetap bersyukur dan percaya bahwa hari esok punya berkat tersendiri, punya sesuatu yang surprise sendiri dari Tuhan untuk kita. So, jangan khawatir dan jangan merasa tidak puas dengan apa yang kita dapatkan di hari ini. Tetap bersyukur, itu menjadi kuncinya, dan terus mempersiapkan diri untuk menerima hari baru di hari esok. Dan hari esok kita akan jumpa lagi di Alor Pagi tentunya dengan saya Monica Lanmai. Jangan bosan-bosan ya mendengarkan kami melalui RRI Stasiun Produksi Alor. Oke, selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1.

0: minum sajalah kopi semalam tu. Bang, gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Yelah, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, kan? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak Tony, Sarah.
2: Tapi ternyata Sarah makan di sekolah saja ubi ini. Dah lambat nih, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang kantor. Supaya hidup engkau senang.

0: Sarangeni.
1: Arsitektur Universitas Nusantara.
0: Fatima.
1: Ngomong gitu ya, konstruksi.
0: Fatima kan nih?
1: Tapi ini jadi solusi.
0: Iya, siapa ya? Rami, Tima. Kawan masa kecil malam, kau dulu tak ingat ke? Rahmi anak Cik Dullah ke? Iyo, anak Cik Dullah. Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang ya. Macam ni lah orang kampung Timah, Timah. Cantik jengko Timah sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau kan? Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu. Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk sayur ni? Kau nak cari kerja? Iya, sayur tu, Mamah, dah bosan hidup susah. Abang tu, belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mak. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mama.
2: Ha. Kau punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.
3: Sejuklah situ. Itu menung pula.
4: Iya, Sarah. Nia yang nak makan.
3: Ayah menangis ke. Basah mata tu. Teringat emak lagi.
4: Taklah, Sarah.
3: Ayah tak usah bohong.
4: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
3: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
4: Amin.
3: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
4: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
3: Kalau Sarah dapat beasiswa, dan ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
4: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya, nak?
3: Iya ya.
0: Sini lihat timbang. Ha, ni 4 kilo 8 ons bang. Leha bayar 5 kilo sajalah bang.
4: Alhamdulillah. Makasih ya Leha.
0: Sama-sama.
4: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu 1 ya.
0: Cukup ke nasi tu?
4: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan ke sekolah pagi ni.
5: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, bang?
4: Alhamdulillah.
5: Nasi ni tak usah bayar, bang. Bawa saja.
4: Banyak sangat lah, ha?
5: Tak apa, bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
4: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring Karim?
1: Baru tanda balik. Dah siang ni bang. Tak lama lagi air pun datang.
0: Tak apalah Karim. Sebentar je. Abang bosan kok mak.
1: Yalah. Hati-hati ya bang.

0: Alhamdulillah. Banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah kena lahat. Pergi sorak-sorak.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macamnya. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dekat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni.
2: Tapi masih banyak.
0: Aduh. Masyarakat tu menganggap. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh.
2: Pagar.
0: Ya Allah.
2: Buat jadi apa lagi?
0: Kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

Ayah, Sarah, sabar ya Sarah. Ayah kenapa Maci? Kenapa ayah ditutup kain? Ayah kau udah tak ada Sarah. Ayah. Ayah jangan pergi ya. Ayah.

0: di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jari. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Hatambua. Selamat menikmati kebersamaan Anda untuk malam hari ini. Dan untuk pendengar di obrolan komunitas edisi kali ini, kami akan hadirkan sebuah topik tentang reformasi peradilan adat bagi perempuan. Dan pendengar, kita ketahui bahwa reformasi peradilan adat yang ramah perempuan adalah upaya strategis untuk menghapus bias patriarki dalam menyelesaikan sirkuit sengketa tradisional. Tentunya hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan representasi perempuan di dalam majelis adat dan mengadopsi prinsip keadilan restoratif yang berpihak pada korban. Dan kita ketahui bahwa di NTT, di Pulau-Pulau Pemurah ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang masih belum ramah terhadap wanita ataupun kaum perempuan ini. Sehingga untuk pendengar, kita sudah terhubung bersama narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Ibu Nukila Evanti, Direktur Eksekutif Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat atau IMA Indonesia. Untuk itu pendengar, lebih jelas kita akan berbincang bagaimana keterkaitan reformasi peradilan adat yang ramah terhadap perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia ini. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ibu Nukila.
2: Selamat malam Pak Fendi.
1: Apa kabar Ibu? Sehat Ibu?
2: Baik dan sehat, terima kasih atas undangannya.
1: Oke Ibu, dan kesibukan apa hari ini Ibu?
2: Ada berapa ini ya, kami baru ada ini proyek di Pulau Rote, NTT, jadi kita lagi membuat laporan untuk itu.
1: Oke, baik Ibu. Oke, ini ada proyek di NTT khususnya di Rote, apakah sudah di Kabupaten Belu, di daerah perbatasan ini Ibu?
2: Saya sendiri sudah sampai ke Belu dan sedikit mengertilah dengan situasi di sana ya.
1: Kak Penti. Oke, baik. Ini mungkin kita bisa gambarkan secara luas apa saja sistem peradilan adat yang ramah terhadap perempuan, apakah sudah berfokus di NTT ini. Untuk itu Ibu, mungkin masyarakat yang lagi dengar, baik yang ada di Kabupaten Belu umumnya di NTT, lagi dengar Pro 1 RRI Hatambua, ingin mengetahui apa saja program visi misi dari Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat Indonesia ini. Serta mungkin Ibu bisa gambarkan, ceritakan sedikit awal terbentuknya. Ya, silakan Ibu.
2: Ya, Inisiasi Masyarakat Adat atau IMA adalah organisasi kita kategorikan masyarakat sipil yang berfokus pada penelitian, advokasi maupun pengembangan kapasitas, terutama untuk kelompok yang kita targetkan adalah kelompok masyarakat adat dan juga kita namai juga namanya masyarakat budaya ya, atau cultural community. Kami berdiri sejak tahun 2017 dan telah melakukan kerja-kerja keras untuk melakukan, tidak cuma hanya untuk apa, menyuarakan suara-suara perempuan atau masyarakat adat di tingkat lokal maupun internasional, tapi juga kami ingin ada program-program lebih memberikan masyarakat kita ya secara ekonomi.

0: Oh, itu yang kita harapkan. Dan tadi sudah dikatakan Ibu Nukila katanya kerja keras, oke, sehingga bisa menghasilkan. Dan memang pada dasarnya ekonomi ini ya mau dibilang mau ketertinggalan dan sebagainya, dan hal-hal negatif sering terjadi seperti itu. Tapi inilah budaya, kalau kita berbicara tentang ramah perempuan ini, kultur budaya ini masih sering menjadi hambatan, sehingga dengan adanya inisiasi masyarakat adat atau IMA ini bisa berpegang teguh pada prinsip bahwa memang harus ada adat dan sebagainya, tetapi bagaimana perjalanannya yang dikatakan Ibu tadi. Dan Ibu, mengapa masih sering terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan-perempuan hebat ini, padahal kita sudah punya beberapa undang-undang dan hukum terbaru dalam adalah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dan Ibu mungkin sudah tahu betul situasi kondisi di NTT ini seperti apa itu, Ibu?
1: Iya, saya mau mulai dari ini ya. Kekerasan, diskriminasi maupun stigma terhadap perempuan itu akan terus terjadi selama masih ada namanya budaya patriarki, yaitu dominasi laki-laki menganggap dirinya lebih dominan terhadap perempuan, menganggap rendah perempuan. Nah, itu yang pertama. Itu sangat mengakar ya, mengakar cuma di NTT aja, tapi di Indonesia ada, kita punya namanya budaya patriarki tersebut. Kemudian itulah yang menyebabkan ya akhirnya terjadi diskriminasi yang terus-terus terjadi. Di samping itu juga ada namanya banyak kekerasan terhadap perempuan tadi kan, terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya pemaksaan perkawinan anak usia masih di bawah 17 tahun, which is adalah anak-anak usia anak, dinikahkan dengan alasan misalnya jangan apa biar untuk apa ya, biar nggak harus menikah gitu kan, karena harus melayani rakyat. Itu contoh-contohnya. Kemudian juga ada juga perempuan ini dianggap lemah ya di keluarga, jadi mereka itu hanya menunggu suaminya dari memancing ikan, nangkap ikan di laut misalnya, di rumah mengurusi anaknya, keluarga. Nah, itu budaya-budaya seperti patriarki itu harus kita hapus ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu pembiaran apa namanya masyarakat perempuan itu agar mereka tidak punya pendidikan. Kalau orang nggak punya pendidikan, dia kan nggak bisa kerja, Kak Fenty.
0: Betul sekali.
1: Dia kalau nggak punya pendidikan, dia nggak tahu informasi, dia tidak bisa baca tulis, dia tidak tahu kontrak. Oh, ini ada loh, sebentar lagi ada apa? Ada proyek pengurukan pasir di pesisir, katakanlah di mana ini, di pulau mana gitu kan? Yeah. Dia tidak bisa baca kontrak, gimana dia tahu coba? Apa yang terjadi dengan wilayah dia, wilayah adatnya dia, dan juga situasi sekitarnya dia. Dia tidak merasa nyaman untuk membesarkan anak-anaknya gitu kan? Dia tidak tahu tentang hak kesehatan dan hak reproduksi, bahwa misalnya ada berapa perempuan, aduh sampai ada anak laki-laki, kamu harus, kita punya anak laki-laki dan keluarga, itu namanya diskriminasi terhadap perempuan. Jadi apa ya, perempuan itu jadi apa? Jadi dipinggirkan terus. Nah, itu kekerasan banyak hal ya, apalagi misalnya dengan kekerasan seksual ya, itu paling banyak saya temukan di beberapa wilayah di NTT juga, yang menyebabkan perempuan-perempuan itu tidak aman ya. Sebenarnya kak, kalau bisa keluar malam gitu kan, keluar malam itu kan sebenarnya siapa pun bisa kan, laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau ada situasi ada pelecehan, nah itu yang harus ini ya, namanya juga ini ya, harus kita minimalisir lah ya situasi seperti itu, situasi kekerasan terhadap perempuan. Kemudian juga ada isu lainnya seperti misalnya banyak kan isu-isu seperti tindak pidana perdagangan orang. Ini terutama seorang di NTT kan, perempuan itu harus bekerja, dia tidak punya pekerjaan di tempat asalnya, sehingga dia ngadu nasib keluar gitu kan, ke Malaysia, ke Taiwan misalnya. Nah, itu juga dorongan ekonomi, karena dia nggak punya kerjaan tadi ya, tidak punya skill, akhirnya dia mudah ditipu kan, diiming-iming untuk mengadu nasib keluar gitu. Padahal sebenarnya pekerjaan itu nggak ada gitu kan, tapi mereka diperdagangkan gitu. Kemudian ada juga isu-isu seperti

0: beberapa keluarga yang saya temui ya, itu mereka juga ngalami misalnya suaminya ya, suaminya ini akhirnya tergiur iming-iming untuk membawa orang-orang dari misalnya dari negara-negara mantu itu ya yang konflik untuk menyeberang ke Australia. Seperti itu contoh-contoh yang intersectional kekerasan terjadi pada perempuan itu akan terus terjadi kalau selama tidak ada intervensi atau melakukan program-program pendidikan atau advokasi dan penguatan kapasitas agar perempuan itu lebih mandiri, lebih kuat, lebih bisa ekonomi, mereka itu bisa bertahan hidup dan sebagainya. Itu mungkin Kak Penti.
1: Oke, baik Ibu. Mungkinlah artinya ya itulah yang namanya patriarki. Sering adanya dominasi laki-laki dan ini baik sekali bahwa perdagangan orang yang masih sering terjadi. Dan Ibu, ini kita sambut lagi bahwa itu ada keterkaitan nilai-nilai ekonomi seperti khususnya yang ada di wilayah NTT ini terjadi kasus diskriminatif terhadap perempuan, keterkaitan adat istiadat kata orang ya, ini mungkin pengalaman saja di Kabupaten Belu untuk apa sekolah, menikah sudah untuk dapatkan segala sesuatu dan tinggi-tinggi sekolah tinggi-tinggi juga tetap masuk dapur untuk apa, sehingga mungkin bisa menanggapan itu. Dan juga tadi disebutkan awal bahwa ada pengembangan kapasitas, ini kita tarik lagi bahwa ekonomi ini, sehingga bagaimana untuk tanggapan seperti itu. Dan zaman era sekarang ini kita tidak bisa pungkiri era digitalisasi, bagaimana lembaga IMA membangun konsistensi dan solusi nyata kepada para perempuan hebat untuk berdaya secara mandiri, baik yang sudah dijalankan di Rote dan ada kelihatan di profil Ibu Nukila bersama teman-teman ini sudah berpetualangan sampai di Irian Jaya dan sebagainya. Itu seperti apa Ibu?
0: Ya, saya jawab dulu yang pertanyaan ini ya. Pertama ya, tentang bahwa perempuan tuh sekolah tinggi-tinggi juga baliknya ke dapur misalnya gitu kan, atau juga mereka juga pada akhirnya kalau mereka punya karir gitu ya, mereka juga harus dari apa ya, harus berdasarkan kodrat gitu ya, harus kembali ke rumah gitu ya. Jadi sebenarnya itu kalau isu seperti itu kan itu isu kompromi aja kan antara suami dan istri gitu kan. Kalau misalnya istrinya lebih punya karir lebih tinggi di apa misalnya di kantor pemerintah, nah bagaimana peran suaminya misalnya kan di rumah misalnya taking care of the children gitu kan, anak-anak itu masalah itu aja kan. Tapi kan masyarakat kita ini persepsinya lain kan, kalau perempuan lebih tinggi karir lebih bagus dia pasti egonya lebih tinggi gitu ya, ada sebagainya itu. Jadi perempuan itu selalu akan mau dia tinggi atau dia posisinya lebih apa ya, lebih dari laki-laki pasti akan didiskriminasi juga gitu seperti itu. Nah sebenarnya ini ya penting bagi perempuan ya, bahwa dengan pendidikan diperolehnya dia itu, dia harus skillful gitu ya, skillful, dia harus harus membantu perempuan lainnya untuk juga maju seperti dia. Nah itu yang penting sekarang, karena kadang-kadang kalau kita orang-orang berpendidikan gitu, dia kan kadang-kadang lupa kan bahwa bagaimana benar-benar mengangkat perempuan lain gitu ya. Perempuan misalnya udah benar-benar punya karir kan di mana-mana, ini kan saya mau memberikan contoh secara umum. Kalau sudah di atas lupa membawa perempuan-perempuan yang apa ya, yang belum beruntung untuk bersama-sama untuk maju gitu loh. Nah itu yang kami lakukan di Rote dan sekitarnya juga ya, bahwa gini, kalau orang nggak, orang lagi lapar gitu ya, orang lagi lapar tuh kan dia nggak bisa ini kan, bisa berpuasa kan?
1: Iya.
0: Nah dia dia nggak punya pekerjaan, dia juga jadi orang apatis. Nah kami perkuat bagaimana dia kita perkuat perempuan agar dia punya, paling nggak punya pekerjaan untuk mencukupi dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, itu paling penting. Kalau dia udah kuat ya, dia udah kuat, dia akan bisa bilang tidak pada kekerasan. Dia akan bisa, kalau dia kuat secara ekonomi misalnya bisa mengolah rumput laut ya. Kemarin kita ngajarin perempuan-perempuan di Pulau Rote, di terutama Desa Papela dan Onggay, agar mereka kan ini potensi kuat ya, perikanan maupun rumput laut. Tapi mereka maunya cuma dibuat apa? Udah kasih ke middle apa ke local trader, terus dijual gitu aja gitu kan. Mereka nggak tahu bagaimana ini sebenarnya bisa diolah menjadi produk makanan atau masker muka gitu kan. Itu kan menarik sebenarnya. Paling bisa dari hasil mereka produk alam itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah itu yang kita harapkan. Kalau perempuan kuat secara ekonomi, dia akan nggak takut dengan misalnya dengan konsekuensi katakanlah apa ya. Kalau ada KDRT dia bisa bertakap apa bisa dia mencukupi dirinya gitu kan. Dia bisa mengatakan tidak gitu. Dan juga dia bisa menyelamatkan anak-anaknya gitu. Karena perempuan itu punya sifat nature yang kuat ya. Dia kalau laki-laki kan korek Imam Brong ya. Jangan marah laki-laki ya. Dia kan fisik ya, fisik. Kalau perempuan kan enggak. Dia punya rasa untuk menjaga. Menjaga alam, menjaga rumah tangga gitu kan. Menjaga anak-anak gitu. Rasa untuk kasih sayang gitu ya. Nah, itu yang kekuatan perempuan yang ingin kita perkuat ya dari IMA. Karena kita rasa perempuan itu harus jadi pemimpin menurut kita. Pemimpin itu nggak mesti harus di atas laki-laki ya, ini salah lagi ya. Nah, jadi perempuan itu harus menjadi pelopor bagi perempuan lainnya, woman support woman. Karena yang bisa menyelamatkan perempuan lainnya ada perempuan juga, Kak Fenty. Karena dia yang mengalami masalah-masalah kehidupan, misalnya hari nikah muda, kemudian juga mendapati suaminya belum apa ya, belum mampu gitu ya, atau suaminya kerja keras gitu ya, kemudian dia juga harus melahirkan di usia muda. Nah, fase-fase itu yang bentuk perempuan itu lebih dewasa ya, lebih kuat. Nah, itu yang ingin kami sasar ya waktu di waktu itu, bahwa kami ingin memperkuat perempuan-perempuan yang marginal, yang tidak punya akses ke pengambil keputusan, terutama di musdus, misalnya musyawarah dusun, musyawarah desa. Kami ingin mereka itu sejajar dengan perempuan-perempuan lain yang bisa mempunyai berkantor tiap hari gitu ya. Kami ingin perempuan-perempuan itu punya kekuatan untuk menjadi champion ya, jawara di desanya, menjadi role model agar dia punya usaha sendiri gitu ya. Usaha sendiri, punya kedai, punya apalah ya, punya kelompok perempuan yang dia bisa bersama-sama, yuk kita olah yuk rumput laut jadi nori misalnya, rumput laut jadi agar-agar kan, rumput laut jadi ice cream misalnya, jadi kopi rumput laut. Nah itu kan menarik ya sebenarnya, itu income loh, pendapatan buat perempuan, potensi daerah mereka kenali, potensinya apa sekitarnya gitu ya. Dan itu yang kita perkuat dengan berjejaring kita bilang ya, dengan teman-teman dari dinas-dinas, karena kita tidak bisa sendirian ya dalam IMA ini. Selalu akan bekerja sama dengan perusahaan, dengan pebisnis, dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dengan NGO lokal lainnya, agar kita bisa bersama-sama memecah kekerasan gitu ya, menjauh apa yang menyebabkan perempuan ini selalu mengalami kekerasan tadi ya, kekerasan kan ada fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan mental dan sebagainya. Nah, itu menjadi tugas bersama kita IMA dan jejaring kita untuk memecah circle of poverty, rantai kemiskinan itu harus kita pecah, nggak bisa sendiri tugas ini. Jadi itu mungkin KPMG.
1: Oke, baik Ibu Nugila, artinya itulah kita bisa tanggapi bahwa yang di awal ada komunikasi, kesepakatan bersama terkait bagaimana perempuan hebat bisa membangun suatu kemandirian, dalam arti di era digitalisasi yang sudah disebutkan Ibu tadi. Dan untuk pendengar, ini adalah salah satu wawasan bahwa harus mandiri, kemandirian itu harus ada. Karena dia berbicara ada bukti, ada hasilnya, apa salahnya, ada potensi daerah bisa kembangkan seperti rumput laut atau apa saja, kegiatan-kegiatan UMKM atau kegiatan-kegiatan rumahan, jahit dan sebagainya, mungkin seperti itu Ibu.
0: Iya betul.
1: Oke, baik Ibu. Dan Ibu, bagaimana dampak positif yang sudah dinikmati, dirasakan oleh masyarakat, keterlibatan dari lembaga inisiasi masyarakat Indonesia ini, terutama bagi perempuan, Sekarang mungkin di NTT masih di Rote. Bagaimana untuk pengembangan selanjutnya? Apa yang sudah dirasakan?
0: Ya, saya ingin menyebutkan beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat di kami sebelum ini kan, sebelum ke Pulau Rote kita di Pulau Anambas, Pulau dan Natuna ya. Kalau Pak Menti tahu itu daerah apa? Daerah paling terluar di Indonesia. Nah, kita melakukan ini ya, banyak lakukan bagaimana masyarakat di pulau-pulau terluar itu mereka bisa apa, bisa akhirnya mempunyai mekanisme tersendiri untuk survival gitu ya, untuk resiliensi, bertahan hidup. Itu penting untuk resiliensi itu ya, karena misalnya kalau misalnya penegakan hukum lemah, pemerintah nggak bantu-bantu misalnya katakan gitu ya, atau ada bantuan, tapi kalau kita punya resiliensi kuat,
1: itu yang dibutuhkan Ibu.
0: Kelompok yang kuat ya, kita bisa tahu oh ini potensi daerah kita ini loh, ikan misalnya, oh di Belu kita punya produk kopi, sebenarnya kopi atau tenunan nih gitu kan, kita punya apa, pohon-pohon akar-akar buat pewarnaan apa gitu, tenunan apa gitu ya, itu potensi loh yang tidak ada di daerah lainnya gitu kan. Nah itu yang harus kita mapping namanya ya. Kalau kita gitu dulu, kita cari apa ya potensi ekonomi di daerah tersebut ya. Udah kita mapping, kita bentuk kelompoknya. Ini kelompok-kelompoknya adalah peer-nya, orang-orang yang kita pilih, seleksi sama dengan di Rote ya, orang-orang yang kita pilih untuk menjadi role model atau peer, semacam apa ya, peer itu semacam contoh buat perempuan-perempuan lainnya misalnya. Dan mereka ini jadi nanti akhirnya bisa jadi mentor, bisa ngajarin apa yang kita ajarkan. Di dalam satu sesi itu kita nggak mungkin ngajarin semua perempuan kan. Nah kita menciptakan banyak perwakilan perempuan untuk mengajarkan perempuan lainnya untuk maju seperti mereka juga gitu loh. Misalnya kita contohkan di terutama di Sumatera juga kita lakukan dulu ya. Kita bentuk namanya ruang aman buat perempuan. Perempuan itu dulunya takut ya kalau bersuara ya. Dengan adanya kita bentuk satu kelompok ya, kita ajarkan mereka mekanisme hukum dan non hukum misalnya kan, bagaimana kalau tanah mereka diambil, terus kalau misalnya mereka diusir dari tanah kelahiran, itu kita ajarin cara-cara seperti itu kepada mereka dan mereka bisa bertahan. Mereka punya tanah ulayat kan, namanya kan kalau tanah ulayat, jadi mereka bertahan. Justru yang takut itu adalah orang-orang yang mengambil lahan mereka. Nah itu penting, karena kalau di tengah penegakan hukum yang kurang, itulah cara kita ya, agar komunitas kita ini lebih kuat aja gitu, lebih kuat, lebih bisa tahu menggunakan mekanisme yang ada gitu kan. Karena mereka bisa, kalau nggak bisa pergi ke misalnya ke penegak hukum, ya udah kami bisa pergi ke misalnya ke Komnas. Apa misalnya Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, ada atau bisa juga kan ke mekanisme lainnya ya, bisa ke dinas, mengadu di sana gitu kan. Jadi itu contoh yang berhasil kami ya, kita bentuk kelompok-kelompok itu kuat. Karena setelah misalnya proyek selesai ya, katakanlah di Rote ini, kalau proyek sudah selesai, mereka ini kan penerusnya kan, sustainability keberlanjutannya dari mereka juga, perempuan-perempuan kuat ini. Mereka sudah skillful kan, sudah tahu cara mengolah produk rumput laut menjadi misalnya produk makanan. Mereka tahu bagaimana caranya membentuk koperasi perempuan. Nah itu kan pencapaian ya. Kemudian mereka tahu kalau mengatur keuangan. Manajemen keuangan penting gak? Kadang-kadang kan kalau kita punya uang udah bayar motor. Duit langsung beli apa buat pesta. Pemborosan ya.
1: Betul,
0: nah, situasi misalnya harga bensin lagi naik sekarang kan, kemarin Pulau Rote nggak ada bahan bakar kan. Nah itu gimana kita ngajarin mereka untuk bernabung ya, menabung, hidup hemat, mencatat pembukuan bagi perempuan. Nah perempuan itu ada manajernya, kerja rumah tangga kalau kita
1: bilang.
0: Iya kalau misalnya ada tuntutan kalau kita berpesta nih. Pesta yang meriah gitu kan, ada berapa juga kan saya temukan itu kelihatan gengsi gitu kan. Nah kita ajarkan agar mereka lebih bijak lah ya menggunakan uang. Lebih baik untuk anak mereka sekolah besok apa gitu ya, atau dalam situasi krisis seperti sekarang ini. Jadi mereka lebih bisa lebih bisa inilah ya, lebih bisa namanya untuk kesejahteraan mereka ke depan gitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Selanjutnya.
1: Oke, okay, Ibu. Artinya inilah kita berpengalaman di daerah kita bahwa potensi daerah begitu banyak perlu dikembangkan dan juga manajemen sistem ekonomi itu juga harus diperkuat karena yang tadi disebutkan Ibu ini lipstick terus, skincare terus dan sebagainya, foya-foya, gengsi, wah ini habis kita. Dan juga memang membutuhkan campur tangan dari pihak lain seperti pemerintah terkait, kolaborasi dan sebagainya. Memang ini masih sangat rentan, sangat dibutuhkan ya, karena sering kita wawancarai juga kadang-terkadang ya ini bantuan pemerintah banyak tetapi itu kan sistemnya maunya yang instan, tidak mau mendiri sendiri. Itu seperti apa? Artinya ini kita belum masuk terkait peradilan adat. Itu seperti apa gambaran Ibu?
0: Kemandirian ya?
1: Ya.
0: Ya, jadi gini, kita kan gini, saya kenali diri kita, kenali potensi daerah itu paling penting ya. Kemudian kumpul dengan kelompok-kelompok ya, dengan tentunya difasilitasi harus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, Perlindungan Anak. Pemerintah itu kontribusi pemerintah, dinas ya, untuk memfasilitasi agar dan pemerintah desa juga agar ada kelompok-kelompok perempuan. Ini salah satu cara untuk ini menurut saya ya, paling efektif untuk menjadi contoh kita membreaking ya, memecahkan circle of poverty tadi, lingkaran kemiskinan, lingkaran kejahatan tadi yang banyak orang bersiap-siap datang ke kampung kita kan menawarkan kerjaan yang lebih layak di negara orang gitu kan. Nah, kita harus siap-siap dengan walaupun kita nggak begitu berpendidikan ya, misalnya kita tamat SMP atau SMA, tapi kita tahu ada potensi kita di daerah itu, misalnya dengan pertanian lah katakan gitu ya, terus dengan tenunan, bisa datang difasilitasi, nanti datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan kalau saya nggak salah, kalau ini ya bisa mereka juga punya program lah sebenarnya kan, program untuk melakukan program-program untuk memberdayakan ya perempuan baik secara ekonomi, sosial dan sebagainya. Itu misalnya kami kebutuhan kami adalah kayak ini ya, aspirasi perempuan itu harus didengarkan juga oleh orang pemerintah ya. Misalnya atau desa kan punya dana desa sebenarnya bisa kita gunakan kan. Nah, para pengambil keputusan di tingkat desa ini sebenarnya harus undang-undang desa itu kan sebenarnya juga tidak harus juga sensitif terhadap perempuan kan, harus mendengarkan kebutuhan perempuan di desa itu apa. Misalnya angka misalnya perkawinan anak tinggi. Nah, berarti pemerintah desa punya kewajiban untuk itulah, untuk membantu kelompok-kelompok perempuan, misalnya PATBM ya namanya, ada kelompok kalau di daerah mana itu saya pergi. Nah, harus ada kelompok yang mereka bentuk untuk meminimalisir tadi ya perkawinan anak misalnya, atau KDRT, isu-isu tentang misalnya perempuan itu nggak punya pekerjaan gitu ya, itu harus bisa difasilitasi sebenarnya dengan program-program dari desa, dari dinas desa terutama. Nah, itu perempuan juga harus bersuara bagi musyawarah dusun atau musyawarah desa, jangan hanya diam aja. Tapi bilang, Pak, Bu, kami ingin ada program misalnya menjahit, atau program misalnya bagaimana mengolah rumput laut menjadi produk makanan, bisa berstandar ekspor, bisa kami jual Pak Bu di supermarket, bisa dibawa ke Surabaya terus ke luar negeri gitu ya. Jadi kayak gitu loh, disuarakan, jangan hanya sekedar mengisi daftar hadir aja gitu. Yeah. Jadi disuarakan keinginan perempuan itu menurut saya paling bagus mekanismenya ya di tingkat desa. Kemudian harus harus diakomodir lah ya oleh dinas desa, kepala desa dalam hal ini.
1: Oke, baik Ibu, artinya itulah harus memiliki keahlian skill dan juga dorongan bantuan dan juga perhatian dari pemerintah tingkat terkecil seperti pemerintah desa dengan anggaran-anggaran yang ada. Oke Ibu, ini kita berbicara lagi mengapa peradilan adat yang ada saat ini perlu direformasi dari kacamata perlindungan perempuan. Apakah sudah tepat atau bagaimana Ibu? Karena selama ini mungkin masih ada sistem peradilan adat kerap masih didominasi oleh tokoh laki-laki.
0: Ya, saya ingin menjelaskan dulu, mungkin ada dari pendengar yang belum mengerti tentang peradilan adat. Peradilan adat ini adalah peradilan yang berbasis kearifan lokal, ya, atau apa namanya, local wisdom, yang menjadi bagian dari kekhasan adat di suatu daerah. Nah, kita punya ya, dari mulai mungkin dari Aceh, di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, Kalimantan, NTT, Papua, dan sebagainya. Nah, peradilan adat ini dia ingin ini ya, jadi dia ingin apa ya, jadi jangan sampai masuk ke wilayah-wilayah, misalnya ke wilayah-wilayah peradilan formal. Peradilan formal kita kan macam-macam tuh, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara dan sebagainya itu ya. Peradilan adat ini sendiri diakui ya oleh negara, karena sudah diatur, diakui dalam konstitusi kita. Kemudian juga tujuannya adalah untuk apa, menghormati ya, menghormati kekuasaan adat di suatu daerah. Nah, masalahnya adalah dalam pelaksanaan peradilan ini ya, selalu belum ya, belum terlihat, selalu lebih banyak ke apa ya namanya ya, lebih banyak ternyata ya, ini kan pesan-pesan kami juga ya, banyak, terlalu banyak yang merugikan perempuan. Nah, jadi merugikan perempuan, jadi masih banyak, lebih banyak misalnya pengambil apa namanya, kepala adatnya itu ya, kepala adat itu lebih banyak berbasis keputusan daripada menyelesaikan masalah, seperti itu. Dia selalu menghasilkan keputusan, oh, udah keputusan ini kira-kira baik, damai, tapi saja, belum tentu menyelesaikan masalah. Okay. Nah, seperti itu. Dan perempuan itu sering tidak menjadi bagian panel ya, panel apa namanya, panel hakim gitu kan. Kemudian juga banyak perempuan juga tidak mendapatkan pendampingan selama di dalam proses peradilan adat, itu catatannya ya. Kemudian juga banyak perempuan itu ketakutan ya, misalnya dia sebagai korban, sebagai pelaku juga ada ya, sorry, saya juga sebagai pelaku, korban, saksi maupun pelaku. Nah, itu kan psikologisnya berbeda ya antara perempuan dan laki-laki. Itu tidak ada pendampingan ya dalam pendamping apa, dalam proses-proses peradilan adat itu. Kemudian juga bahwa belum diakui juga ya peran perempuan itu tadi, menyambung tadi ya, dalam majelis adat itu ya, dan majelis peradilan adat. Itu paling penting. Kemudian kita juga harus mengakui perlu adanya tokoh-tokoh perempuan adat ya di misalnya di NTT, untuk misalnya mengisi kekosongan, apa, kekosongan tadi ya, ketidaksetaraan gender di dalam peradilan adat tersebut. Nah, dan juga penting bagi perempuan-perempuan yang nantinya terpilih gitu ya, itu kan masalahnya ya, itu juga menguasai isu-isu tentang kekerasan terhadap perempuan, ketidaksetaraan gender, diskriminasi, kelompok misoginis, pembenci perempuan, ya, itu banyak juga, stigma-stigma terhadap perempuan, ketimpangan ekonomi, sosial, budaya perempuan. Nah, itu harus dipahami semua dalam apa namanya, dalam peradilan adat tersebut. Kemudian juga perlu juga ini Kaventi, belum ada ruang-ruang aman buat perempuan. Jadi kalau banyak kasus itu kan, misalnya kasus, katakan kasus KDRT ya, sering perempuan itu kan merasa tidak aman masuk ke ruang adat itu gitu loh.
1: Betul.
0: Takut dapat intimidasi dari suaminya gitu misalnya kan. Kemudian diancam. Nah, itu harus ada ruang aman buat perempuan di dalam peradilan adat. Ditambah tadi, kalau misalnya tadi aku dengar ya, Kang Kanti ngomong tentang apa, belis ya.
1: Belis.
0: Itu misalnya gini kan, ada orang kan, misalnya dia korban nih perempuannya ya, dia bersaksi sebagai korban, korban pelecehan, korban perkosaan gitu ya, atau kekerasan seksualnya. Sering ada juga ya orang di beberapa daerah juga, itu misalnya pelaku itu hanya membayar jumlah denda tadi kan.
1: Iya,
0: betul. Denda misalnya, kalau gak tahu di daerah beda-beda ya, tadi kalau di NTT ada belis, tapi kalau di beberapa daerah ada yang dengan ganti orang yang dilecehkan itu dengan kerbau, bayangin aja, kuda, atau uang tunai gitu ya. Masa seorang, bagaimana rasanya seorang perempuan dihargai dengan hal-hal bersifat kebendaan seperti itu gitu. Nah itu kan nggak adil ya. Itu namanya diskriminasi terhadap betul. Perempuan.
1: Ya ibu, apa, itu ya, biasa mbak, seperti itu. Apakah ada efek jeranya? Karena memang hanya cuma denda seperti yang dikatakan ibu. Gila bahwa di sini juga seperti itu, denda sapi dan sebagainya. Okay. Tetapi itu kan hanya untuk urusan efek jeranya, apakah betul-betul jera atau tidak. Dan juga sering di sini pengalaman begitu, kita lapor pihak-pihak yang berwajib, kadang juga dari pihak berwajib kembalikan, apakah bisa diselesaikan secara adat.
0: Iya. Jadi ya, jadi kan karena sebenarnya itu tadi saya bilang kan, kalau konsepnya apa ya, peradaban adat kita ini kan makanya perlu direformasi ya. Karena belum tadi, belum sensitif terhadap perempuan dan hak-hak perempuan. Ada contoh tadi kan, contoh misal tadi Kak Penti bilang itu ya. Jadi tidak akan bisa menimbulkan efek jera ya. Karena kan tadi, bagaimana saya mau menganggapnya sebagai seorang perempuan ya, bagaimana kalau kita sebagai misalnya korban ya, korban yang mengalami kekerasan, terus pelaku hanya disuruh mengawini kita gitu, gitu misalnya contohnya ya, atau disuruh ganti gitu loh, ya posisinya nggak seimbang kan, nah, gitu. Jadi nggak seimbang dan perempuan itu akan terus di apa ya, rendah, itu psikologisnya akan direndahkan terus gitu loh. Nah, bagaimana coba bayangin seperti itu ya? Itu salah satu contoh saja ya. Kemudian juga banyak kasus ya bahwa misalnya dalam tanah gitu ya. Kalau dalam tanah itu misalnya adat misalnya suaminya udah meninggal gitu ya. Katakanlah gitu, ada berapa di daerah lain ya. Itu suaminya udah meninggal, hak warisnya itu lari ke, bukan ke istrinya atau ke anaknya perempuan, tapi ke orang lain gitu, laki-laki gitu. Nah kayak gitu-gitu loh ya. Yang sebenarnya mendiskriminasikan perempuan dalam hak waris atas kepemilikan tanah atau rumah. Akhirnya dia menjadi seorang yang tidak punya apapun. Dia sudah menikah, suaminya meninggal, kemudian dia terlunta-lunta kan, karena tidak punya kasus-kasus lagi. Seperti itu Kang Wendy yang perlu dilakukan.
1: Ya, sama seperti apa, di sini mungkin seperti begitu. Tapi itulah ibu, kita berbicara terkait dengan adat istiadatnya yang sudah berlaku sejak turun temurun dan sejak berlaku hingga sekarang ini. Dan ibu Nugilah, mohon maaf karena tinggal 6 menit lagi. Bagaimana? Hai. Mungkin ada kendala-kendala bisa di sebutkan selama ini dalam mendampingi ataupun dalam menjalankan tugas visi mulia ini, dan juga bagaimana harapan ke depan mungkin mendorong suatu sistem penyelesaian sengketa tradisional yang bisa menempatkan perempuan itu harus setara, bisa menghapuskan kekerasan berbasis gender, dan juga harapan kita itu memberi ruang bagi perempuan adat untuk mengambil keputusan yang mutlak di komunitas itu sendiri. Ya silakan ibu, ini karena waktunya sangat terbatas, 5 menit ibu.
0: Oke. Kendala yang saya hadapi terutama untuk isu tentang perempuan adat ya dan komunitas budaya ini, karena ini kan sekarang ini sedang banyak menghadapi namanya proyek-proyek banyak proyek ya, proyek strategis nasional, extractive industry dan sebagainya itu. Nah, perempuan itu kurang dilibatkan dalam proses-proses seperti itu gitu ya. Dalam hal untuk mendapatkan persetujuan atau apa namanya, untuk memahami apa dampak proyek buat mereka gitu. Proyek itu semua baik ya, tapi tolong buat teman-teman di luar masyarakat sipil gitu ya. Tolong berikan apa ya, bahwa hormati hak masyarakat lokal, komunitas budaya suatu daerah, karena mereka harus dimintain persetujuan atau konsultasi mereka dengan baik-baik gitu ya. Itu tantangan, termasuk tantangan kami juga ya, karena kadang-kadang dalam satu proyek itu datang masyarakat itu terbagi, divided antara yang pro dan kontra, jadi itu tantangan juga. Di satu sisi perlu adanya program-program pendidikan, informasi yang jelas buat masyarakat agar mereka mengerti tentang isu tentang peradilan adat, mereka mengerti bagaimana sistem rujukan ya, rujukan kalau misalnya ini nggak berhasil nih, di penegak hukum, kemana lagi mereka harus ngadu gitu loh. Nah itu penting, referral system namanya. Atau kayak gini, korban kekerasan, dia ngadu udah ke dinas, tapi nggak dapat tanggapan. Nah itu kemana mereka harus melaporkan referral systemnya? Itu juga tantangan ya. Kemudian semua proyek-proyek pemerintah tuh harus berperspektif gender ya, karena kalau perempuannya kita kuat ya, perempuan kuat, perempuan lebih berdaya, perempuan kuat secara ekonomi, itu sejahtera lah ya, di mana-mana gitu loh. Akan sejahtera lah suatu wilayah atau suatu apa ya, suatu tempat ya, atau suatu keluarga gitu loh. Nah harapan saya ke depan itu lebih kepada agar lebih banyak ya kita melakukan sesuatu tuh berjejaring gitu ya, penting ya berjejaring menurut saya. Berjejaring dia ya, perlu untuk semua orang harus berjejaring. Kita nggak bisa hidup tanpa pebisnis gitu kan, dinas-dinas, masyarakat sipil, media, apalagi kita name ya universitas dan sebagainya. Nah itu harus sama-sama kita berprogram yang meaningful, yang bermakna ya, yang berdaya. Lalu skala prioritas, menurut saya itu penting ya, kalau dalam skala prioritas, apa yang paling bisa mentransformasi orang dari keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Tidak punya apa-apa, jadi mempunyai sesuatu gitu loh. Untuk kesehatan, kesejahteraan, pendidikan mereka ke arah yang lebih baik lagi. Jadi itu sekali.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Nugilah. Reformasi peradilan adat yang ramah perempuan diharapkan mampu meruntuhkan budaya patriarki dan menjamin ruang aman serta keadilan yang setara bagi kaum perempuan hebat di komunitasnya, ataupun bisa memberdayakan seperti yang sudah dikatakan Ibu Nugilah. Ekonomi itu sangat penting, pemanfaatan ekonomi lokal yang ada. Oke, terima kasih banyak Ibu yang sudah hadir, yaitu Ibu Nugilah Evanti, Direktur Eksekutif Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat Hima Indonesia, yang sudah bersedia hadir bersama Pro 1 RRI Atambua untuk bincang yang baik di malam ini. Sekali lagi terima kasih Bu. Salam sukses, makasih. Salam sehat.
0: Iya, makasih semuanya.
1: Selamat malam. Kalau ada
0: iya, kasih.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, kini saatnya kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi setelah ditetapkan rencananya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan jualan ini, barang pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh juga jualan saya yang menjadi di tengah juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, turut mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat lonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih kulit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya?
9: Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, Kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
10: Kenaikan nilai dolar yang santai terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Ya, sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada pembeli sekarang. Kemasan dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 12.000.
12: Sejak kapan Pak naik?
11: 1 bulan ini.
12: Tapi kalau untuk sembako lainnya, ribuan Pak harganya?
11: Ketanya stabil, tidak ada yang...
10: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
13: Harga belakangan naik ya, Bu?
14: Naik.
13: Biasanya beli apa aja, Bu, kalau ke pasar, Bu?
14: Ya?
13: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
14: Saya itu enggak begitu terasa banget.
10: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
15: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
16: Bawang ada 4 tembang, udah 5.000 sekilo.
17: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
16: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok kita tidak tahu. Sekarang sudah profit ya. Ya itu saja.
17: Ini kalau untuk hasilnya mama jual hari ini dari mana?
16: Aset dari Narotan ya, Kabupaten Paniai.
17: Dari aset?
16: Iya.
17: Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
16: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu membeli 20-30 membeli.
17: Kalau mama untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
16: Dapat 1 karung, 2 karung begitu.
17: Untuk penghasilannya?
16: Penghasilan ada lumayan sih, 500 ya 1 juta begitu.
17: Ini mama cuma di Kalibubus kan?
16: Iya, dia jual di Kalibubus tadi, tempat di sini saja. Ya, okay.
15: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
18: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Kemudian yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Masih berarti 30.
15: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Bursidil mengatakan ada hukum asal wabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Rijal.
21: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
20: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murur yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraya. Ain.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 7.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
22: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Jakarta Pondok Gede dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3.

0: kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 30. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi ini.
1: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan tidak di sana, dan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
0: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
5: Nesta's the defender. He has the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
4: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
5: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
4: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018-22. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
6: And Schmeichel has saved this one.
4: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.

0: Hammond again.
1: And Gerrard scores again. Sensational.
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
3: Mbappe, Thuram, Mbappe.
2: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Dulitiloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, Anda masih bersama kami. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan juga selamat menikmati santap malam, makan malam bersama keluarga tercinta. Dan untuk pendengar, sesaat lagi mimbar agama Kristen. Untuk malam hari ini kami hadirkan sebuah topik tentang tiga kebenaran terbelenggu Tuhan tetap berkarya, bersama Ibu Adriana Kabo SPD, penyuluh agama Kristen pada Kementerian Agama Kabupaten Belu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTL, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: Apa ya banyak?
1: Tahu satu-satunya nih yang paling berani.

Shalom pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya Adriana Kabu, penyuluh agama Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa berjumpa lagi. Pendengar RRI dimanapun berada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Untuk menelami firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Sebelum kami membaca firman-Mu, terangilah pikiran kami dan lembutkan hati kami. Tolong kami ya Tuhan, agar tidak hanya membaca, tetapi juga memahami dan melakukan kehendak-Mu. Singkirkan segala kekhawatiran dan hal-hal yang mengganggu, supaya kami bisa fokus pada kebenaran. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berkati setiap kami yang membaca dan merenungkan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih bagi kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 25 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka, bahkan bukanlah kebiasaan orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama aku kemari. Keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Namun, ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang kejahatan seperti yang pelakukan. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku bertanya kepadanya, apakah ia mau pergi ke Yerusalem, sebab perkaranya dihakimi di situ. Namun, Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku sendiri ingin mendengar orang itu. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Keesokan harinya,
Datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang berkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang diadukan kepadaku oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun di sini, sambil meneriakkan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Namun, aku dapati bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim ia menghadap Kaisar. Tentang dia, aku tidak punya sesuatu yang pasti untuk ditulis kepada Kaisar. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab menurut pendapatku, tidaklah masuk akal mengirim seseorang tahanan tanpa menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadapnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah sekalian kita anak-anak Tuhan yang dengan setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan saat ini menceritakan Rasul Paulus yang masih berada dalam tahanan. Gubernur Festus menerima kunjungan dari Raja Agripa dan menjelaskan perkara tentang Paulus. Nah, menariknya, Festus sendiri tidak menemukan kesalahan yang jelas dari Paulus. Tetapi dia tetap menahannya karena tekanan dari orang-orang Yahudi. Dan akhirnya Paulus akan dihadapkan kepada Agripa untuk didengarkan perkaranya. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, dengan apa hidup kita dapat diibaratkan bila kita tidak mengenal Tuhan? Hidup kita akan sama seperti sehelai plastik di lautan yang terombang-ambing kian kemari lepas ombak. Nah, demikianlah perilaku yang terlihat pada Festus ketika ia menangani perkara Paulus. Sebelumnya, ia telah menyetujui permintaan lain bagi Paulus. Dan itu kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-12 ya, pada pembacaan sebelumnya. Nah, kini ia tampak ragu-ragu. Meskipun awalnya ia melakukan apa yang benar, ternyata ia belum sepenuhnya memahami duduk perkara yang terjadi. Dan ia tidak tahu apakah ia harus memutuskan Paulus bersalah atau tidak. Ya, itu kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, untuk mengetahui apa yang sekiranya harus ditulisnya kepada Kaisar, nah, Festus meminta pendapat daripada Raja Agripa. Dia menunjukkan bahwa dirinya itu tidak percaya diri. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini, kekasih Tuhan sekalian, mau mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita berperilaku seolah-olah kita memiliki hikmat, padahal sebenarnya tidak. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh berhikmat pasti percaya diri. Nah, saat kita mengambil sebuah keputusan, jalanilah keputusan itu dengan percaya diri. Nah, kita dapat memiliki hikmat demikian bila kita takut akan Allah. Nah, inilah prinsip yang diajarkan kepada kita. Dalam firman Tuhan berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu kita bisa dapat lihat
dalam kitab Amsal pasal 9 ayat yang tersebut. Sekali lagi bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 4 poin penting yang kita ambil dalam pembacaan kita saat ini. Yang pertama, ketidakadilan dunia bukan akhir dari rencana Tuhan. Sekali lagi, ketidakadilan dunia bukan akhir dari rencana Tuhan. Paulus berada dalam situasi yang tidak adil. Ia difitnah, dipersalahkan tanpa bukti yang jelas, dan juga diperlakukan sebagai tahanan. Namun, menariknya adalah di tengah ketidakjelasan itu, Tuhan tetap bekerja. Nah, seringkali dalam hidup ini, kita juga mengalami hal serupa kasih Tuhan. Dipahami secara keliru, diperlakukan tidak adil, atau bahkan juga merasa terjebak dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Namun, dalam kisah ini mengingatkan bahwa ketidakadilan manusia tidak dapat menghentikan rencana Tuhan. Apa yang terlihat sebagai penahanan justru menjadi jalan Tuhan untuk membawa Paulus bersaksi di hadapan raja. Nah, apakah saat ini kita sedang merasa diperlakukan tidak adil dikasih Tuhan? Di situ kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Yang kedua, dikasih Tuhan, kesaksian tetap harus dinyatakan dalam segala keadaan. Sekali lagi, kesaksian tetap harus dinyatakan dalam segala keadaan. Paulus tidak diam dalam penderitaannya. Ia tetap teguh dan siap memberi kesaksian. Bahkan, kesempatan bertemu dengan Raja Agripa menjadi peluang untuk memberitakan kebenaran. Ia mengajarkan bahwa kesaksian tidak bergantung pada keadaan nyaman. Justru dalam tekanan, iman kita terlihat. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah kita tetap menjadi terang di tengah kesulitan? Atau justru kehilangan iman? Sekali lagi, apakah kita tetap menjadi terang di tengah kesulitan? Atau justru kehilangan iman kita? Yang ketiga, kebingungan dunia terhadap kebenaran rohani. Di sini kita melihat bahwa Festus mengakui bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada Paulus. Namun, dia juga tidak memahami persoalan iman yang diperjuangkan Paulus. Dunia seringkali tidak mengerti hal-hal rohani. Apa yang bagi kita adalah kebenaran? Bisa terlihat asing bagi dunia. Itulah sebabnya iman seringkali disalahpahami. Nah, apakah kita tetap teguh pada kebenaran walaupun tidak mengerti orang lain? Dan yang keempat, dikasih Tuhan sekalian, Tuhan membuka jalan melalui situasi yang tidak terduga. Sekali lagi, Tuhan membuka jalan melalui situasi yang tidak terduga. Penahanan Paulus bukanlah akhir kekasih Tuhan, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Tuhan sedang membawa Paulus menuju Roma sesuai dengan rencananya. Kadang kita berpikir jalan hidup kita ini tertutup kekasih Tuhan. Padahal Tuhan sedang mengarahkannya ke tujuan yang lebih besar. Nah, refleksi bagi kita kekasih Tuhan, maukah kita percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan dalam situasi yang tampaknya pun. Nah, kekasih Tuhan sekalian, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kisah ini mengajarkan ketidakadilan tidak menghentikan karya Tuhan. Kesaksian harus tetap hidup dalam keadaan apapun. Dunia mungkin tidak mengerti iman kita, tetapi Tuhan bekerja dalam cara yang tidak terduga. Tetaplah setia seperti Paulus, walau terikat, firman Tuhan tidak pernah terikat. Marilah kita mengikat komitmen kita, bahwa kita akan hidup sesuai sebagai
orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kita berkata, saya mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, kiranya kita berkata, saya mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan menjadikan perkataan ini sebagai pokok doa kita kekasih Tuhan. Dengan hikmat, hilanglah keragu-raguan dan bangkitlah kepercayaan diri kita. Dari cerita ini kita belajar bahwa kita diajak untuk melihat bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun kekasih Tuhan, Tuhan mampu memakai setiap keadaan. Bahkan yang sulit sekalipun, Tuhan nyatakan rencananya. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha murah dan maha pengasih, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam setiap keadaan. Ketika kami merasa tidak mengerti atau diperlakukan tidak adil, kuatkan iman kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi kesaksian bahkan di tengah kesulitan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hantembo, selamat malam dan selamat menikmati kebersamaan Anda di penghujung malam ini, dan juga selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga sukses di edisi ataupun hari ini, dan selamat bagi yang masih menjalankan aktivitas baik di pos-pos perbatasan, satuan petugas pengamanan semuanya, dan juga selamat bagi saudara-saudari kita yang ada di mana saja di perbatasan Timor Leste, negara tetangga, negara sahabat kita. Pendengar, pada malam hari ini informasi tradisi budaya yang perlu kita ketahui apa saja, baik kearifan lokal dan juga tradisi yang unik yang ada di bumi Floba Mora. Oke pendengar, wilayah NTT yang sudah dihuni sejak ribuan tahun lalu, penemuan penting yang sangat kita kagumi dengan banyak peninggalannya, sehingga masyarakat kita hidup dari guru dan meramu, lalu beralih ke bercocok tanam dan juga beternak. Peninggalannya berupa kapak batu, gerabah, dan lukisan gua yang ada, sehingga budaya dan tradisi di daerah kita seperti ada makanan khas daerah, daging sapi asap khas NTT atau sapi yang disebut seih, yang diasap dengan kayu khusus, kayu spesial yaitu kayu kusambi, disajikan dengan sambal luat. Dan tak ketinggalan juga makanan tradisional jagung boseh, bubur jagung dengan kacang-kacangan dan santan menjadi makanan pokok pengganti nasi. Dan ada juga yang namanya kolo, nasi dimasak dalam bambu, biasanya disajikan saat acara adat. Ada juga rumpuh rampe, tumis dan daun pepaya, bunga pepaya, dan sayur lainnya dengan bumbu sederhana. Dan masih ada lagi yaitu kue jawada seperti kue manis dan renyah dari tepung beras dan gula aren berbentuk segitiga atau jaring. Dan tak ketinggalan yaitu ikan kuah asam, sup ikan segar berkuah dengan rempah populer di wilayah pesisir. Dan juga pendengar, kami akan hadirkan juga tradisi daerah seperti apa yang ada di NTT.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

mengenal CI, daging asap K.

0: satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Sei adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging Sei memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Tembo, selanjutnya ada keunikan apa lagi yang ada di NTT, daerah-daerah yang kita cintai ini, dan kearifan lokal di mana, seperti ada ritual peran di atas kuda untuk menyambut musim tanam dan memohon kesuburan, diawali dengan tradisi nyale mencari cacing laut pembawa berkah, yaitu tradisi pasola yang ada di Pulau Sumba. Dan juga ada rebah di ngada, upacara tahunan sebagai ungkapan syukur atas panen, suatu penghormatan leluhur dan simbol persatuan, dan ada tenti yang ada di Manggarai, suatu upacara syukur panen yang diadakan tiap tahun disertai persembahan babi dan ayam jantan. Ada juga bijalunggu hiupa anah yang ada di Sumba Barat, ritual masyarakat Tuan Okaka untuk menyambut musim baru dan memohon panen limpah. Tidak ketinggalan juga di Kabupaten Belu ada yang namanya tradisi Amis Batar, yaitu tradisi syukur panen jagung dengan persembahan jagung ke gereja dan rumah adat.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: Bu jajau pulau pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
1: Hey, go!

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hotambua, tradisi budaya adat yang ada di NTT. Selanjutnya, tradisi lepu bura, sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sulengwaseng, Kabupaten Flores Timur NTT. Dan Sulawaseng adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Solor Selatan. Tradisi ini diawali dengan tarian yang dibawakan oleh para gadis pada masa kentangan. Masa ini dimulai sejak kurun hujan pertama kali. Dan juga aktivitas pi'in atau pantangan ini dilakukan oleh tiga golongan masyarakat. Golongan tersebut terdiri atas para ibu, para bapak, dan anak gadis. Upacara adat lepa burah mencakup hal-hal seperti kesucian diri dan ketaatan kepada norma adat dan norma sosial. Kemudian dilaksanakan upacara adat baulolon dengan memberi sesajen dan makan bersama. Dan untuk kita masyarakat NTT sudah tidak asing lagi dengan yang namanya tradisi belis, yang merupakan tradisi dalam perkawinan adat masyarakat NTT. Tradisi ini diadopsi dari kehidupan para raja atau bangsawan. Belis merupakan unsur penting dalam perkawinan dan harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki. Dan tradisi ini dilakukan agar bisa membawa perempuan ke rumah adat dan agar selanjutnya keturunan dari pernikahan tersebut berhak memakai nama suku. Dan tradisi belis tidak disatukan dengan perkawinan yang bersifat sakral secara agama.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau balasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup.

0: Jadi kamu sudah tahu misi.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Ya pendengar Pro 1, Heraria Tembuah. Ya, sajian lagu-lagu daerah di NTT sudah kami hadirkan untuk Anda dan juga berbagai adat. Karena kita ketahui bahwa tradisi NTT yang unik dan menarik dapat menarik banyak wisatawan ataupun peluang untuk maju di bidang wisata. Dan juga kebudayaan dan tradisi yang ada pada masyarakat hendaknya terus kita lestarikan agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Dan untuk pendengar, kita akan akhiri, jangan beranjak karena sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia Tengah seperti biasa di penghujung malam kami hadirkan Rindu Ruang Berbagi melalui drama melodi lagu partisipasi Anda di Ruang Rindu penghujung malam ini.

lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Ya pendengar Pro 1 Herali Hadambol, lagu perdana, lagu awal untuk pertemuan kita di penghujung malam. Robindo Fatin Sidik Lubis, aku memilih setia, sudah hadir untuk Anda. Dan pendengar, silakan partisipasi Anda di sisa waktu 1 jam ini, silakan sebaik mungkin. Oke, ini karena waktunya sangat terbatas, kita langsung buka dari saudari kita Delvi Ayutupas Kiwana. Oke, selamat malam untuk adek, salam sehat pada malam hari ini. Titip salam untuk semuanya dari Ayutupas Kiwana, hadir request lagu nomor yang kelima adik Delvi Sio. Oke, terima kasih. Pilihan lagu nomor lima yaitu dari Elop untuk kembali. Dan kita sapa juga Bang Milky yang ada di Kota Dingin, di Kota Soe. Apa kabar? Sehat selalu, semoga Anda dan keluarga. Request lagu yang sama nomor 5, Pergi Untuk Kembali. Dan titip salam buat semua saja dan kompak selalu di udara. Dan buat kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan selalu memberkati kita. Oke, pergi harus kembalilah, jangan menghilang, harus kembali. Ingat rumah, ingat istri, ingat anak semua. Oke, dan dari Ibu Wigati di Wonosobo, selamat malam, salam sehat untuk Ibu Wigati, orang Rindu. Selamat malam, salam sehat, semangat buat semua kru RR Atombo. Request lagu Manca dari Rihanna dengan Only Girls. Salam buat Mama Ina di Niki-Niki, Kak Marin, Bunda Ima, Mas Edi, Bang Timbar, dan semua pendengar dimanapun Anda berada. Dan juga dari Kota Sari, Kota Kevin Nanu, di malam hari ini, Bang Tirosa, apa kabar? Amankah, sehatkah, semoga. Oke, untuk Bang Tirosa, salam damai. Dan request lagu nomor 9 dari Shawn Mendes, Never Be Alone. Lewat lagu ini untuk semuanya, tanpa terkecuali untuk nanti selama bertugas. Oke, terima kasih. Satu penelpon yang pertama, Mak Ina.
1: Halo, selamat malam Bung Penti. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Ma. Bagaimana kabar Ma Ina? Sehat saja kah? Aman kah?
1: Kabarnya Ma Ina bersama keluarga sehat walafiat, tapi sementara diguyur hujan nih Bung Penti.
0: Atau buat juga begitu Ma Ina.
1: Rupanya sama.
0: Oke,
1: sama.
0: Oke, Ma Ina, silakan Ma Ina.
1: Sehat walafiat. Lagunya nomor 3 Bung Penti.
0: Oke, nomor 3 Astrid, hanya untukmu. Mantap. Untuk bangsa. Oke, Ma Ina. Silakan Ma Ina.
1: Ya, salam yang pertama buat Bung Fensi bersama Bung Operator dan semua kru RRI Atombo di mana saja berada. Dengan ucapan selamat malam, salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan pulang Citi DJ. Ya, salam yang berikut ada Fensi Deni di Ayat Tupas, ada Desi, ada juga Putra Tengah di Pakpak, Bang Fidel di Soe, ada Bang Timbar, ada Paman Bosi sekeluarga di Ursulin, ada Bapak Bung Papi Fernandez, ada Bang Marcel, Bang Yeri, ada Bella Puswita, Maria.

Bapak Janu, Bapak Tirosa, di sana juga ada Bapak Agustinus Lake sekeluarga, ada Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, dan ucapan selamat malam. Ada Desiana Banafanu di Kabupaten Barat sekeluarga, ada Bung Siot Ambon di Tumbakun, ada Bang Hadi, ada Basari, ada juga Bapak Guru Oke, dan singkat buat ada Yuvan Cahaya Sifatu Venu, Bapak Suli di Noebana, dan ucapan selamat malam. Singkat buat

0: jalan nanti sekarang buat keluarga di rumah.
1: Makasih Mainah. Ya, terima kasih. Shalom, terima kasih Mainah di hadir dan juga pendengar silakan. Masih kami buka sebelum kami hadirkan dua lagu pop Indonesia dulu, yaitu dari Hello Pergi Untuk Kembali, Astrid Hanya Untukmu, setelah itu baru lagu Manca, Rihanna Unlegal dan Shawn Mendes Never Be Alone. Oke. Kita sapa dari Sang Pujangga. Halo, Sang Puisi.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Abang Ganteng. Bagaimana kabar hari ini, Abang?
2: Puji Tuhan, kabar su 100% kakak.
1: Wah, ini su 100% berarti mantap. Ya. Oke, Bang Yuven, silakan. Ada pantun enggak? Sedikit pantun dulu biar jangan mengantuk toh, sudah di ujung malam begini.
2: Oh iya. Tinggi-tinggi pohon kelapa. Tinggi-tinggi pohon kelapa. Lebih tinggi pohon kelapa. Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Timur.
1: Oke, mantap. Ya, betul. Daripada tinggi-tinggi, memang lebih tinggi pohon kelapa, tapi lebih cantik nona Timur. Oke, silakan Bang Yuven.
2: Iya. Ini salam pertama Pemilu Putin bersama mamanya, selamat malam. Terus ini namanya yang barusan lewat, makasih atas penggolannya, selamat malam mama Yuna bersama keluarga. Terus ini kakak Sinti Ayah Pupas, ibu Delfina Banasana di Kabupaten Barat, nama Gisela Inlasi. Terus ini Bunda Desi Desa, Maria Ketara, Putri Kusuma, kakak Bela di Mangga Dua. Terus ini Om Papi, ini Mas Udi, Bang Yeri, Putra Tengger Sakat. Ini singkat lorong buat semua-semua saja. Dengan Bapak Ten di Alor, singkat lorong buat semua-semua saja. Ingin ucapkan selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat kaki yang bertugas, tetap semangat selalu pulang hati-hati di jalan, tutup salam buat keluarga di rumah. Dua pantun dari satu. Kalau ada tarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Halo.
1: Om, terima kasih Bang Yuven Kait di Kabupaten TTS Timur Tengah Selatan sudah bersama kita dan menghibur kita dengan pantunnya. Kita sapa lagi dari Abang Ganteng, Bang Yeri.
3: Halo, Kampung Senti.
1: Selamat malam, apakah ini Bang Yeri?
3: Sudah, ini sama Mama
1: juga. Oke, Mama, bagaimana kabar Mama? Sehat saja, Mama?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Oke, Mama Given, silakan Mama Given.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori. Salam yang pertama buat Bung Cinti yang lagi bertugas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih. Ruang.
3: Salam buat Yuven Kais yang barusan lewat, Mama Ina si keluarga, Kakak Vero Tamono, Mama Andro, Bunda Desi, Bang Hadi, Bang Lee, Bang Nasir, Bapak Tendi Alor, Kakak Mara, Bang Yeri, Bunda Ima, Putra Tengah, Bang Andre, Mas Edi, Kakak Bella, Empati, Bawinja, Kakak Andi, pokoknya salam satu rata saat ini nanti.
1: Ya, baik.
3: Lagunya, mana yang belum berikut, soalnya tadi hujan juga tidak dengar ini.
1: Oke, ini masih ada dari Ruth Sanaya, Titi Dwi Jayanti, Rio Febrian, atau Dewa 19.
3: Itu Kak.
1: Oke, okay. Salah satu Dewa 19. Oke. Okay. Terima kasih, terima kasih Mama Given. Oke, okay. Selamat malam. Terima kasih. Salam sehat untuk Mama Given. Dan untuk pendengar langsung saja kita nikmati dulu lagu dari Elo, Pergi Untuk Kembali, Astrid, Hanya Untukmu.

0: Sih, sudah dengar kok belum? Kita kok pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
1: Iya, sudah Jerry. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil kok.
0: Bisa ya, memang itu kan khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Kamu mesti cepat cari ke syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik di rumah sendiri.
0: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang kuat.

Ya pendengar Pro 1 RRI Santam Buah, dua lagu sudah kami hadirkan. Hello, pergi untuk kembali Astrid, hanya untukmu dan untuk pendengar. Silakan, masih ada sedikit waktu. Oke, ini 30 menit ke depan masih ada tersisa. Silakan partisipasi Anda, kami masih hadirkan untuk semuanya. Silakan partisipasi yang mana, lagu-lagu yang sudah direquest awal, lagu-lagu Pemanca dari Liliana Only Girl dan juga Shawn Mendes dan Over the Alone yang akan meluncur, akan kami berikan di malam hari ini guna untuk Anda, semoga terhibur. Tetap semangat dengan aktivitas hingga selesai, dan juga selamat malam, selamat menikmati istirahat malamnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir melelakku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Ya, pendengar Pro 1 Heraria Tambua, lagu-lagu pop manja juga sudah turut hadir menghiasi malam Anda yang masih menikmati 91,4 MHz dan juga selamat menikmati aktivitas hingga selesai nanti. Dan untuk pendengar, lagu-lagu masih kami hadirkan dari Ruth Sanaya 1, Rifu Priyong, Sudah Ipe, dan juga tadi permintaan Dewa 19, yaitu Kirana. Kita sapa dari Mas Edi. Halo, Abang. Halo.
1: Apa kabar? Apa kabar?
0: Kabar baik. Bagaimana pula kabar hari ini? Sudah sampai di mana langkahnya?
1: Betun hujan. Betun masih di Betun.
0: Oke, ini masih di Betun. Aduh, ini kasih.
1: Iya, hujan lagi. Hujan. Lagi hujan.
0: Oke, jangan nyasar, Abang.
1: Nah, namanya bisnis begini.
0: Oke, okay, itu sudah namanya bisnis.
1: Yang penting sehat, mungkin.
0: Yang penting. Oke, okay, Mas Edi, semoga sehat.
1: Apa yang bagus? Yang bagus coba, okay, yang bagus. Yang bagus.
0: Ada Ruth Sanaya, 1 Titi Dwi Jayanti, Biarkan Aku, Rio Febrian, sudah happy. Lagi happy.
1: Ya, sudah itu aja mantap sudah. Happy aja sudah.
0: Oke.
1: Tapi adanya ini. Ini dengar terjadi, ceritanya begini. Jam 9 tidur, ini kok ruang rindu gak sudah bangun ini setengah 12.
0: Oke, semoga
1: setengah 11.
0: Oke, jangan tidur lah, temani saya dulu. Tapi, sampai
1: usai itu. Sampai jam jazz musik ya, yang bagus ya.
0: Oke, pasti bagus. Oke, silakan. Mungkin ada salam.
1: Sampai jam 11.
0: Ada salam. Tidak
1: ada spesial ini. Ini yang punya Fendi, yang punya Poker, ya. Salam buat keluarga di rumah ya. Saya mewakili kru Pro 1 itu teman-temannya dari Payudara. Bapak Ten belum masuk? Bapak Ten belum masuk ya?
0: Belum masuk.
1: Oh, dia sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya, buat Bunda Desi udah lama gak jumpa juga. Nona Bella. Ibu Fendi juga dia lupa. Semuanya mandul sama Ina. Umpapi, mau bagi Rosa, mau bagi Pada. Ya. Dan juga Mbak Wika Jono Sobo, Nara juga gak ada kabar, Om Papi, Aheri, Bang Haji juga gak ada kabar ya. Dan Iwan gak ada masuk, Bunda Iwan masuk gak Bunda Iwan? Bang Nasrul, Om Papi Putra Tengah, Bang ya, yang lain sapu rata aja bagi-bagi waktu, yang musik jazznya ya, jangan lupa kemarin dia. Masih ya. Jangan lupa ya. Teman, oke, makasih banyak.
0: Oke, salam. Terima kasih. Salam. Terima kasih, Mas Ed. Mau saja kita akan nikmati sederetan lagu-lagu pop Indonesia Dewa 19, Kirana, Ruth Sanaya 1 dan lagu lain yang akan kita nikmati.
2: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Hantam Buah, selama 1 jam kita sudah hadirkan sederetan lagu-lagu baik pop Indonesia, pop manca di Ruang Rindu penghujung malam. Semoga sudah lebih semangat lagi dalam aktivitas dan bisa mengakhiri malam hari ini. Sukses yang akan kita dapatkan dan juga selamat menikmati istirahat malam. Yang sudah lelah, sudah letih dengan pekerjaan hari ini, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan akan kami akhiri. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi, kami akhiri di edisi kali ini Ruang Rindu, ruang berbagi lewat melodi nyanyian lagu. Untuk itu pendengar, kami akan akhiri. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi.

Pendengar, pengaruh utama gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nah? Kan temanya favorit dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang ikutin budaya barat.
0: Iya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini

0: terdengarnya
1: dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 18 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ventimo dan seluruh tim Matang Buah Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara di pagi hari ini hingga malam nanti. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tegukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Oke, pendengar, selamat pagi. Kami kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dan saya merasa senang karena di pagi hari ini saya kembali menyapa Anda di program Alor Pagi ini. Pendengar, saya Monica Lonmay akan menemani Anda beberapa jam ke depannya dalam program Alor Pagi ini. Dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kita awali dengan program Mutiara Pagi. Pendengar, di pagi hari ini jika Anda sudah bangun, jangan lupa untuk bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut hari baru dan segala aktivitas yang akan kita laksanakan di pagi ini dengan baik. Jangan lupa berdoa ya, untuk meminta pertolongan Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan, dan juga berdoa untuk menyerahkan segala aktivitas di pagi hari ini agar berjalan dengan baik. Dan jika sudah bangun juga, jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan planning-planning apa yang akan Anda lakukan di hari ini agar harinya lebih terarah. Oke, dalam program Alor Pagi ini saya akan temani satu jam ke depan dalam program Mutiara Pagi. Akan kami hadirkan lagu-lagu keagamaan dan juga renungan yang akan mengawali hari kita di hari ini. So, tetap pantau terus Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor, untuk mengikuti siaran kami dari pagi ini hingga nanti di sore hari. Oke, lagu pertama yang akan membuka siaran kita di pagi hari ini, lagu dari Randy Aprilio, Betapa Hatiku, akan menemani kita di pagi ini.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini terlihat mentari mulai muncul, tetapi sepertinya masih malu-malu ya di pagi ini. Nah, memang di pagi seperti ini, apalagi masih di pukul 5, terlihat masih sangat sunyi, tetapi kita harus semangat ya, semangat baru untuk memulai hari di pagi ini. Semoga pagi ini membawa kesehatan, membawa keberkahan, membawa hati yang lebih tenang untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan buat yang mungkin sudah ada di jalan, yang sedang siap-siap kerja, atau mungkin ibu-ibu, mama-mama, bapak-bapak yang sedang sibuk-sibuk dengan aktivitasnya, apalagi ibu-ibu ini pasti sudah bangun pagi untuk mempersiapkan sarapan ya untuk keluarga tercinta. Tetap semangat, dan mungkin untuk anak-anak yang belum bangun atau masih kumpul niat nih untuk bangun dari tempat tidur, ayo bangun ya, karena hari ini akan segera dimulai. Dan pastinya aktivitas Anda sebagai anak sekolah, sebagai pelajar dan lain-lain ya, sebagai pekerja juga sudah harus dimulai. So, bangun dan menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan kami juga akan terus menemani Anda di program Mutiara Pagi ini dengan lagu-lagu keagamaan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi juga kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda dengan topik kesetiaan dan pelayanan yang total dengan pembicara Apriliana NSI SAG Penyuluh Agama Katolik Kantor Kemenag Kabupaten Alor. So, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor.

Oke, pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda renungan yang sudah saya sampaikan tadi, topik kesetiaan dan pelayanan yang total. Selamat mendengarkan, semoga renungan ini dapat menjadi berkah ya bagi kita dan dapat menjadi pegangan untuk mengawali aktivitas kita di hari ini.

Sahabat, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam jumpa lagi dengan saya Apriliana Nisi SAG dalam program Mutiara Pagi, Mimbar Agama Katolik. Pada pagi hari yang indah, penuh sukacita dan bahagia ini, marilah kita melengkapi kebahagiaan kita dengan merenungkan Sabda Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita sekalian untuk hening sejenak, menyiapkan diri sebelum memulai aktivitas kita sepanjang hari ini dengan mendengarkan Sabda Tuhan dan merenungkannya melalui renungan singkat yang akan saya sampaikan. Sebelum kita mendengarkan Sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa, seraya memuji dan mengucap syukur atas serta mempersembahkan seluruh aktivitas dan pelayanan kita sepanjang hari ini untuk kemuliaan namanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat, berkat, dan perlindunganmu yang engkau anugerahkan kepada kami, terutama atas nafas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami bersyukur karena cintamu yang besar, engkau boleh membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang penuh sukacita. Dengan penuh syukur dan kegembiraan, kami menyambut pagi yang indah ini dengan terus melantunkan terima kasih kepadamu atas rahmatmu yang indah ini. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon bimbinganmu sepanjang hari ini agar kami dapat bekerja dalam semangat cinta kasihmu dengan rajin, jujur, setia, dan rendah hati dalam menjalankan tugas dan panggilan kami masing-masing sesuai dengan buah-buah Injil-Mu. Pada pagi hari yang indah ini, kami mau mendengarkan sabdamu dan merenungkannya. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk menanggapi sabdamu dan meresapinya dalam hati kami, sehingga menjadi bekal bagi kami dalam menjalani hidup ini. Semua doa dan harapan kami, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, mari kita sama-sama mendengarkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, dipermuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dunia, di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat, saudara-saudari, pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Meninggalkan tempat yang sulit itu mudah. Tetapi meninggalkan tempat yang nyaman seringkali sungguh berat. Dalam bacaan pertama, Paulus berpamitan kepada para penatua di Efesus. Ia tahu ini mungkin pertemuan terakhir mereka. Namun tidak ada penyesalan. Dengan damai, ia berkata, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah." Kesetiaan dan keteguhan hatinya menjadi teladan bagi kita bahwa hidup bukan soal kenyamanan, melainkan soal panggilan untuk melayani dengan sepenuh hati. Sahabat, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil, Yesus berdoa kepada Bapa menjelang sengsaranya. Ia berkata, "Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan." Bagi Yesus, kemuliaan bukan soal sorotan atau pujian, melainkan soal kesetiaan total kepada kehendak Bapa hingga tuntas, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang mengharukan, pada saat terakhir, Yesus tidak berdoa untuk dirinya, tetapi berdoa untuk para murid yang akan dia tinggalkan. "Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia." Yesus tahu tantangan yang ada di depan, penganiayaan, pencobaan, kebingungan. Namun, dia tidak meminta agar mereka diambil dari dunia, tetapi agar mereka dijaga dan dikuatkan. Ia tahu kita lemah, tetapi ia juga tahu kita bisa kuat jika kita tinggal dalam kasihnya. Sahabat, saudara-saudari,
pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita semua diajak untuk selalu tinggal dalam kasih Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi, terutama dalam menjalankan tugas dan panggilan kita di tengah dunia ini. Semoga sahabat, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita akhiri dengan berdoa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk setia, rendah hati, dan penuh semangat dalam menjalankan tugas dan panggilan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Jua dan terima kasih. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih untuk yang kami.
2: Shalom, selamat malam jemaat YHS terkasih dalam nama Tuhan. Aduh, deg-degan. Ini pertama kali dan dengan senang hati sekali diberi kesempatan malam ini untuk memberikan satu pujian. Sekarang saya sudah menyandang sebagai seorang istri. Cia. Ingat waktu itu di sini pemberkatan haru biru, betapa Tuhan melancarkan semua acara kemarin dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Kita semua tahu Malang lagi musim hujan. Ternyata memang pawang paling terbaik adalah Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Saya merasa Dia yang paling mengerti, Dia yang paling berkuasa atas apa yang kita butuhkan. Ini satu pujian, tapi saya kayaknya gak pengen nyanyi sendirian. Saya pengen dibantu sama semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan di sini. Bersedia? Okay.

Oke, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menemani dan sudah dengan setia mengikuti siaran kami dalam program Mutiara Pagi. Satu jam telah berlalu dan saat ini kita sudah ada pada pukul 6:01. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir dalam program Alor Pagi ini untuk menyapa Anda.

0: kalau gitu terpeluk di APBDS untuk ketahanan pangan. Kalau dulu ketahanan pangan itu lebih banyak kami belanja kebutuhan pertanian seperti bibit, obat, pupuk, peralatan, kita bagi ke kelompok tani. Dan usaha sekali karena apa? Pemahaman masyarakat itu bahwa dibantuan itu untuk masyarakat tidak boleh dibatasi, sedangkan kita bekerja di aturan. Yang tidak layak, tidak layak, yang layak silakan. Dan itu sering menjadi.
1: Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaslube. Berita pertama, Desa Kebuna Belu membuka minimarket Fresh Mart bergerak dari peluang tidak adanya persaingan usaha dari ekspansi Alfamart dan Indomart menjangkau desa.
2: Alokasi dana desa sebesar 280 juta rupiah penyertaan modal untuk kegiatan usaha dikelola badan usaha milik desa Bumdes Desa Kabuna Kabupaten Belu. Dana desa 280 juta rupiah tahun anggaran 2025 pengelolaan bergerak dalam bidang usaha pertanian hortikultura penyediaan pakan ternak dan minimarket Fresh Mart Desa Kabuna. Kepala Desa Kabuna Ririanus Yosep Laka mengatakan kegiatan usaha retail dengan buka Fresh Mart penjualan barang dagangan sudah berjalan sejak Maret 2026. Omset pendapatan pun cukup menjanjikan, per hari 3 juta rupiah. Ia menjelaskan membuka minimarket bergerak dari peluang adanya kebijakan pemerintah membatasi Alfamart ataupun Indomaret menjangkau wilayah desa. Ekspansi dua pemain besar bisnis minimarket tersebut akan terjadi persaingan usaha dan pengelolaan dana desa melalui Bumdes Desa Kabuna tidak bisa berkembang, bahkan merugi. Mengingat kian menjamur seperti di Kota Tembua terjadi persaingan usaha, adanya pembatasan ini menjadi peluang ditangkap pemerintah desa.
0: Tahun 2025 itu terpeluang di APBDS untuk ketahanan pangan. Kalau dulu ketahanan pangan itu lebih banyak kami belanja kebutuhan pertanian seperti bibit, obat, pupuk, peralatan, kita bagi ke kelompok tani. Cuma tahun lalu bergeser. Tahun lalu itu dia bergeser ke penyertaan modal. Sebenarnya uang yang sebenarnya fungsinya sama tetapi dialihkan untuk penyertaan modal. Itu kurang lebih 280 juta. Ya. Nah, 280 juta itu kami perencanaan awal itu sebenarnya pengembangan ayam petelur. Tetapi saya melihat bahwa di Kabuna tantangannya besar sekali karena ada pengusaha besar yang berusaha di Kabuna juga dengan jumlah, dengan apa modal miliaran. Saya pikir ada sedikit hambatan untuk kami. Kita cuma modal 200-an, kita selalu orang modal miliaran. Saya rasa berhasilnya kami beralih berpikir untuk di saat pemerintah membatasi ruang geraknya Indomaret dan Alfamart untuk ekspansi, ini sebenarnya satu kesempatan besar di desa untuk kita buka minimarket. Dan setelah dihitung-hitung bahwa uang itu cukup dan bisa berjalan dengan baik, omsetnya itu per hari itu minimal 2,5 juta.
3: Iya, bahkan dia, sampai 3 tadi.
0: Bahkan sampai 4. Beberapa hari yang lalu bahkan sampai 4 juta lebih. Jadi dia rata-rata 2,5 per hari. Dan memang itu bisa dibuktikan dengan catatan pembukaan yang ada. Nah, kebetulan kita kasirnya juga, kita sudah kasir modern. Kami beli langsung aplikasinya di Surabaya. Teman-teman juga belajar di sana untuk bagaimana mengelola kasir. Dan itu cukup bagus dan saya yakin bahwa ke depan akan berkembang baik sekali.
2: Tahun sebelumnya 2024 Bumdes Desa Kabuna menyumbang pendapatan asli desa PAD sebesar 33 juta rupiah ditambah sewa lahan desa sebesar 10 juta total 43 juta rupiah. Pekerjaan berupa rabat jalan desa, pengelolaan posyandu, pekerjaan belanja ketahanan pangan dikelola Bumdes Desa Kabuna Belu.
1: Mendorong ketahanan pangan keluarga, pemerintah desa Kabuna menyalurkan beras CCP tahap 1 bagi 773 KK penerima manfaat.
4: Pemerintah Desa Kabuna menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 1 kepada 773 kepala keluarga penerima manfaat. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di tengah gejolak harga pasar. Kepala Desa Kabuna Yosep Adrus Laka menegaskan bahwa program bantuan beras CPP merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa usaha bantuan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan warga di tingkat desa.
0: Hal ini besar sekali karena apa? Pemahaman masyarakat itu bahwa bantuan itu untuk masyarakat tidak boleh dibatasi. Sedangkan kita bekerja di aturan, yang tidak layak tidak layak, yang layak silakan. Dan itu sering menjadi persoalan di desa. Dan saya, kalau saya secara pribadi sebenarnya ya bantuan-bantuan seperti ini kita makin memilah, makin ditekan, makin dipilah, sehingga benar-benar yang paling layak yang dapat sudah disil kesekian, benar-benar mulai digeser, sudah jangan masuk.
4: Ia juga menekankan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara terbuka dan berdasarkan data yang telah diverifikasi dengan baik dari para petugas. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan sasaran dan seluruh bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
0: Beras CPPL itu kan dia menggunakan aplikasi 6ND, jadi data-data kemiskinan ekstrim. Tapi saya melihat bahwa aplikasi juga tidak 100% sempurna. Ada kekurangan juga. Buktinya adalah kadang orang yang hidupnya agak mampu tetapi dia masuk ke dalam desil 1, desil 2. Ada juga yang dia sangat layak untuk masuk ke desil 1, desil 2 tetapi namanya muncul dia mampu. Artinya aplikasi tidak 100% benar. Karena ya memang ini urus ratusan juta orang. Jadi saya pikir tetap ada kelemahannya. Tetapi ada buktinya adalah nama-nama yang datang juga masih ada nama pensiunan, PNI, Polri, PNS, satu dua orang masih ada, artinya itu kesalahan aplikasi. Sedangkan kami di desa setiap tahun kita menginput baru, masukkan terus, karena 6ND itu di foto tidak bisa, di copy tidak bisa, dikurangi tidak bisa, hanya bisa ditambahkan. Ada data baru kita masukkan, tapi kita rubah tidak bisa. Dan itu ya saya pikir 100% kesalahan tidak di kami, mungkin di aplikasi. Setelah kami masukkan, kan tiap tahun ada musdes perubahan data kemiskinan ekstrim, musdes 6ND itu. Jadi kita datang bersama-sama dengan dinas PMD, sosial PMD, pendamping desa, kepala desa bersama perangkat, dusun, RT/RW. Kita coba lihat kembali data yang ada, kita masukkan lagi. Ternyata data masih ada juga yang salah, tapi saya pikir itu ya kesalahan.
4: Lebih lanjut, Kepala Desa Kabuna Adrianus berharap bantuan beras CPP dapat meringankan beban masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik serta tidak memperjualbelikan bantuan yang dimaksudkan karena bantuan yang diberikan diperuntukkan untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan. Jika kedapatan terdapat KKI yang melakukan proses jual-beli, maka akan ditindak sesuai regulasi yang berlaku. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.go.id. Untuk hari ini terlebih dulu dari Kabupaten Melaka, hari ini hujan ringan, suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 67 hingga 97%. Di Kabupaten Alor hari ini berawan, suhu di 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 99%. Di Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini hujan ringan, suhu di 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 68 hingga 98%. Di Kabupaten Belu dan sekitarnya hari ini berawan, suhu di 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 66 hingga 97%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu targetkan pelayanan publik di Kabupaten Belu yang terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5: Peningkatan pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Belu saat ini. Karenanya seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD diminta bekerja dengan program kerja yang jelas serta menghadirkan berbagai inovasi guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Demikian ditegaskan Bupati Belu Willy Broduslai berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik yang ada saat ini. Dikatakan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belu masih berada pada tingkat yang rendah sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia berharap ke depan pelayanan publik di Kabupaten Belu dapat terus ditingkatkan hingga menjadi yang terbaik di tingkat provinsi bahkan di wilayah timur Indonesia. Ia menambahkan pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan yang optimal juga akan mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
6: Harus bisa mendukung visi dan misi Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu. Dan pelayanan publik di Kabupaten Belu terjun bebas. Terjun bebas dari yang terbaik, terjun ke level yang sangat rendah. Saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi.
5: Menurut Bupati Willy Lai, pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen terus melakukan berbagai pembenahan di sektor pelayanan publik, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan sistem pelayanan, maupun penguatan inovasi di setiap OPD. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Belu berharap masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan profesional, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Turnamen Saint Angela Cup 2 resmi ditutup.
7: Turnamen Futsal Saint Angela Sport Competition SASC Cup 2 tingkat sekolah dasar se Kabupaten Belu resmi ditutup pada Sabtu kemarin di lapangan futsal kampus Ursulin Santa Angela Atambua. Kepala SD Santa Angela Atambua Suster Benedikta Antonia Sede OSU pada penutupan tersebut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak karena pelaksanaan turnamen Futsal Saint Angela Sport Competition SASC Cup 2 tingkat sekolah dasar yang diselenggarakan tahun ini kembali berjalan dengan aman lancar. Sebelum menutup kegiatan tersebut, dirinya mengingatkan bahwa turnamen Futsal Saint Angela Sport Competition bukan sekedar untuk mencari kemenangan, tetapi juga bagaimana membentuk karakter pelajar melalui sportivitas. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari panitia, tenaga kesehatan, aparat keamanan, hingga para guru dan suster yang turut menyukseskan kegiatan turnamen futsal Saint Angela Cup 2 di tahun 2026.
8: Kemenangan sejati malam ini bukan tentang piala atau medali, tetapi tentang bagaimana kita semua anak-anak antar sesama sekolah dasar di Kabupaten Belu ini. Apresiasi dan semangat setia keberhasilan acara besar ini tentu tidak terlepas dari pelibatan dukungan semua unsur.
7: Perlu disampaikan bahwa pada turnamen Futsal Saint Angela Sport Competition SASC Cup 2 tingkat sekolah dasar yang diselenggarakan tahun ini, Laskar San Jose FC berhasil keluar sebagai juara satu. Sementara posisi kedua ditempati SDI Kota Ren FC, disusul Matrasa United di peringkat ketiga dan Saint Angela FC di posisi keempat.
1: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, kapal yang mengangkut 39 warga negara Indonesia tenggelam di perairan sekitar 8,2 mil laut dari Pulau Pangkor, Perak, Malaysia, tepatnya pada 11 Mei 2026. Seluruh penumpang kapal tersebut diduga merupakan pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural, ilegal, tanpa dokumen. Kabar terkini jumlah korban telah ditetapkan dan proses pencarian dihentikan, di mana ada 23 orang selamat, 16 orang meninggal dunia. Hal tersebut dikatakan Direktur Maritim Negara Bagian Perak Kapten Maritim Moh Sukri Khotob di kemarin. Di satu sisi, pihak berwenang masih mendalami detail perjalanan kapal serta identitas seluruh penumpang yang berada di dalamnya. Berdasarkan keterangan otoritas Malaysia, para penumpang diduga berangkat dari kisaran Sumatera Utara, Indonesia pada Sabtu 9 Mei 2026 menuju Malaysia. Dikabarkan tujuan akhir mereka diperkirakan meliputi Pulau Pinang, Terengganu, Selangor, hingga di Kuala Lumpur. Sebelumnya, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI sempat menyampaikan terdapat 14 warga negara Indonesia yang masuk daftar pencarian pasca kecelakaan tersebut. 7 diantaranya kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. KBRI Kuala Lumpur terus berkoordinasi dengan Polisi Maritim Malaysia untuk identifikasi dari warga negara Indonesia korban kapal tenggelam itu. Sindikat penyeludupan manusia diduga masih aktif memanfaatkan jalur laut tidak resmi. Kondisi tersebut memang kerap memicu kecelakaan fatal. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.go.id. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita kita, ikuti laporan mendalam edisi Mei 2026 mengangkat topik kalangan berkebutuhan khusus mempunyai hak sama mengenyam pendidikan.
9: Ada orang tua yang menganggap bahwa mungkin anak-anak yang kurang fisik ini, mereka sudah seperti itu.
10: Bisa prestasi nasional, menghendaki agar kita menyelenggar kegiatan ini untuk menyempatkan bakat minat siswa kita.
11: Kegiatan begini kan bisa memacu mereka punya apa, motivasi pribadi, anak dan dirinya bakat, mereka punya keturunan-keturunan itu dengan sendirinya akan tersalurkan.
12: Memperoleh akses pendidikan menjadi sebuah hak bagi segenap anak bangsa, termasuk bagi kalangan berkebutuhan khusus disabilitas, dipastikan bisa mengenyam pendidikan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mengamanatkan negara menjamin hak semua warga mendapatkan pendidikan. Untuk itu tidak ada alasan anak-anak usia sekolah termasuk kalangan difabel tidak memperoleh pendidikan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dominikus Paulus Colin mengatakan, selama ini masih ada orang tua yang menganggap anaknya berkebutuhan khusus memiliki kekurangan sehingga tidak perlu bersekolah. Hal ini patut disayangkan. Paulus Colin mengungkapkan hal ini di sela-sela lomba FLS 3N, O2SN, dan lomba LKS tingkat MKKS Wilayah 2, Sekolah Luar Biasa SLB. Diadakan di Atambua, April 2026 baru lalu. Ia mengungkapkan pemerintah sudah menyediakan lembaga sekolah luar biasa SLB. Program belajar disesuaikan jenis kecacatan, sehingga tidak ada alasan anak-anak berkebutuhan khusus tidak bersekolah. Memastikan semua anak berkebutuhan khusus usia sekolah mengenyam pendidikan, dirinya mendorong pihak sekolah SLB melakukan penjaringan ke desa kelurahan bagi yang belum bersekolah dibawa untuk bersekolah. Peran para guru sangat diperlukan dikarenakan para gurulah yang mengetahui kondisi fisik maupun psikis anak-anak untuk program pendidikan yang tepat.
13: Sekolah juga melakukan penjaringan, bahkan ada satu statement, ada juga orang tua yang terkesan malu itu.
9: Ada orang tua yang menganggap bahwa mungkin anak-anak yang kekurangan fisik ini, mereka sudah seperti itu, tidak bisa mempunyai kelebihan lagi. Tetapi ingat, Tuhan kasih setiap orang. Pasti ada tersembunyi di dalam mereka yang orang tua tidak bisa gali, adalah di Bapak Ibu bisa lebih bisa. Bisa mengetahui bahwa di sekolah dan tahu bahwa dia ini punya kekurangannya apa. Bapak Ibu guru tua datang sekolah dan mereka akan periksa juga ke psikolog. Jadi dari psikolog itu tahu bahwa oh anak ini contoh kan dia misalnya itu negara kita, rendah, sedang, atau tinggi. Itu mereka ada keadaan sekolahnya gitu. Kelasnya rendah atau bagaimana. Contoh kayak tadi yang satu yang baca puisi duluan, yang paling pertama yang kecil itu tuh negara kita tingkat rendah. tulis baca mah. Adin tu negara kita tingkat sedang. Tidak tahu akademik, tulis baca tidak tapi fisik bisa. Harus kasih pendidikan mereka. Jangan orang tua sembunyi di rumah.
13: Masih ada kah Bapak melihat?
9: Makanya saya bilang penjaringan. Soalnya saya pernah dapat laporan Bapak ada orang tua yang menganggap diri anaknya sudah begini-begini. Makanya saya bilang penjaringan terus. Dari mereka dan minta maaf. Luar biasa guru-guru SLB ini mereka. Terkadang orang tua tidak kasih mereka jemput ke rumah bawa datang sekolah. Habis sekolah mereka. Saya paling senang orang SLB, Bapak Ibu SLB mengurus anak-anak itu dengan hati. Titipan saya kepada Bapak Ibu Guru yang urus SLB supaya urus mereka dengan hati. Sebab kesian mereka, orang yang sangat, anak-anak yang sangat kurang. Segala apa ya, kebutuhan fisik mereka, kemampuan fisik mereka itu Bapak Ibu Guru yang harus tahu mereka punya kelebihan.
13: Ya.
9: Kelebihan dan kekurangan supaya bisa membuat mereka menjadi orang yang berguna juga. Itu harapan.
12: Ketua MKKS Wilayah 2 Dr. Andus Agustinus Bin Sasi mengatakan melalui ajang lomba membantu para siswa mengeksplorasi diri dan mengembangkan bakat kemampuan untuk meraih prestasi dalam beberapa jenis perlombaan. Hal ini sejalan program Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu Pusat Prestasi Nasional menghendaki menyelenggarakan kegiatan untuk mengembangkan bakat minat siswa.
10: Kita melalui badan yang ada dalam Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, menghendaki agar kita menyelenggara kegiatan ini untuk menyebarkan bakat minat siswa kita. Dan anak-anak kita akan boleh berlomba dengan baik untuk meraih prestasi-prestasi yang kita harapkan. Kita semua ini berharap agar anak-anak yang kita bimbing, kita latih, akan bisa mengembangkan bakat dan minatnya semaksimal mungkin untuk meraih prestasi yang kita harapkan.
12: Salah satu orang tua murid yang toluan hadir pada kegiatan memberikan apresiasi sekolah SLB bisa menyelenggarakan kegiatan dan sangat mendukung. Ia mengatakan yang terpenting bagi pelajar berkebutuhan khusus adalah bagaimana bisa melatih diri dari kebiasaan setiap hari dengan sendirinya membantu motivasi pribadi mengembangkan bakat kemampuan.
13: Impian orang tua sendiri. Kegiatan begini dulu, ini dari kegiatan-kegiatan begini kan bisa memacu mereka punya apa, motivasi pribadi, anak yang juga punya bakat, mereka punya kekurangan-kekurangan itu dengan sendirinya akan tersalurkan atau ada semacam bisa memacu otak mereka untuk berkreasi. Okay. Nah, itu artinya kita sebagai orang tua kita mendukung penuh.
12: Lomba FLS 3N, O2SN, dan LKS Wilayah 2 tingkat MKKS di Atambua menjadi bagian program pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa terlebih khusus kalangan berkebutuhan khusus menerima bekal keterampilan serta ilmu pengetahuan. Kegiatan diadakan selama 2 hari, Rabu, Kamis 23 April 2026, diikuti 5 sekolah SLB dari 3 kabupaten, jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB, wahana belajar untuk menggapai masa depan layaknya seluruh anak Indonesia. Sekian laporan mendalam edisi Mei 2026. Saya Tresa Menet, mewakili penulis naskah Ferdi Asih, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Desa Kebuna Belu membuka minimarket Fresh Mart bergerak dari peluang tidak adanya persaingan usaha dari ekspansi Alfamart dan Indomart menjangkau desa. Mendorong ketahanan pangan keluarga, pemerintah Desa Kebuna menyalurkan beras CPP tahap 1 bagi 773 KK penerima manfaat. Saya Henika Snube, mewakili tim redaksi Mertugas, mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, selamat pagi. Ya, di pagi hari ini kita sudah mulai ya membuka aktivitas kita dengan semangat baru. Semoga pagi ini langkah kita dimudahkan, pekerjaan kita dilancarkan, dan hati kita tetap penuh syukur ya untuk menjalani hari dengan baik. Nah, buat yang sedang bersiap ke kantor, ke sekolah, ke kebun, ke pasar, atau yang masih menikmati kopi pagi, jangan lupa senyum dulu untuk hari ini. Karena senyuman dapat membuat kita untuk menjalani hari lebih ringan, lebih semangat. Ya, bayangkan nih pendengar, kalau kita bangun pagi dengan muka kram, marah-marah apalagi. Jangan ya, hari kita pasti akan berat, percaya atau tidak, coba sendiri. Tapi jangan nih coba-coba untuk marah di pagi-pagi hari, karena itu akan membuat mood kita berantakan. So, mari mulai hari dengan energi positif, karena pagi yang baik dapat bisa membawa kita kepada cerita-cerita indah hingga nanti menjelang malam. Dan karena itu pendengar, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor, untuk beberapa jam ke depan dalam program Alor Pagi. Karena kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi-informasi yang tentunya terupdate. Dan juga nanti di pukul 9 kami akan hadirkan dialog di pagi hari untuk Anda. So, tetap pantangi kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor FM 97,2.

0: Beb, pulang kantor bareng yuk.
1: Wah, tumben nih ngajak pulang bareng.
0: Iya nih, aku takut pulang sendiri. Ini jam-jamnya anak di gang pada mangkal, Beb. Mereka tuh jahil tahu, sering banget godain aku. Minta nomor HP lah. Pokoknya macam-macam deh.
1: Waduh, itu catcalling tuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Pelecehan seksual verbal. Ya udah yuk, aku temenin pulang. Kalau mereka macam-macam lagi, langsung aja kita tegur.
0: Oke.
1: Kalau masih bandel juga, kita laporin polisi atau pihak berwajib. Oke, gas?
0: Gas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, satu informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih dalam kondisi kuat. Berdasarkan data perdagangan, nilai tukar rupiah berada di level 17.645 per dolar Amerika Serikat pada Senin sore kemarin. Posisi tersebut melemah sekitar 1,17% dibanding perdagangan sebelumnya. Purbaya menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,6%. Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih cukup kuat meski ekonomi global bergejolak. Ia menyebut kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi masyarakat. Selain itu, investasi dan belanja pemerintah juga dinilai terus bergerak positif. Pendengar, Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi capaian penting di tengah tekanan ekonomi global. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari strategi pembangunan dan reformasi ekonomi pemerintah. Ia memastikan pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi nasional agar pertumbuhan tetap berlanjut. Pemerintah juga disebutkan akan memperkuat kebijakan fiskal dan sektor real untuk menghadapi tekanan global. Menurut Purbaya, reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah telah berjalan sebelum muncul tekanan ekonomi global. Karena itu, Indonesia dinilai memiliki ruang lebih baik untuk menjaga stabilitas ekonomi dibandingkan masa krisis sebelumnya. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.com.

ke Bandara El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bandara yang menyambut pengunjungnya dengan monumen Sasando Iconic ini ternyata memiliki sejarah panjang yang berakar pada masa kolonial Belanda. Bandara ini telah beroperasi sejak tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, pesawat yang diterbangkan oleh penerbang Amerika Serikat, Lemage Jansen, menjadi pesawat pertama yang mendarat di lapangan terbang tersebut. Nama aslinya adalah Lapangan Terbang Penpui, yang berarti jagung di hutan dalam bahasa Timor. Menggambarkan lokasi awalnya yang dikelilingi oleh ladang jagung, pengelolaan bandara kemudian diambil alih oleh AP1 atau Angkasa Pura 1 pada tahun 1999, yang sejak itu telah melakukan berbagai upaya pengembangan infrastruktur. Namun belum lama ini, Kementerian Perhubungan telah mencabut status internasional 17 bandara di tanah air, termasuk Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi layanan penerbangan internasional yang terjadi.

Oke, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Informasi ini terkait dengan kesehatan. Pendengar, kelompok pengawas global memperingatkan bahwa dunia kini berada di ambang kerusakan pandemi yang jauh lebih besar. Risiko pandemi global dilaporkan meningkat pesat namun tidak diimbangi dengan investasi yang memadai oleh banyak negara. Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global GPMB merilis laporan berjudul A World on the Edge pada Senin 18 Mei 2026. Laporan ini menyoroti kerentanan dunia terhadap wabah penyakit menular yang terus bertumbuh secara frekuensi dan kerusakan. Lembaga internasional tersebut mencatat bahwa kesenjangan kesehatan ekonomi, politik, hingga sosial kini semakin lebar akibat krisis global. Kapasitas negara-negara untuk pulih dari berbagai dampak pandemi saat ini juga dinilai sangat jauh dari rendah. Jauh lebih rendah. Upaya global dalam memperkuat sistem kesehatan seringkali terhambat oleh fragmentasi geopolitik serta berbagai gangguan ekonomi ekologis yang terjadi. Kondisi tersebut diperburuk oleh penurunan bantuan pembangunan internasional yang mencapai titik rendah sejak tahun 2009 lalu. Laporan ini menganalisis darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional atau Public Health Emergency of International Concern yang rentan waktu rilis tersebut mencakup satu dekade terakhir mulai dari wabah Ebola hingga pandemi COVID-19 global. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

0: musim musim tahun
1: ini. Hanya kecil lagi.
2: Kecil lagi.
3: Wah, beragam ini yang dapat
2: sama. Kecil lagi.
0: Oh, kecil lagi saja.
2: Kecil mi.
4: Membantu sesama wujud nyata hal baik dan mulia di dunia. Namun, kita mungkin tidak menyadari jika sering membantu pribadi yang sama secara berlebihan mengkerdilkan kemandirian pribadi yang dibantu. Membantu sebaiknya tidak berlebihan. Bantuan yang diberikan seharusnya tidak hilangkan kesempatan pribadi yang dibantu mendapat pembelajaran hidup penting untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dengarkan hati nuranimu untuk membantu orang lain, sehingga kamu tahu sampai batas mana Anda harus membantu orang lain. Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar, kita sudah ada pada pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita diproduksi dari Pro 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk Anda.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yo Sabulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dan asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari.
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar, karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah.